0: Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Protila dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
2: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan melepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
2: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan suatu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
2: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
3: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berputar ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
2: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai lawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Heru Bowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Pak Insan di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
5: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifa menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
6: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
7: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari tiga bagian, pod, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
6: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
8: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
6: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
0: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
10: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
9: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
11: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bahagia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
9: Jemaah kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anugusuma, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
12: Laporan khusus. Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
13: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
12: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham domain kita, performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor-faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah kita akan, bukannya, fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsinya yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
13: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
14: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang dia jadi uang jadi oleh pemilik, karena perusahaan yang luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
13: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan otoritas pasar modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
15: Nah, dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini. Semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
13: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah Sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
16: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
17: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat, dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham

0: terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentok Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya Nduk, kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Tunjangan Hari Raya atau THR telah menjadi bagian penting dari tradisi ketenagakerjaan di Indonesia. Setiap menjelang Hari Raya Keagamaan, para pekerja menantikan tambahan penghasilan ini untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan. Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa kebijakan THR memiliki sejarah panjang yang bermula pada awal tahun 1950-an. Pada masa itu, banyak pegawai negeri menghadapi kesulitan ekonomi, terutama menjelang perayaan Hari Raya Keagamaan. Kebutuhan rumah tangga meningkat, sementara penghasilan mereka relatif terbatas. Situasi ini mendorong pemerintah mencari solusi untuk membantu para aparatur negara. Sosok penting di balik THR adalah Perdana Menteri Sukiman Wiryosandoyo pada tahun 1951. Meski awalnya hanya diberikan kepada pegawai negeri, kebijakan THR kemudian memunculkan diskusi di kalangan pekerja swasta. Seiring waktu, pemberian THR tidak lagi sekedar kebijakan informal atau kebiasaan perusahaan. Pemerintah kemudian mulai mengatur pelaksanaannya melalui berbagai regulasi ketenagakerjaan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sering mendengar istilah wellness traveling? Wellness traveling adalah perjalanan wisata yang bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan spiritual secara menyeluruh. Berbeda dengan liburan biasa yang sering kali melelahkan, fokus utama dari tren ini adalah aktivitas yang menenangkan seperti meditasi, yoga, terapi spa, hingga konsumsi makanan organik agar wisatawan pulang dengan kondisi tubuh dan pikiran yang lebih segar. Tren ini semakin populer karena berfungsi sebagai sarana penyembuhan diri dari stres dan rutinitas harian yang padat. Destinasi populer seperti Ubud di Bali menjadi incaran karena menawarkan lingkungan alam yang tenang, memungkinkan wisatawan untuk melakukan digital detox dan membangun kebiasaan hidup yang lebih sehat dalam jangka panjang.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kediri menyapa pagi ini kembali hadir menyapa Anda pendengar hari Senin 25 Mei 2026. Sebelum nantinya kita ikuti dialog Kediri menyapa. Pendengar, Pemkab Tulungagung menyatakan realisasi serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2026 hingga saat ini masih berada di bawah target yang ditetapkan. Pelaksana tugas atau PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin mengatakan bahwa hingga Mei 2026 serapan APBD baru mencapai sekitar 17% dari total anggaran sebesar 3,2 triliun atau sekitar 544 miliar rupiah. Pendengar, capaian tersebut masih berada di bawah target penyerapan pada triwulan pertama yang diproyeksikan mendekati 20%. PMK telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD untuk kembali mempercepat pelaksanaan program dan juga penyerapan anggaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, Pemda juga meminta setiap OPD tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan juga akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Nah, yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perlambatan penyerapan anggaran adalah adanya penyesuaian pelaksanaan program pasca operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Tulungagung pada April 2026. Kondisi tersebut sempat berdampak pada tertundanya sejumlah kegiatan di beberapa OPD, termasuk juga proyek infrastruktur yang dijalankan Dinas Pekerjaan Umum dan juga Penataan Ruang. Pemkab juga memastikan pelaksanaan program yang sempat tertunda akan dilanjutkan kembali dengan penguatan pengawasan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

fenomena sinkhole atau lubang runtuhan memang seringkali terlihat dramatis, seolah-olah bumi tiba-tiba menganga dan menelan apapun di atasnya. Namun, secara geologis, ini adalah proses alami yang bisa dijelaskan dengan logika sains. Secara sederhana, sinkhole adalah depresi atau lubang di permukaan tanah yang terjadi karena hilangnya lapisan pendukung di bawah permukaan. Bayangkan sebuah atap rumah yang tiang penyangganya keropos. Lama-kelamaan atap tersebut pasti akan runtuh. Begitu pula tanah. Sebagian besar sinkhole terjadi di daerah dengan struktur geologi yang disebut karst. Karst adalah wilayah yang didominasi oleh batuan yang mudah larut oleh air seperti batu kapur, gypsum, atau garam. Sinkhole terjadi karena tanah kehilangan penyangga di bawahnya. Secara alami, ini biasanya menimpa wilayah berbatu kapur yang perlahan larut oleh air hujan hingga membentuk rongga rahasia di bawah tanah. Begitu rongga itu terlalu besar atau air tanah di dalamnya surut drastis, permukaan tanah di atasnya pun ambles karena gravitasi. Selain faktor alam, aktivitas manusia juga sering menjadi pemicu cepatnya. Misalnya, kebocoran pipa air bawah tanah yang terus-menerus mengikis tanah di bawah aspal, atau penyedotan air tanah secara besar-besaran yang membuat tekanan di bawah permukaan hilang. Intinya, tanah runtuh karena pondasi bawahnya sudah keropos atau hanyut. Baik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Apa itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan 6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.

0: Anda masih mendengarkan Kediri Menyapa pagi hari ini pendengar. Kita kembali hadirkan informasi di ruang dengar Anda. 9 warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla atau GSF 2.0 yang sebelumnya mengalami penangkapan dan juga ditahan oleh otoritas Israel tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten pada Minggu 24 Mei kemarin. Pencegatan terhadap armada kemanusiaan GSF di perairan internasional oleh otoritas Israel terjadi pada hari Senin 18 Mei yang berujung pada penangkapan sekitar 430 aktivis dari 44 negara, termasuk juga 9 orang warga negara Indonesia. Selama masa penahanan, para aktivis dilaporkan mengalami sejumlah tindak kekerasan serta perlakuan tidak manusiawi oleh otoritas militer Israel. Setelah serangkaian langkah diplomatik dan kekonsuleran yang dilakukan secara intensif oleh pemerintah Republik Indonesia bersama berbagai pihak, termasuk GSF dan GPCI, kesembilan warga negara Indonesia akhirnya dibebaskan pada tanggal 21 Mei kemarin. Lalu menjalani pemeriksaan kesehatan di Istanbul, Turki sebelum akhirnya kembali ke tanah air. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, pemerintah Indonesia juga mengecam tindakan kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap para relawan WNI GSF 2.0 oleh otoritas Israel. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, intersepsi dan penahanan terhadap para aktivis tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Ya, demikianlah Kediri menyapa di kesempatan pertama ini. Namun jangan lewatkan dialog Kediri menyapa, nanti kami hadirkan di ruang dengar Anda tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat tentang kesehatan mental pada remaja, the overview of mental health in adolescent, ya, in adolescent, bersama dengan dosen manajemen Universitas Bahauddin Mudari Madura, Ibu Faizah Fitriah Amali, ya. Nanti kita akan hadirkan di ruang dengar Anda tepat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Dan sesaat lagi Anda akan mengikuti dialog Kediri Menyapa di season yang 25 Mei 2026 dengan tema kesehatan mental pada remaja, The Overview of Mental Health in Adolescent, ya, bersama dengan dosen manajemen Universitas Bahauddin Mudari Madura, Ibu Faizah Fitriah Amali, sambil menemani Anda beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Nanti kami hadirkan bersama Anda hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, sambil kita dengarkan terlebih dahulu satu kompilasi lagu dari GKT48.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
7: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali kami kembali hadirkan dialog interaktif untuk menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Dalam dialog Kediri menyapa edisi Senin 25 Mei 2026 masih bareng sama Rifki Royan di sini. Dan pada kesempatan kali ini pendengar, kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan generasi muda zaman sekarang ya. Kesehatan mental pada remaja, the overview of mental health in adolescence. Bersama kami sudah terhubung Ibu Faizah Fitriah Amali, dosen manajemen Universitas Bahauddin Mudari Madura ya. Di tengah perkembangan teknologi, tekanan akademik, juga pergaulan sosial hingga media sosial yang semakin masif ya, banyak remaja menghadapi tantangan emosional yang tidak ringan. Karena itu penting bagi kita semua, baik itu orang tua, guru, sahabat, dan juga masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental remaja. Semoga nanti dengan dialog hari ini kita bisa mendapatkan wawasan baru, bisa saling memahami dan juga menemukan langkah positif untuk sama-sama menjaga kesehatan mental bersama. Nah, sampai nanti tepat pukul 9 kita akan berbincang langsung dengan Ibu Faizah ya. Kita sudah terhubung dan kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Faizah.
8: Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat?
8: Alhamdulillah sehat.
7: Alhamdulillah sehat ya. Dan tentunya iya, sesuai dengan bahasan kita juga tentang kesehatan mental nih Ibu Faizah ya.
8: Iya,
7: sebagai
8: sekali.
7: Pembuka Ibu Faizah, bagaimana gambaran umum untuk kondisi kesehatan mental remaja saat ini ya, khususnya di era digital dan juga media sosial?
8: Oke, kan kita ketahui nih kondisi iya, mental pada saat remaja ini itu adalah merupakan tantangan yang cukup berat, namun juga memiliki akses dukungan yang lebih luas dibandingkan yang masa lalu.
7: Yeah.
8: Kalau di era digital, kita kayak media sosial itu biasanya para remaja itu bisa terhubung sekitar kurang lebih 24 jam. Namun koneksi ini itu seringkali menciptakan kayak perbandingan sosial yang tidak sehat. kayak banyak remaja merasa tertekan, terus menampilkan sisi yang terbalik dari diri kita masing-masing, seperti itu. Dan dari ini kita juga bisa mengetahui bagaimana cara para remaja memudahkan mereka untuk mengambil hal-hal yang positif maupun hal-hal yang negatif pada medsos, kayak gitu, seperti itu.
7: Jadi kondisinya seperti apa untuk kesehatan mental saat ini, cukup memprihatinkan atau fine-fine aja?
8: Kalau untuk isu seperti itu sih lebih ke gimana ya? Lebih ke kualitas hidup sih. Dan gimana cara remaja untuk bisa berinteraksi, belajar sama seseorang itu agak susah apabila kalau sudah mentalnya udah kena. Dan untuk dunia pendidikan biasanya kesehatan mental itu dapat menurunkan konsentrasi, prestasi, hingga menyebabkan putus sekolah. Biasanya kalau di lingkungan sosial itu remaja dengan kondisi yang mental terganggu berisiko mengalami kesulitan kayak membangun sosial, perilaku, hubungan, serta melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Jadi kesehatan mental remaja juga menentukan kualitas generasi penerus bangsa, sehingga dan penanganannya itu bisa juga ditunda atau berlanjut seperti kayak bunuh diri, mungkin seperti itu.
7: Oke, jadi dampaknya cukup parah gitu ya untuk isu kesehatan mental ini. Kenapa akhirnya kesehatan mental pada remaja jadi perhatian penting nih, terutama dalam dunia pendidikan ataupun juga lingkungan sosial saat ini?
8: Iya, karena kalau dunia pendidikan kita kalau sudah mentalnya sudah down, itu berpengaruh kayak prestasinya, terus daya tangkap menerima pelajaran juga semakin kacau. Kalau di lingkungan sosial dia susah untuk berbaur terhadap lingkungan luar, tidak mau atau tidak tertarik pada lingkungan-lingkungan yang menurut kita lingkungan luar itu sangat wah gitu untuk dialami atau untuk dijalani itu sangat menarik. Susah untuk ininya, untuk terbukanya.
7: Susah terbuka untuk berkomunikasi, juga bersosialisasi begitu ya dengan teman-teman atau lingkungan di sekitarnya. Kalau dilihat saat ini ya, perkembangan saat ini dengan era media sosial dan juga era digital seperti sekarang, tekanan bukan hanya melalui media sosial, tapi juga ada tekanan dari akademik, mungkin prestasi, terus juga sosial, sampai dari keluarga. Sebenarnya yang paling dominan untuk mempengaruhi atau menyerang kesehatan mental pada remaja nih, faktor apa nih, Mbak Ibu Fauzia?
8: Mohon maaf, Ibu Faiza. Bukan Fauzia. Iya. Kalau ini ya, tergantung dari remajanya. Mereka menerima

0: itu memberikan support system yang lebih daripada kelakuan di luar maupun di pendidikan, di lingkungan, maupun di sekitarnya.
1: Oke, jadi banyak ya tekanan-tekanan dari pihak luar, dari teman ataupun jadi dari keluarga. Kalau udah sampai down seperti yang sudah dijelaskan tadi, cara menariknya, cara apa ya untuk mengeluarkan mereka dari kesehatan mental yang sudah terpuruk, sudah down itu seperti apa, Ibu?
0: Oke, kalau sudah down, kita perlahan, jangan langsung memaksakan remaja agar terbuka dengan apa yang sudah mereka alami. Jadi kita secara pelan-pelan, apa sih yang harus kita perbaiki? Ayo, kenapa kita saling terbuka? Kita diskusi bareng-bareng, kita perbaiki bareng-bareng. Jangan langsung menekan harus seperti ini, harus seperti itu. Tidak, tapi kita harus mengikuti alurnya, dan remaja itu menginginkannya seperti apa. Kita kasih space seperti itu, kasih arahan agar mereka juga bisa memiliki pemikiran yang sekiranya, oh ini sepertinya saya tidak seperti ini, oh benar, pemahaman seperti ini seharusnya saya tidak melakukannya.
1: Pendekatan awalnya bagaimana untuk akhirnya kita bisa ngobrol ataupun juga membuka komunikasi, karena biasanya kan sulit ya untuk membuka komunikasi awal. Kira-kira untuk pendekatan awalnya seperti apa nih, apa yang harus dilakukan?
0: Kita untuk pendekatannya awal-awal itu kita memberikan rasa aman terlebih dahulu. Kemudian memberikan apa yang remaja itu inginkan terlebih dahulu, yang sekiranya sangat masuk akal untuk dihadapi untuk masa depannya. Kemudian memberikan dukungan moral, menjadi teman terbaiknya dia, menjadi menurunkan ego orang tua untuk mengikuti jejak-jejak para remaja, kayak inspirasinya, idenya, emosinya kita harus meredam terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi berpikir berperilaku positif, melakukan hal yang sangat diinginkan atau hal-hal yang mungkin bisa mengubah pola pikir anak yang awalnya takut menjadi terbuka. Seperti itu.
1: Kalau tadi kan dijelaskan kalau sudah terkena kesehatan mentalnya pada remaja, ada yang sampai down ya. Kalau misalnya ada gak sih begitu dia mendapatkan tekanan dari luar, dari teman-teman ataupun dari keluarga ya. Misalnya dari keluarga mendapatkan tekanan, terus dia justru keluar bersama teman-temannya untuk menghilangkan keresahan, menghilangkan stres dari tekanan keluarga, malah berbuat negatif dengan teman-temannya. Ada yang seperti itu juga atau tidak?
0: Kurang lebih ada, dan itu banyak. Bahkan sampai berisiko mereka tidak bisa mengenali mana yang positif, mana yang negatif. Jadi peran orang tua, peran teman, peran guru maupun di lingkungan sekitar itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental pada remaja.
1: Iya. Paling dekat, yang paling dekat dengan remaja itu sendiri ketika sudah down gitu ya, ataupun juga melakukan hal-hal yang negatif gitu ya, berarti kan harus diberikan kesadaran gitu ya, diberikan pengetahuan gitu ya dari orang terdekatnya. Nah, kalau orang terdekatnya sendiri tidak memberikan support system yang baik, seperti apa nih Ibu Faiza?
0: Kayaknya agak sulit ya kalau sudah dari teman terdekat sudah tidak ada dukungan, kemudian lingkungan sudah tidak menginginkan dia gitu, maka kan remaja ini akan berpikiran yang tidak-tidak. Yang paling

0: yang biasanya dia lebih suka kayak menyakiti diri sendiri, terus okay. kemudian sampai fatalnya itu biasanya melakukan bunuh diri. Mm-hmm. Nah, pengaruh keluarga ini sangat sangat besar untuk kesehatan mental remaja. Oleh yeah. karena itu, setidak kenalnya atau setidak akrabnya remaja pada lingkungan sekitar maupun teman, paling tidak remaja, orang tua itu harus lebih menurunkan ego,
1: okay.
0: lebih terbuka lagi dan lebih mendekatkan diri pada remaja. Itu kalau dari saya, menurut yeah. saya pola komunikasi dalam keluarga itu sangat dibutuhkan sekali, meskipun
1: Betul.
0: Hal itu bertentangan dengan pola pikir dari orang dewasa, orang tua.
1: Oke, okay. jadi
0: harus berpikir dua kali lagi untuk kesehatan mental pada remaja.
1: Ya, pola komunikasi ya dalam keluarga. Seperti apa nih pola komunikasi yang baik yang harusnya dilakukan oleh keluarga, terutama keluarga inti ya, ayah, ibu, kakak, adik, sampai akhirnya benar-benar anak bisa terbuka pada orang tua, begitupun juga orang tua bisa menurunkan ego, tidak menyalahkan ataupun juga tidak memberikan stigma ataupun juga label kepada anak. Seperti apa pola komunikasi yang baik di dalam keluarga, khususnya keluarga inti nih Ibu Faiza?
0: Iya, untuk komunikasi itu memiliki pengertian yang sangat luas ya.
1: Iya.
0: Mungkin lebih ke gimana cara kita untuk berkomunikasinya secara terbuka.
1: Mm-hmm.
0: Maksudnya terbuka antara orang tua dan anak itu tidak saling ada yang ditutupin, atau biasanya remaja itu mencari jati diri.
1: Mm-hmm.
0: Jadi bagaimana cara kita menghargai apa prinsipnya,
1: okay.
0: menghargai privasinya, kemudian yeah. apa yang mungkin ada kendala, mungkin kita bisa memberikan arahan yang baik,
1: mm-hmm.
0: kemudian menjadi pendengar, dan apa yang remaja curhatkan itu bisa diambil positif dan negatifnya, dan
1: mm-hmm.
0: memberikan solusi yang remaja bisa masuk akal. Jadi maksudnya seperti ini,
1: yeah.
0: orang tua itu harus memiliki pola pikir yang setara dengan remaja, bukan seperti remaja ya, tapi hampir setara dengan remaja. Mereka mm-hmm. ikut dalam pergaulannya remaja.
1: Yeah.
0: Kan, tetapi pengaruh dari keluarga ini harus lebih memiliki pengaruh yang lebih kuat, bisa menarik atau mengajak remaja ke yang jalan lebih positif lagi.
1: Oke. Okay. Seperti itu. Itu ya gambarannya.
0: Iya.
1: Kalau kita masih membahas era digital ya, di saat ini konsumsi media sosial terutama oleh remaja tentunya sangat banyak ya, atau sangat sering dilakukan biasanya kalau hari libur apalagi ya, itu yeah. scroll media sosial dari bangun tidur sampai menjelang tidur lagi. Dengan kondisi seperti itu, kondisi psikologis remaja terhadap pengaruh media sosial dari sisi positif ataupun negatifnya seperti apa nih Ibu Faiza?
0: Oke, okay. Untuk pengaruhnya itu sangat besar dan sangat mendalam.
1: Yeah.
0: Kalau sisi positifnya, biasanya media sosial itu menjadi ruang ekspresi diri, sarana mencari informasi edukatif, tempat bertemu komunikasi
1: yeah.
0: yang memiliki minat yang sama, interaksi yang sama, kemudian wadah dukungan emosional bagi remaja yang merasa terisolasi di lingkungan nyata. Biasanya seperti itu. Untuk sisi negatifnya, media sosial ini menimbulkan budaya yang berbanding terbalik, bisa merusak, mengajak yang tidak-tidak, kemudian memicu kecemasan akan penilaian orang lain, kemudian resiko perundungan siber, kemudian gangguan dari citra diri sendiri, kecanduan yang mengganggu pola tidur dan interaksi nyatanya,
1: yeah.
0: kemudian paparan dari konten yang tidak sesuai usianya, Terus jika tidak diimbangi dengan pengolahan yang baik, dengan dampak ini nih, dampak-dampak yang negatif ini itu jauh lebih terasa bagi kesehatan psikologisnya. Jadi gimana remaja mengatur atau menerima media sosial itu berdasarkan arahan dari orang terdekat maupun keluarga, seperti itu.
1: Oke, tapi kan banyak ya yang masih tidak mengikuti aturan gitu ya, mengikuti aturan baik dari orang tua ataupun orang terdekatnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada yang sudah terkena gangguan kesehatan mental nih pada remaja, tanda-tanda seperti apa yang oh ini dia terkena gangguan mental nih, yang perlu dikenali oleh orang tua ataupun guru atau orang terdekat dari remaja itu kalau dia benar-benar udah terkena gangguan mental, kesehatan mental?
0: Oke, beberapa tanda-tanda itu yang perlu kita waspadai. Pertama itu adanya perubahan drastis dari perilakunya, kemudian penampilannya, suasananya, kemudian adanya penurunan minat, biasanya suka yang ekspresif, yang energik, kemudian yang sukanya menyendiri, menarik diri dari lingkungan sosial, perubahan pola tidurnya, makannya, terus kayak dikit-dikit marah, dikit-dikit sedih tanpa sebab, seperti itu. Kemudian kalau pada akademik, biasanya menurunnya pada akademik, biasanya pada nilai prestasi, seperti itu. Terus tiba-tiba sakit, tiba-tiba hal yang seharusnya tidak sakit, dia mengeluh sakit. Kemudian kata-kata yang sangat lebih kekisasi, tubuhnya kayak tidak dihargai, seperti itu.
2: Biasanya itu sudah kelihatan.
1: Oke. Banyak ya berarti perubahan-perubahan perilaku gitu ya, yang harus dilihat secara lebih detail ya. Kalau orang terdekat pasti mengenali, kalau orang tua ataupun guru pasti mengenali, tapi mungkin kalau orang di luar lingkungan itu mungkin tidak mengenali secara langsung gitu ya, perubahan-perubahan yang ada pada remaja. Dengan fenomena seperti anxiety, overthinking, burnout, insecure yang juga semakin banyak ya dialami remaja saat ini, apakah juga itu termasuk pengaruh dari gangguan kesehatan mental nih, Ibu Faiza?
0: Ya, untuk

0: Kegiatan karena tuntutan zaman. Biasanya kayak paparan informasi yang berlebihan, istilah-istilah yang juga menjadi lebih dikenal karena remaja ini lebih berani kayak menyuarakan apa pendapat mereka, apa yang mereka rasakan.
1: Kemudian
0: pemberian edukasi yang lebih luas. Namun
1: kita harus mengingati bahwa istilah-istilah ini harus ada pembedaan
0: antara bagaimana cara kita mencari
1: mana yang terlalu overthinking, anxiety dari kelihatan postur tubuhnya, kayak rasa cemasnya, kemudian
0: apa yang harus dihadapinya, tanggapannya dia,
1: penerimaan dia ketika kita saling berbicara itu sudah berbeda. Fenomena itu sangat kita ketahui ketika kita berbicara langsung terhadap pada remaja.
2: Jadi bisa dikenali ya.
1: Iya. Biasanya lebih ke cara bicaranya itu jawabannya soalnya apa, jawabannya ngelantur lain, biasanya seperti itu.
2: Berbeda tanggapannya ya yang diberikan.
1: Iya.
2: Dari sudut pandang sebagai akademisi ataupun juga pengamat sosial nih Bu Faiza, bagaimana lingkungan sekolah ataupun juga kampus bisa menciptakan ruang yang aman terutama untuk kesehatan mental remaja?
1: Kalau menurut saya ya, biasanya mahasiswa itu mengejar target. Jadi nilai itu harus A plus plus gitu. Akan tetapi kalau bisa
0: kita kalau bisa mengubah
1: nilai prestasinya. Jadi tidak hanya menilai dari akademiknya saja, tetapi juga menilai dari karakternya. Kemudian bagaimana cara kita menghadapi dengan persoalan yang dihadapi oleh para remaja.
0: Biasanya kan ada tekanan dari mana-mana nih.
1: Jadi kita bisa mengikuti, oh anak ini masih ada masalah, jadi lebih ditenangkan terlebih dahulu dan menjadi konselor yang terbaik, menjadi pendengar terbaik. Kemudian mengintegrasikan pendidikan kesehatan dalam kurikulumnya. Mungkin hanya beberapa saja, akan tetapi kurikulum untuk psikolog ini, konselor ini itu sangat bermanfaat bagi remaja. Kemudian membangun kebijakan anti perundungan yang tegas dan nyata. Jadi menciptakan perlindungan terhadap remaja dari perundungan maupun cyber yang ada di media sosial. Biasanya seperti itu.
2: Itu dari sudut pandang akademisi ataupun juga pengamat sosial. Jadi harus lebih ditingkatkan lagi begitu ya. Kalau saat ini kan untuk remaja tidak semua bisa bercerita atau tidak semua mau bercerita ya, terutama kalau tidak mengenal secara dekat atau mengenal dengan gurunya atau orang tuanya. Itu balik lagi mungkin dari pola komunikasi di keluarganya begitu ya. Dan juga masih banyak juga remaja yang takut bercerita ya tentang kehidupan pribadinya ataupun tentang masalah dalam kehidupannya, karena mungkin ada stigma dari masyarakat, dari orang terdekat. Menurut Ibu Faiza, bagaimana cara kita membangun budaya yang bisa lebih peduli terhadap kesehatan mental remaja?
1: Kuncinya sih lebih ke edukasi dan normalisasi pembicaraan. Jadi kita perlu memulai dengan menjelaskan bahwa kesehatan mental itu sangat penting dengan kesehatan fisik. Kayak salah satunya kita demam atau sakit-sakit pikiran pun bisa sakit maupun tak butuh pengobatan gitu. Sebenarnya sudah kemana-mana.
0: Pengalaman tanpa dikucilkan, tanpa bisa gila atau
1: biasanya orang itu kalau sudah ngeluh gini, alah alay gitu. Nah, kalau bisa kita harus mengubah kata-kata itu menjadi dukungan, suportif, biar tidak terjadinya atau berpengaruh terhadap kesehatan mental.
2: Kalau nggak alay, malah adu beban ya.
1: Iya.
2: Kalau tadi kan tentang komunikasi ya, balik lagi tentang komunikasi dengan keluarga. Biasanya juga remaja malah lebih nyaman nih cerita sama teman dekatnya, teman sebayanya atau teman sekelasnya. Itu seperti apa Ibu Faiza? Dibandingkan cerita sama orang tuanya atau juga sama kakak adiknya?
1: Kalau pola komunikasi dalam keluarga itu bagaimana cara kita sebagai orang tua ya,
2: iya,
1: yang biasanya otoriter, kemudian penuh kritikan, jarang mendengarkan, susah menanggapi, biasanya itu lebih membuat remaja akan menutup diri, merasa tidak dihargai. Nah, untuk komunikasi seperti itu bisa lebih diperbaiki dari keluarga maupun orang tua. Jadi kita lebih terbuka lagi, saling menghargai, jadi pendengar terbaik untuk anak kita, kemudian menjadi support systemnya bagi anak kita, kemudian menjadi pelindung juga bagi tekanan-tekanan yang sudah anak kita hadapi di luar sana, seperti itu.
2: Oke, jadi kalau
1: emosionalnya,
2: kalau sampai di tahap anak-anak udah mau cerita, terbuka dengan kehidupan sehari-hari, terbuka dengan masalah-masalah yang ada, sudah mau cerita sama orang tua ataupun keluarga di rumah, itu sudah bisa dibilang pola komunikasinya sudah baik ya, sudah bagus begitu ya Ibu Faiza?
1: Iya benar sekali. Jadi kayak kita biasanya anak tantrum nih atau remaja mulai tantrum, mulai kayak mengepresiasikan ini apa emosinya marah, kita tenangkan, bukan adu marah juga. Jadi kita jadi pendinginnya.
2: Iya
1: seperti itu.
2: Jadi harus mengerti juga ya kondisi anak-anak seperti apa dari para orang tua ataupun juga
1: sekali
2: sebaliknya gitu ya, para anak-anak juga mengerti kondisi orang tuanya seperti apa. Di tengah tuntutan prestasi dan juga persaingan yang ada saat ini ya, Ibu Faiza, bagaimana remaja bisa menjaga keseimbangan antara prestasi, mencapai prestasi baik akademik maupun non akademik, juga dengan menjaga kesehatan mentalnya biar sama-sama terjaga gitu ya, prestasinya diraih dan juga kesehatan mentalnya aman, tidak terganggu.
1: Oke. Kalau menurut saya lebih ke membuat jadwal yang sehat terlebih dahulu, jadi tidak mengejar waktu. Kemudian mereka bisa mengerti waktu gimana untuk belajar, waktu gimana untuk istirahat, menyampaikan hobinya, bagaimana bersosialisasi. Itu bahkan mengurangi hal-hal yang mengacu pada kesehatan mental. Kemudian memahami dan prestasi itu memang penting, tapi tidak harus menuntut harus nilai yang lebih bagus. Cukup berani berkata cukup dan meminta bantuan jika beban yang mereka hadapi itu cukup berat. Menetapkan standar yang sangat realistis. Realistis itu berada di standar yang normal.
2: Menurut saya. Oke, langkah sederhana apa nih Ibu Faiza yang bisa dilakukan remaja ketika mulai merasa stres berlebihan ataupun juga kehilangan motivasi? Ada tipsnya enggak?
1: Oke, kalau seperti ini biasanya nih, kalau remaja salah satunya seperti saya ya, dulu kalau pada remaja itu, pada saat remaja saya lebih ke istirahat, tidur gitu. Tapi kan remaja itu memiliki pola kehidupan yang berbeda-beda. Ada yang suka berkreasi, kemudian ke pantai, kemudian aktivitas-aktivitas yang cukup ringan, kemudian melakukan atau menghilangkan rasa penat dengan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka suka. Seperti itu.
2: Oke, itu ya. Menjalankan hobi atau bisa membeli makanan-makanan yang enak gitu ya.
1: Iya bisa, bisa. Itu juga bisa mengurangin ini kesehatan mental.
2: Membeli minuman yang enak dan juga berolahraga mungkin ya.
1: Iya, benar sekali.
2: Di sekolah kan mungkin ada ataupun di kampus gitu ya, ada layanan konseling ya, ada BK kalau di sekolah, bimbingan konseling. Seberapa penting adanya layanan konseling di sekolah atau di perguruan tinggi, dan batasnya seperti apa nih, batasan untuk masuk ke layanan konseling, atau kita udah merasa wah saya harus datang nih ke layanan konseling, seperti apa Bu Faiza?
1: Kebanyakan ya, biasanya mahasiswa atau remaja atau anak itu masih kurang terbuka pada kayak ada bimbingan konseling. Biasanya BK ini diperuntukkan untuk mahasiswa atau remaja-remaja yang mengalami
2: masalah.
1: Ini masalah seperti itu ya. Akan tetapi biasanya kita harus melakukan edukasi terlebih dulu, terlebih awal dulu. Jadi pada saat kita ada remaja masuk pada sekolah maupun perguruan tinggi, kita menyediakan layanan konseling. Nah, konseling ini bukan hanya untuk diperuntukkan pada mahasiswa atau remaja yang mengalami masalah, tetapi mahasiswa atau remaja yang mengalami sulit untuk melakukan atau mendiskusikan apa yang mereka rasakan. Biasanya mereka lebih takut untuk menghadapi atau menemui guru tersebut. Jadi kita yang menjemput mahasiswa itu atau remaja itu. Jadi kalau BK itu sangat penting seharusnya kan, tetapi bagaimana cara kita memperkenalkan diri terhadap remaja agar remaja lebih terbuka lagi terhadap kita, seperti itu.
2: Pesan apa nih ya mau Ibu Faiza sampaikan ya kepada khususnya para remaja yang saat ini mungkin sedang berjuang menghadapi tekanan mental ataupun gangguan mental, namun merasa dirinya tuh sendirian, gak ada support system dari teman, dari keluarga ataupun lingkungan sekitar.
1: Pesan untuk para remaja, bertahan melewati hari-hari yang berat itu kalau sendiri tuh sudah menjadi keberanian yang sangat luar biasa. Tapi ingat, banyak orang yang peduli dan bersedia membantu jika kamu berani membuka dirinya sedikit saja. Dan jangan takut bagaimana cara kamu meminta pertolongan, kemudian bagaimana cara kamu para remaja meminta bantuan adalah tindakan yang sangat melampaui batas keberanian. Jadi bukan kelemahan, kamu bisa bahagia dan kamu bisa sehat. Kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Berdasarkan kita-kita juga akan menjadi support system kamu, menjadi rasa aman buat kamu, seperti itu. Mungkin pesan-pesannya kurang ini ya, lebih singkatnya kita ada untuk kamu.
2: Jangan pernah merasa sendirian ya. Kalau merasa sendirian, coba scroll media sosial di akun-akun meme ya, akun-akun lucu. Baik, mungkin harapan apa nih yang mau disampaikan Ibu Faiza terhadap keluarga, institusi pendidikan ataupun juga pemerintah dalam meningkatkan perhatian terhadap kesehatan mental pada remaja?
1: Untuk harapan bagi keluarga nih, lebih banyak mendengarkan, kemudian memeluk, jangan menuntut ya, memeluk, mengamankan apa yang remaja hadapi. Kemudian untuk institusi, mengubah orientasi pendidikan dari sekedar mencetak nilai menjadi mencetak manusia yang sehat, cerdas dan berkembang. Kemudian kalau untuk pemerintah, membuat kebijakan yang mendukung ketersediaan tenaga ahli kesehatan mental di setiap jenjang pendidikan, kemudian mengedukasi masyarakat luas, dan memastikan akses layanan kesehatan mental itu terjangkau oleh semua kalangan. Kesehatan mental itu merupakan tanggung jawab kita semua.
2: Baik,
1: Mutu untuk adalah kunci dari masa depan para bangsa kita yang untuk menjadi lebih baik.
2: Baik, terima kasih Bu Faiza. Terakhir mungkin untuk menutup jumpa kita dalam dialog pagi hari ini, kami persilakan untuk closing statement-nya. Iya, Ibu Faiza.
1: Untuk penutupnya ya, kita diusahakan bagi orang tua maupun generasi-generasi sebelumnya bisa lebih menurunkan ego, menahan amarah dari apa yang sudah mereka hadapi, kemudian menahan semua yang mungkin menurut kita itu hal yang wajar, hal yang biasa. Akan tetapi untuk remaja itu adalah golden mask buat mereka untuk berkembang lebih dan lebih baik untuk masa depannya.
2: Oke, terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Bu Faiza Fitriah Amali untuk waktunya di kesempatan pagi hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya.
1: Terima kasih.
2: Iya, sama-sama. Baik pendengar, terima kasih sudah bersama kami dan sudah di penghujung dialog pagi hari ini. Juga terima kasih kepada Ibu Faiza yang sudah berbagi ilmu juga pengalaman pentingnya terhadap menjaga kesehatan mental pada remaja. Semoga pembahasan hari ini bisa menambah pemahaman kita bahwasannya kesehatan mental bukan hal yang tabu ya untuk dibicarakan, melainkan sesuatu yang harus dijaga bersama. Jadi harus kita sama-sama jaga, terutama untuk para remaja juga. Jangan ragu untuk berbicara dan mencari bantuan ketika merasa lelah ataupun juga tertekan. Untuk orang tua maupun lingkungan sekitar, mari menjadi tempat yang aman dan juga nyaman bagi para remaja untuk bercerita. Saya Rifki Royan, izin pamit undur diri dari Dialog Kediri Menyapa pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di Dialog Kediri Menyapa lainnya, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
2: Iya, Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
1: Bahaya ya, Bu. Kayak gini, bisa lapor kemana ya, Bu? Biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
2: Bener, Nduk. Untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
1: Wah, bagus tuh, Bu.
2: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Ya, selamat pagi pendengar. Anda masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi, juga masih bareng sama Rifki Royan di sini. Pagi hari ini dalam program Halo RRI yang masih akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami dalam program Halo RRI ini melalui line telepon 0354 310 1108, atau melalui line telepon kami yang lain, bisa melalui voice note, SMS, ataupun juga chat di nomor 0812-34600-289, atau juga nomor satunya lagi di 0857-2535-2550. Ya, Anda bisa melaporkan ataupun juga memberitahu kami segala keluh kesah atau keresahan Anda terkait berbagai hal yang ada di sekitar Anda, entah pembangunan jalan, penambalan jalan, ataupun juga infrastruktur yang lainnya yang bisa Anda informasikan pada kami. Nanti untuk seterusnya kami lanjutkan kepada stakeholder yang berwenang ya, untuk segera ditindaklanjuti ataupun ditangani. Pokoknya kami tunggu hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak.
2: Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Bali dikenal sebagai pulau dengan keindahan alam dan budaya yang tetap terjaga. Namun di balik pesonanya, terdapat aturan adat yang disebut awik-awik, yaitu hukum yang mengatur kehidupan masyarakat secara harmonis. Awik-awik disusun berdasarkan kesepakatan warga dan diwariskan turun-temurun. Aturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hubungan sosial, upacara keagamaan, hingga tata ruang lingkungan. Salah satu yang cukup dikenal adalah batas tinggi bangunan yang tidak boleh melebihi pohon kelapa. Aturan ini memiliki makna filosofis sebagai simbol keseimbangan dan penghormatan terhadap alam serta kesakralan pura. Prinsip ini sejalan dengan konsep Trihita Karana, yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Dampaknya, di Bali tetap memiliki landscape yang terbuka dan alami, tanpa dominasi gedung tinggi. Meski menghadapi tantangan modernisasi, awik-awik tetap menjadi pedoman penting. Bukan sekedar aturan, melainkan cerminan filosofi hidup masyarakat Bali dalam menjaga harmoni antara tradisi dan perkembangan zaman. Sebuah pengingat bahwa kemajuan dan tradisi dapat berjalan berdampingan selama keseimbangan tetap dijaga.

0: Baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowes, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yo. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yo nggak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, nggak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, nggak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
2: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
3: Ayo diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
2: Iya Dok, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
1: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepet ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
2: Bener Dok, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
1: Wah, bagus tuh Bu.
2: Iya Dok, kalau ada keluhan misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mendatang. Berbeda dengan proses pengisian calon siswa yang sudah berlangsung ya pendengar. Kepala Dinas Kota Kediri Imam Mutakin mengatakan bahwa lokasi Sekolah Rakyat Kota Kediri berada di Kelurahan Lirboyo, dan untuk operasionalnya tentu membutuhkan sejumlah sumber daya manusia seperti guru, tenaga kependidikan, tenaga keamanan, kebersihan, dan lain sebagainya. Di mana segala keputusan pelaksanaan administratif juga harus sesuai dengan arahan pemerintah pusat, termasuk juga sosialisasi yang harus mengacu pada petunjuk Kementerian Sosial. Nah, pendengar, untuk data murid yang disiapkan yaitu nama-nama anak penghuni desil 1-2 yang masuk dalam prelist dari Kemensos, dan juga kesempatan terbuka bagi anak-anak lainnya termasuk anak-anak putus sekolah. Nah, Dinas Sosial Kota Kediri juga sudah menjaring ratusan siswa miskin ya untuk mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat Kota Kediri, di mana ratusan siswa jenjang SD, SMP, dan SMA ditargetkan mulai belajar pada tahun ajaran baru 2026-2027 pada bulan Juni nanti. Adapun Sekolah Rakyat Kota Kediri sendiri pendengar mendapatkan kuota 270 anak untuk mengisi angkatan pertama Sekolah Rakyat yang terdiri dari tingkatan kelas 1 SD, kelas 7 SMP, dan juga kelas 9 SMA, di mana masing-masing jenjang ada 3 rombongan belajar.
1: Pada masa lalu di Indonesia, pergantian nama terjadi nama lokal, termasuk nama Jawa, pernah menjadi fenomena yang cukup luas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik pada masa itu. Pasca tahun 1965, pemerintah Orde Baru mendorong kebijakan asimilasi, salah satunya melalui penerbitan keputusan Presidium Kabinet 1966 tentang pergantian nama. Secara formal, kebijakan ini diposisikan sebagai urusan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Namun, dalam praktiknya, situasi sosial politik saat itu membuat kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Di tengah kuatnya prasangka dan tekanan sosial, nama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi akses terhadap berbagai hal, seperti pendidikan, pekerjaan, perizinan, hingga layanan negara. Karena itu, mengganti nama seringkali dipandang sebagai strategi untuk mengurangi risiko diskriminasi sekaligus memperlancar urusan administratif. Akibatnya, banyak orang memiliki dua identitas nama, nama resmi yang tercantum di dokumen seperti KTP dan nama panggilan yang tetap digunakan dalam lingkungan keluarga atau komunitas Tionghoa. Fenomena ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar pilihan pribadi atau selera, melainkan bagian dari proses negosiasi identitas. Dengan demikian, praktik pergantian nama pada masa itu dapat dipahami sebagai jejak sejarah tentang bagaimana individu dan komunitas beradaptasi, bertahan, dan menavigasi realitas sosial yang kompleks di Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

hidup sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri-Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutri-Level hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu level B berwarna merah menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi konsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.

0: Balik lagi di Halo RRI Pro 1 RRI Kediri. Pendengar, kalau tadi informasi terkait sekolah rakyat di Kota Kediri, kali ini dari Kabupaten Kediri. Pendengar, pembangunan fisik gedung sekolah rakyat di Desa Pelosok Kidul, Kecamatan Pelosok Klaten, ditargetkan sesuai rencana. Hingga Sabtu 23 Mei kemarin, progres pembangunannya mencapai 68%. Untuk mengejar target penyelesaian pada tanggal 20 Juni mendatang, pengerjaannya juga mengalami percepatan dengan target progresnya 1% per hari. Nah, pendengar, proses pembangunan gedung sekolah rakyat Kabupaten Kediri memang sudah tergolong baik dan menjadi salah satu pencapaian fisik terbaik di Jatim setelah kota Surabaya. Saat ini pendengar, jumlah pekerja yang tercatat dalam induksi keselamatan kerja mencapai 1.600 orang. Namun pekerja aktif di lapangan perharinya berkisar 910 hingga 950 orang, karena sebagian tim struktur sudah menyelesaikan tugasnya. Dan pekerjaan yang sudah berjalan meliputi struktur bangunan, arsitektur, landscape hingga mechanical electrical plumbing atau MEP. Selain itu, furnitur untuk kebutuhan sekolah juga sudah mulai berdatangan. Meskipun demikian, pendengar, pihak pelaksana tetap optimistis target penyelesaian bisa tercapai tepat waktu. Bahkan pembangunan ditargetkan tidak hanya selesai secara fisik, tapi juga sudah siap difungsikan pada tanggal 20 Juni mendatang. Selama proses percepatan, kendala utama sempat muncul pada distribusi material, di mana tingginya pembangunan sekolah rakyat secara serentak di berbagai daerah membuat pasokan material seperti atap, plafon, dan juga keramik sempat tersendat. Namun kondisi tersebut sudah mulai teratasi. Selain itu, cuaca juga masih cukup mendukung ya dalam proses pengerjaan. Hujan yang turun dengan durasi yang tidak terlalu lama bisa diantisipasi melalui pengaturan ulang jam kerja.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
6: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
7: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
5: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
7: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
5: Lulu, maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
8: Tanamkan karakter jujur sejak dini, demi menjaga integritas diri.

satu fakta unik yang jarang diketahui adalah kecenderungan kelelawar untuk selalu belok kiri ketika mereka keluar dari gua. Fenomena ini bukan sekedar mitos, melainkan telah diamati dalam berbagai penelitian dan pengamatan di alam liar. Para ahli biologi perilaku meyakini bahwa kebiasaan ini berkaitan erat dengan sistem navigasi alam yang disebut echolocation atau biosonar. Kelelawar menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang mereka pantulkan dari lingkungan sekitar untuk memetakan jalur terbang. Struktur otak dan organ tubuh kelelawar, khususnya bagian otak kanan yang lebih dominan dalam memproses sinyal spasial dan navigasi, mendorong mereka memilih belok kiri untuk mendapatkan jalur teraman dan menghindari tabrakan saat keluar gua, terutama ketika mereka keluar secara berkoloni.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tunjangan Hari Raya atau THR telah menjadi bagian penting dari tradisi ketenagakerjaan di Indonesia. Setiap menjelang Hari Raya Keagamaan, para pekerja menantikan tambahan penghasilan ini untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan. Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa kebijakan THR memiliki sejarah panjang yang bermula pada awal tahun 1950-an. Pada masa itu, banyak pegawai negeri menghadapi kesulitan ekonomi, terutama menjelang perayaan Hari Raya Keagamaan. Kebutuhan rumah tangga meningkat, sementara penghasilan mereka relatif terbatas. Situasi ini mendorong pemerintah mencari solusi untuk membantu para aparatur negara. Sosok penting di balik THR adalah Perdana Menteri Sukiman Wiryosandoyo pada tahun 1951. Meski awalnya hanya diberikan kepada pegawai negeri, kebijakan THR kemudian memunculkan diskusi di kalangan pekerja swasta. Seiring waktu, pemberian THR tidak lagi sekedar kebijakan informal atau kebiasaan perusahaan. Pemerintah kemudian mulai mengatur pelaksanaannya melalui berbagai regulasi ketenagakerjaan.

0: Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Baiklah, demikianlah Halo RRI edisi hari Senin ya, 25 Mei 2026. Terima kasih buat Anda semua yang sudah mendengarkan, membersamai kami dalam Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Halo RRI akan kembali menemani Anda hari Rabu dan juga hari Jumat ya, setiap pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat tentunya. Nanti Kediri siang ini Anda akan ditemani oleh Lia Aulia hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Juga sekaligus saya Arif Kiroyan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal formasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, menuju siang hari ini di awal pekan Senin 25 Mei 2026. Selamat beraktivitas, selamat menjalani hari Anda awal pekan ini dengan penuh semangat, tentunya dengan tanggung jawab pekerjaan atau hal-hal yang sudah menunggu ya untuk dikerjakan, untuk dituntaskan pada hari ini ya. Baik, di kebersamaan kita Ruang Publik edisi kali ini di tema pengaruh samaan gender. Nah, kita akan membahas tentang ruang digital bagi perempuan ya. Jadi ada pernyataan ya seperti ini dari pakar owner tentang sisi gelap ruang digital bagi perempuan. Padahal kan ruang digital bagi perempuan ini adalah suatu platform krusial ya untuk pemberdayaan ekonomi dan juga pendidikan, sekaligus ini juga menuntut kewaspadaan terhadap ancaman kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Ruang digital menjadi wadah dan peluang bagi perempuan-perempuan untuk menyampaikan ide dan gagasan. Kadang kalau dulu mungkin sebelum adanya ruang digital, banyak perempuan yang memilih untuk diam karena tidak ada cara waktu itu, tidak ada jalannya begitu. Tapi kalau sekarang sudah ada ruang digital, jadi bisa untuk menjadi wadah atau menjadi peluang bagi para perempuan untuk menyampaikan ide dan gagasannya yang mungkin dulu belum pernah tersampaikan ya. Namun ada risiko kekerasan, pelecehan hingga budaya patriarki yang akan mempengaruhi media digital yang rentan terhadap terdampak bagi perempuan. Nanti kita akan bahasnya di sesi Ruang Publik edisi siang hari ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowes, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yo. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yo nggak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.

0: Ribet bu,
1: gak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, gak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
2: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
3: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
2: Ayo diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri lahir dari persoalan klasik Bengawan Solo, banjir besar yang kerap terjadi pada musim hujan, terutama pada dekade 1960-an. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menggagas pembangunan bendungan serbaguna yang mampu menahan banjir, menyimpan cadangan air, sekaligus mendukung irigasi dan pembangkit listrik. Perencanaan awal proyek ini telah dimulai sejak Orde Lama. Berbagai survei, studi teknis, dan penyusunan rencana dilakukan secara bertahap. Memasuki awal 1970-an, master plan dirumuskan dengan bantuan tenaga ahli dari Jepang. Pembangunan fisik bendungan kemudian dimulai pada tahun 1976, berfokus di kawasan hulu, khususnya sepanjang aliran Sungai Keduang. Proyek besar ini mengubah bentang

antara kebutuhan pembangunan, kelestarian alam, dan kehidupan masyarakat. Kini, Waduk Gajah Mungkur berdiri sebagai penanda era Orde Baru, meskipun gagasannya telah dimulai sejak masa Orde Lama.

Baik, pendengar Pro Satu RRI Kediri, sebuah ruang digital yang menjadi wadah bagi semua orang ya, dan juga peluang bagi semua orang, tak hanya untuk laki-laki tapi perempuan juga di sana bisa mengembangkan sayapnya, menyampaikan aspirasi, ide dan gagasannya yang mungkin dulu hanya sampai hanya berujung di angan-angan saja. Namun ternyata di ruang digital yang punya banyak sekali sisi positif, ada sisi negatifnya. Ada risiko kekerasan, pelecehan, hingga budaya patriarki yang akan mempengaruhi media digital yang rentan terdampak bagi perempuan. Menurut Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi Satgas PPKPT Universitas Erlangga UNER, Profesor Mirtati Diah Artariah, tingginya partisipasi perempuan di dunia maya ini berjalan seiring dengan meningkatnya kerentanan terhadap serangan digital. Ya, guru besar di bidang bioantropologi

dan Antropologi Forensik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP UNER itu mengatakan, ruang digital memberikan peluang besar bagi perempuan untuk melakukan aktivitas baru. Namun di balik peluang itu terdapat ancaman yang menyertai, ya. Jadi memang sebuah peluang itu pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya, begitu ya. Mungkin nggak hanya ruang digital, ruang-ruang lainnya pun ada positif dan pasti ada negatif, begitu Pak. Kebalikannya, ada positif ada negatif, ada negatif ada positifnya. Tergantung ini seberapa besar dan tentunya bagaimana antisipasi atau mungkin penanganannya di ruang digital tersebut. Di satu sisi ruang digital memang membuka peluang baru ya bagi para perempuan untuk bisa lebih berdaya, untuk bisa mengepakkan sayapnya, untuk gagasan-gagasannya pun didengar begitu ya, untuk bekerja, membangun sebuah jejaring begitu ya. Mungkin dulu ibu rumah tangga yang hanya lingkupnya di rumah sekolah mungkin nggak kenal sama dengan perempuan lain. Nah, dengan adanya ruang digital ini, dirinya bisa membangun ruang digital bagi ibu-ibu rumah tangga dan mungkin membangun sebuah usaha. Dari ibu A yang mungkin punya usaha sebelumnya bisa menularkan juga ke ibu-ibu rumah tangga yang lain begitu ya. Juga di ruang digital ini bisa menyuarakan opini hingga melakukan advokasi sosial bagi yang lainnya. Namun di sisi lain, ruang digital juga menciptakan bentuk kekerasan dan pelecehan yang seringkali lebih sulit dikendalikan dibanding kekerasan di ruang fisik. Profesor Mirta menilai kerentanan ini tidak lepas dari budaya patriarki yang masih kuat di media sosial. Perempuan lebih sering menerima komentar negatif, body shaming dan serangan personal di media digital. Mungkin banyak yang tidak menyadarinya bahwa ketika mungkin kita lagi scroll media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, ketika kita melihat mungkin ada perbedaan sedikit dari mungkin sebuah pandangan kita terhadap perempuan gitu ya, itu pasti kita berhenti dan mungkin dalam hati pun kita juga komentar, ada yang sampai dengan ketikan, ada yang sampai dengan meng-share-nya begitu ya, dan banyak lainnya begitu ya. Itu juga salah satu kekerasan digital yang mungkin tidak kita ketahui, bahkan sesama perempuan pun juga sering melakukannya begitu. Body shaming itu pasti berhentinya di ketika mungkin kita lihat di media sosial gitu. Beda kalau mungkin kita lihat seorang laki-laki di media sosial lebih sedikit gitu kerawanannya ketimbang perempuan. Bukannya tidak ada, tapi lebih sedikit begitu. Karena internet masih membawa ketimpangan gender dan juga budaya patriarki yang sudah lama ada di masyarakat. Teknologinya memang baru, tapi cara orang, ya orangnya kan sama. Ganti aja mungkin dulu di dunia nyata, sekarang ke di dunia digital. Cara orang memperlakukan perempuan masih sama seperti di dunia nyata. Selain itu, identitas perempuan sering dikaitkan dengan aspek pribadi seperti tubuh, emosi, moralitas, dan relasi sosial. Maka kritik kepada perempuan di ruang publik kerap bergeser dari substansi gagasan ke identitas personal. Akibatnya, saat perempuan tampil di ruang publik, kritik yang diterima bergeser dari apa yang ia katakan menjadi siapa dirinya. Langsung dikeruk itu dikupas tuntas dari mungkin info pribadinya, ya rumahnya, bahkan mungkin dari baju-baju yang dikenakan ya. Ruang digitalnya sebenarnya tidak terpisah dari kehidupan sosial ya. Nilai, norma dan budaya di masyarakat ikut terbawa ke internet. Kala itu cara perempuan diperlakukan di dunia digital sering mencerminkan bagaimana perempuan diperlakukan di dunia nyata. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang sisi gelap ruang digital bagi perempuan di kebersamaan kita. Ruang Publik Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh BONS, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan

Hingga Maret 2026, permukaan air Danau Toba terus menurun hingga mencapai sekitar 1,6 meter. Jika musim kemarau terus berlanjut, permukaan air danau berpotensi terus turun hingga 2 meter sehingga mengancam berbagai kegiatan di sekitar Danau Toba. Selain itu, penurunan muka air danau ini tidak hanya berdampak negatif pada sektor perikanan, tetapi juga pada sektor pertanian dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia yang dikelola PT Indonesia Asahan Aluminium atau INALU. Sementara itu, El Nino dan Indian Ocean Dipole dapat memicu musim kering berkepanjangan di Indonesia, termasuk di kawasan Danau Toba, yang pada akhirnya mempercepat penyusutan volume air danau dan dapat menyebabkan kematian massal ikan.

Baik, pendengar Pelosok RRI Kediri, kita masih membahas tentang bagaimana ruang digital menjadi sisi gelap bagi perempuan, begitu. Jadi sebenarnya hanya berpindah tempat saja, begitu ya. Ancaman-ancaman bagi perempuan ini di dunia nyata bergeser ke dunia digital, begitu ya. Karena memang orang-orangnya masih sama, masih memegang norma-norma ketimpangan, begitu ya. Jadi saat perempuan tampil di ruang publik, kritik yang diterima bergeser dari apa yang ia katakan menjadi siapa dirinya. Internet ini masih membawa ketimpangan gender dan budaya patriarki yang sudah lama ada di masyarakat. Profesor Mirta, pakar UNER, juga menganggap serangan digital terhadap perempuan kerap terjadi secara bertahap. Serangan biasanya dimulai dari komentar merendahkan, kemudian berkembang menjadi ancaman, penyebaran data pribadi, hingga kekerasan seksual berbasis digital. Pengalaman negatif di media digital dapat memberi dampak yang luas terhadap perempuan, bukan hanya pada perasaan saat, tapi juga pada kesehatan mental, identitas diri, relasi sosial, bahkan perkembangan akademik dan juga karir. Literasi digital masyarakat juga disoroti, yang mana menurutnya banyak pengguna internet memahami kebebasan berekspresi sebagai hak untuk mengatakan apa saja tanpa memahami etika komunikasi digital, tanpa memfilternya. Padahal sekarang ini jarimu, begitu ya, itu adalah harimaumu. Jadi harus hati-hati, kita harus pahami etika komunikasi, apalagi sekarang sudah ada UU ITE, begitu ya. Oleh karena itu, menciptakan ruang digital yang sehat membutuhkan perubahan di berbagai level, mulai dari individu masing-masing hingga sebuah kebijakan di pemerintahan. Jadi jangan biarkan rasa takut membuat diri kita mengecil ya. Dengan adanya dunia digital ini, jangan malah nanti kita lebih berkecil hati, lebih mungkin banyak tekanan nanti dan lain sebagainya, begitu ya. Dunia digital ini membutuhkan suara, karya, perspektif dan keberadaan perempuan itu sendiri. Namun pada saat yang sama memang penting juga untuk memahami bahwa menjaga diri di ruang digital bukan tanda lemah, melainkan bentuk kesadaran dan perlindungan diri kita.

0: Baik, pendengar, saat lagi kita akan ada pemadaman listrik ya untuk wilayah Pare termasuk juga RRI Kediri. Nanti kita akan kembali lagi dengan Dendembak Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Koma mencetak sejarah lolos ke Liga Champion musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration with one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that city.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut dari Jani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan dua gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Colden. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manager klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding. Outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim.

0: dan Liga Inggris adalah yang tetap penting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
1: Manchester City away is really fantastic.
0: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya sama klub. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Jose Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marco Bril. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Celta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy
1: todo. Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli. Dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B, dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan beda tim bersama reporter Indra Firjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang advokat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya, dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan advokat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Takir Chong berhasil mengumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.

0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Petsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
1: It's nice.
2: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
1: First set zero chance really on his service.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2006. Dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir, dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium. McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Jadi kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Bang Sumba FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo Jene lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of 3 sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapura Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapura Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cui dan Li Fang Jen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wisley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Key dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampubolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para CES sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan. Sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Prosat RRI Kediri masih membersamai siang hari Anda di awal pekan ini. Selamat beraktivitas semuanya ya. Kita hadirkan informasi dari surat keterangan kehilangan barang ya. Pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026 telah datang melapor seorang laki-laki warga negara Indonesia atas nama Sudono ya, di mana telah melaporkan kehilangan barang atau surat-surat penting berupa satu buah STNK roda 2 nomor KA MH1JB811AK514574 ya, di dan dengan nomor polisi AE4711WB atas nama Sudono, alamat Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kelurahan Banyudono, Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Satu buah EKTP ya dengan atas nama Sudono, satu buah ATM Bank BNI, satu buah ATM Bank BRI, satu buah Kartu Indonesia Sehat ya atas nama Sudono, yang diketahui hilang pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 sekitar pukul 6, yang diperkirakan hilang terjatuh di Pasar Pemenang Pari Kabupaten Kediri dan sudah dilakukan pencarian namun tidak ditemukan. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Dan berhasil menggunakan menemukannya ya, ini satu buah dompet begitu atas nama Sudono, bisa menghubungi ke nomor yang bersangkutan di 081-335-705-126. Saya ulangi di 081-335-705-126 atau bisa mengunjungi RRI Kediri di Jalan PB Sudirman nomor 104 Pare, Kabupaten Kediri.

Sampah pangan atau food waste merupakan ancaman serius karena mencerminkan inefisiensi besar dalam sistem pangan nasional. Setiap kali makanan terbuang, seluruh sumber daya yang digunakan dalam proses produksinya, seperti air, lahan, energi, dan kerja keras petani, ikut terbuang secara cuma-cuma. Hal ini menciptakan ketimpangan yang ironis, di mana volume makanan yang terbuang sangat besar. Sementara, masih banyak anggota masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses pangan bergizi atau mengalami stunting. Secara ekonomi, pemborosan ini mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan rumah tangga yang seharusnya bisa dialokasikan untuk memperkuat kedaulatan pangan. Dari sisi lingkungan, tumpukan sampah pangan di tempat pembuangan akhir menghasilkan gas metana yang mempercepat perubahan iklim. Kerusakan lingkungan ini pada akhirnya merusak ekosistem pertanian, menurunkan kesuburan lahan, dan mengganggu siklus panen sehingga mengancam keberlanjutan ketersediaan pangan di masa depan. Oleh karena itu, mengatasi sampah pangan bukan sekedar masalah kebersihan, melainkan upaya strategis untuk menjaga kemandirian bangsa. Diperlukan perubahan perilaku secara kolektif, mulai dari manajemen belanja yang bijak di tingkat rumah tangga hingga perbaikan sistem distribusi logistik. Dengan menekan angka sampah pangan, kita dapat memastikan bahwa hasil bumi yang tersedia benar-benar terserap untuk memenuhi kebutuhan nutrisi seluruh rakyat, sehingga ketahanan pangan nasional menjadi lebih tangguh.

peacekeeper atau pasukan penjaga perdamaian adalah personil militer, kepolisian, dan sipil yang dikerahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membantu negara-negara yang dilanda konflik bertransisi menuju perdamaian. Mereka sering dijuluki helm biru karena helm atau baret biru khas yang mereka kenakan. Peacekeeper tidak bertugas untuk memenangkan perang, melainkan menciptakan kondisi agar perdamaian bisa bertahan. Tugas utama peacekeeper meliputi melindungi warga sipil, mencegah konflik, mendukung proses perdamaian, melucuti senjata, dan memperkuat keamanan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara kontributor pasukan terbesar di dunia. Pasukan Indonesia dikenal dengan sebutan kontingen Garuda yang bertugas di bawah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI. Indonesia mengirimkan personil ke berbagai negara seperti Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.

0: Bu, baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik Bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik Bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, Bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal Bapak dimasukkan plastik saja yo. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yo gak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah Ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet Bu, gak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, gak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh Pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
0: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
1: Ayo, diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Baik, 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal formasi dan inspirasi. Selamat siang, pemirsa RRI Kediri dimanapun Anda berada. Senang sekali sekali ya Allah bisa kembali hadir di awal pekan ya, Senin 25 Mei 2026 ya. Baik, kita akan temani Anda bersama saya Lia dan juga ada teman-teman dari SMKN Bogor. Ada siapa di sana?
1: Halo, saya Dila.
0: Ada Dila dan?
2: Hai, saya Iva.
0: Ada Iva, oke, kita bertiga ya. Baik, kita sapa dulu pendengar kita siang hari ini. Halo, Sugeng Siang Skoci.
3: Senandung keroncong campur sari, Mbak Lia.
0: Inje, gimana kabarnya?
3: Kabarnya sehat, Blitar panas, kentang-kentang, Mbak Lia.
0: Oke, Blitar panas ya.
3: Oke. Kok enggak hujan-hujan ya Bali aja.
0: Hujan, Kediri padahal hujan loh kemarin.
3: Enggak jelas mulai kemarin.
0: Enggak jelas, ini belum kebagian berarti ya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Ini enggak lagu Bali ya.
0: Lagunya apa?
3: Tatu Dedi Kempot.
0: Tatu.
3: Yeah.
0: Oke, siap. Baik.
3: Salamnya.
0: Salam kecintaan.
3: Open ke Danten Mawon, mangke kita rampung datang rendang ya Mbak Lia.
0: Ya, oke siap.
3: Matur suwun, assalamualaikum Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Ugeng di Blitar ya. Selanjutnya kita sapa lagi. Halo, Sugeng Siang Skoci.
4: Halo Sugeng Siang Skoci Pare Nandung Roncong Campur Sari Panglipur Sari.
0: Inje.
4: Pundi pamartosipun Mbak Lia.
0: Alhamdulillah sehat Pak Stiyoko.
4: Wis aku saiki serat anu Mbak Lia gak kena diapusi ya.
0: Iya, harus jujur. Jadi orang tuh harus jujur ya.
4: Saya ora kena diapusi tinggi gitu. Berger-geri Pak Stiyoko.
0: Iya, sehat ya Pak.
4: Iya, alhamdulillah
0: sehat.
4: Sehat. Ya, sehat, kan?
0: Sehat. Ini juga ada teman-teman dari SMKN Bogor nih yang cantik-cantik
4: iya.
0: Ini.
4: Halo, Dila.
0: Dila.
1: Halo, Pak Stiyoko.
4: Halo, ya.
1: Selamat siang, Pak Stiyoko.
4: Selamat siang. Terus Dila dan satunya
1: Iva.
0: Iva.
1: Iva. Iya.
4: Oh, Iva.
1: Hari ini requestnya apa, Bapak?
4: Requestnya apa ya, rondo kempling ya.
0: Rondo kempling.
1: Iya
0: iya iya ya. Rondo kempling siap aja ya.
4: Udah ada salam-salamnya okay, nanti ada ya. Di rendang aja.
0: Baik.
4: Aku diingin ke rumah Mbak Lia rakenek dihapus.
0: Iya bahaya kan. Oke okay.
4: Tidak ada.
0: Ya, baik.

0: Baik, terima kasih Pak Setioko ya. Baik, selanjutnya kita sapa pendengar kita di masih di ujung telepon ya. Boleh disapa, Iva?
1: Ya, halo, selamat siang, Skoci. Halo.
0: Halo. Skoci.
2: Halo.
0: Iya, ya.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Skoci, senandung keroncong campur sari.
0: Iya.
2: Selamat siang, Mbak Lia.
0: Siang juga yang Purba, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik, insya Allah. Sama adik berapa ini namanya sih?
0: Dengan siapa?
1: Dengan Iva dan juga Dila.
2: Dengan Iva, dengan Dila. Selamat siang, selalu sehat juga sama ya.
0: Iya.
2: Ya, tetap semangat mendampingi Mbak Lia.
0: Oke. Siap. Baik.
2: Gih, lagu ini Mbak Lia, gih.
0: Lagu ini apa?
2: Campur sari kalau enggak salah ini ya.
0: Campur sari. Kalau
2: mong seliramu aja enggak salah itu.
0: Mong seliramu?
2: Iya.
0: Mong seliramu campur sari. Oke.
2: Okay. Ya salame ketimbang. Pertama tadi ada Mas Yongko tadi ya.
0: Iya. Baugeng.
2: Baugeng.
0: Iya, Baugeng. Basugeng Bitar.
2: Oh, bukan Pak Setioko tadi ya?
0: Oh, Pak Setioko setelahnya.
2: Oh, setelahnya.
0: Iya.
2: Oh, ya. Selamat siang, Pak Setioko. Sehat selalu, keluarga. Walaupun untuk balik itu juga selamat siang. Mm-hmm. Dari Pak Sukarji, selamat siang juga. Lagi Munda Sita, Bu Eti, Bung Bedi. Di Tulangkung ada Pak Slamet, juga ada Pak Moron, juga selamat siang. Walaupun untuk memandu juga selamat malam. Selamat siang, Mbak.
0: Selamat siang. Mendung kali ya, Pak? Di Tulungagung mendung ya?
2: Mendung, panas sekali.
0: Panas ya, oke.
2: Kita kita aja, Mbak Lia. Terima kasih, Mbak Lia. Matur suwun sangat.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Baik, selanjutnya di WhatsApp coba disapa pendengar kita. Oke, Iva boleh?
1: Ya, baik. Scotch cheese, nandu keroncong dan campur sari. Dari Mas Aryo Tulungagung,
0: iya,
1: minta diputarkan lagu Gagat Enjang.
0: Gagat ya. Enjang, betul.
1: Dari Rina Aditama.
0: Mm-hmm.
1: Salamnya buat semua pendengar RRI Persatu Kediri bersama Kak Aulia.
0: Mm-hmm.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Aryo Tulungagung.

0: Baik, yang lainnya juga bisa di line teleponnya 0354-310-1108 atau bisa di SMS WhatsAppnya di 0811-354-1116. Baik, masih di WhatsApp ya. WhatsAppnya di ini. SMS WhatsAppnya di nomor baru ya, 0812-3460-0289 atau juga di nomor satunya 0857-2535-2550. Ini mungkin banyak pendengar yang masih belum ini ya, belum familiar dengan nomor yang baru. Saya pun juga. Ya. Oke, tapi sudah ada yang beberapa yang masuk memang sudah menggunakan nomor-nomor baru ya, yang masih menggunakan nomor lama terus enggak. Ada kemarin kok enggak nyambung ya, Mbak? Karena memang nomornya sudah di tidak dipakai begitu ya. Jadi pakai nomor dua nomor baru 0812-3460-0289 atau di nomor satunya 0857-2535-2550. Baik, selanjutnya Dila.
1: Iya. Yeah. Skoci, Senandung Keroncong, dan Campur Sari. Dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu Keroncong Telaga Sarangan. Versi Sri Widadi, salamnya buat Bu Sita, Bu Etik, Eyang Purba, Pak Agus, Pak Tarji, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Mariono di Tulungagung ya. Ini warga Tulungagung sudah merapat semuanya. Yang versinya Sri Wi

Baik, siang hari ini dari kawasan Pare ya, tadi ada beberapa informasi cuaca di sekitaran Kediri, panas ya, di Pare pun juga panas tapi gak yang terlalu terik. Mungkin ada kemungkinan hujan turun atau mendung-mendung saja di sore hari. Nanti kita akan update berkala ya, nanti dari stasiun meteorologi kelas 3 Doho Kediri. Baik, kita putarkan lagu-lagunya, Ivan juga Dila, nanti kita akan sapa di segmen kedua di Skoci, Senandung, Keroncong, dan Campur Sari.

Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berjuang membangun pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga merintis kemampuan teknologi sendiri. Salah satu pencapaian membanggakan lahir pada tahun 1954 ketika pesawat NU-200 Sikumbang berhasil mengudara. Pesawat ini menjadi simbol tekad bangsa untuk mandiri di bidang kedirgantaraan di tengah segala keterbatasan yang ada. Nur Tanio adalah sosok visioner yang memiliki mimpi besar agar Indonesia mampu merancang dan membangun pesawat sendiri. Bersama rekan-rekannya di lingkungan Auri, ia mulai merintis pengembangan pesawat di bengkel sederhana yang menjadi cikal bakal industri dirgantara nasional. Nama Sikumbang sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti kumbang, melambangkan ketangguhan dan kemampuan terbang meskipun bertubuh kecil. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, NU-200 dirancang untuk mampu lepas landas dan mendarat di landasan sederhana. Fokus utamanya adalah menciptakan pesawat yang mudah dirawat dan dioperasikan, sehingga sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI Kediri.

0: makin rame dan kaya nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kaya.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

0: Baik, Gagat Enjang dari Rina Aditama ya, yang baru saja kita nikmati bersama-sama requestan dari Mas Aryo di Tulungagung. Semoga menghibur ya, dan tentunya kita masih akan hadirkan lagu-lagu campur sari dan keroncong ya. Jadi gak hanya campur sari aja, lagu-lagu keroncong juga boleh di request ya. Mungkin pendengar yang baru saja bergabung ya di 100,2 FM atau MHz siang hari ini, masih boleh merapat di 0354310108 untuk line teleponnya, atau bisa di SMS WhatsAppnya juga ya, 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550 ya. Oke, di ujung telepon bisa disapa Dila.
1: Halo, selamat siang, Skoci.
2: Halo, selamat siang, Skoci. Senang jumpa dengan Campur Sari.
0: Inje, Pak Selamat.
2: Jadi, terus pun di Pak Skoci pun nak Aulia sehat, keluarga.
0: Sehat, luar biasa.
2: Dan kang magang ni, cinta ni.
1: Mbak Dila dan juga Iva. Ya.
2: Yeah. Iya, yeah. Ya. Yeah. Ya, Kediri tetap semangat terus untuk mengejar nilai yang apa ya, yang tertinggi. Banyak semangat dan banyak senyum menghibur pas apa pendengar Pusat Kediri. Nanti kalau ada waktu request-nya Kencono Katon Wingko dari Mus Mulyadi.
0: Kencono Katon Wingko. Oke, nanti kalau ini ya, kalau cukup ya waktunya.
2: Ya, kalau cukup.
0: Siap. Nah, nanti direndang juga ya.
2: Oh iya. Tadi redak itu hanya 1-2 yang seneng apa itu.
0: Apa?
2: Dangdut, tapi nanti dibosankan orang. Hanya 1-2 kalau dangdut saya.
0: Oke, baik. Siap.
2: Terima kasih atas waktunya untuk bertiga. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, halo. Sugeng siang, Skoci.
3: Sugeng siang, Skoci. Senandung keroncong dan campur
0: sari. Ince, pripon, paparatis pun bawa nih. Warga Pare ini ya.
3: Sehat, Nadia.
0: Sehat,
3: udah luar biasa. Neng Eva, Mbak Dila, semoga lulus, berhasil, dan semua diberi kesehatan semuanya.
0: Iya, terima kasih
3: nanti
0: doanya.
3: Kalau ada waktu, minta sesi deman dari Intan Caca.
0: Intan Caca, ini, ini kesenangannya Intan Caca kali ya, Boba nih ya. Oke, okay, siap.
3: Yeah. Ya, salami untuk Pak Selamat tadi yang baru turun dan semua pamidang ngecampur sari.
0: Okay.
3: Ali Kediri. Matur sembahyang talipun Mbak Lia.
0: Nggih. Terima kasih. Oke, Bopo Bani ya wonten Pelempare. Sesi deman ya, sepertinya belum bisa diputarkan ya, mungkin besok lagi lebih gercep gitu ya. Oke, karena juga lagunya campur sari, lagu-lagu roncong itu durasinya lama ya, durasinya tuh minimal 4 menit, ada yang sampai 6-7 gitu, terus juga waktunya cuma 1 jam. Baik, kita putarkan lagi lagu-lagu keroncong dan campur sarinya, Ivan juga Adila. Tentunya masih di 100,2 FM. Selanjutnya ada Telaga Sarangan dari Sri Widadi untuk pendengar semuanya.

0: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang edisi Senin 25 Mei 2026 bersama saya Lia Aulia. Informasi dari Anakusuma tahun ajaran baru 2026-2027 UNHASI terapkan kurikulum kampus berdampak.
2: Universitas Hasyim Asyari Jombang akan menerapkan kurikulum kampus berdampak pada tahun akademik 2026-2027. Kebijakan tersebut menjadi penyesuaian sistem pembelajaran dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM menuju model pembelajaran berbasis outcome based education atau OB. Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI UNHASI Jombang, Saidah Afiatul Masruroh, menerangkan bahwa perubahan kurikulum ini dilakukan agar lulusan memiliki kesiapan yang lebih relevan dengan kebutuhan industri, media, dan juga masyarakat. Di samping itu, Saidah juga menyebutkan antusiasme pada PMB 2026 tahun ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3: Alhamdulillah di tahun 2026 kami mengalami peningkatan dari sisi pendaftar ya. Ini sampai gelombang 2 kemarin sudah sekitar 600 pendaftar dari kami dari gelombang 2 kemarin 1 dan 2. Sekarang ini kan masuk periode 3. Biasanya ada 4 periode. Kan kalau tahun kemarin itu kurang lebih sekitar 700 ya dari semua periode 700-800 dari semua periode. Sekarang ini adalah dengan kampus berdampak. Kalau dari sisi pembelajaran kita sekarang itu lebih menekankan pada kurikulum OB. Basisnya adalah outcome, lebih kepada project bagaimana mahasiswa itu dilatih ya, tidak hanya sekedar teori tetapi lebih kepada prakteknya yang dibanyain.
2: Sementara itu, alumni prodi KPI UNHASI, Helvi Livia Putri, menilai bahwa sistem pembelajaran yang diterapkan kampus telah mengikuti perkembangan dunia kerja saat ini, terutama di bidang media digital dan juga teknologi informasi.
4: Kalau dari saya sendiri cukup relevan karena memang basic saya literasi dan kepenulisan, sehingga kebetulan sekarang ini saya bisa masuk di media salah satu pesantren terbesar di Jawa Timur, yaitu Pesantren Tebu Ireng, dan juga menjadi wartawan di sana.
2: Selain menerapkan kurikulum baru, UNHASI juga masih membuka periode ketiga penerimaan mahasiswa baru atau PMB tahun akademik 2026-2027 hingga 30 Juni 2026 mendatang. UNHASI juga menyediakan berbagai program beasiswa, mulai dari KIPK, Beasiswa Gusolah Foundation, kemudian beasiswa prestasi, hingga bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Di samping itu, UNHASI juga membuka program rekognisi pembelajaran lampau bagi masyarakat pekerja yang belum memiliki gelar sarjana maupun magister dengan sistem perkuliahan yang lebih fleksibel. Anakusuma melaporkan.
1: Pendengar, imigrasi Kediri terus meningkatkan pengawasan untuk warga negara asing atau WNA. Kita ikuti laporan lengkapnya, Citra.
5: Di tengah kondisi geopolitik saat ini, kantor imigrasi Kediri memperketat pengawasan untuk orang asing. Hal ini dikatakan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kediri, Antonius Frisky Sanisecara Cahyaputra, saat menggelar media gathering dan sosialisasi pelaporan orang asing di Gedung Baru Imigrasi Kediri, Kamis 21 Mei 2026. Ia menilai bahwa dengan pengetatan pengawasan orang asing ini, maka masyarakat juga bisa ikut mencegah penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing di Kediri.
6: Pengawasan kami masih berdasarkan aturan, ada terbuka, ada tertutup. Terbuka itu dengan cara seperti ini. Salah satu, kami bersosialisasi, kami berkolaborasi dengan pihak hotel maupun meminta bantuan dengan masyarakat setempat.
5: Ditambahkan oleh Frisky bahwa sesuai dengan data keimigrasian, maka tren izin tinggal warga negara asing di Kediri mengalami peningkatan. Sementara itu, terkait dengan pengaruh geopolitik terhadap penerbitan paspor di wilayah imigrasi Kediri, Kasupsi Dokumen Perjalanan Imigrasi Kediri Reli Nuwari Reda Prahara mengatakan bahwa memang hal itu tampak memberikan pengaruh tersendiri.
7: Artinya secara umum penerbitan paspor Kediri ada yang dipengaruhi dengan faktor perang, ada yang tidak. Seperti untuk haji, karena ini sudah terencana oleh kementerian terkait, itu tidak ada pengaruh. Pasti kita terbitkan paspornya. Perkara apakah berangkat atau tidak, itu hal lain.
5: Diketahui peningkatan izin tinggal WNA itu tampak dari dokumen keimigrasian yang diterbitkan oleh Imigrasi Kediri, yang mana pada tahun 2025 ada sebanyak 1.187 penerbitan dan tahun 2026 ini naik menjadi 1.621 penerbitan dokumen. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Lintas Kediri Siang. Selanjutnya, pemerintah daerah didesak optimalkan dana desa untuk amankan pangan hadapi kemarau 2026.
8: Memasuki musim kemarau panjang yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus 2026, pemerintah daerah dituntut untuk mengambil langkah taktis dalam menjaga ketahanan pangan. Direktur Paskom Nasi Indonesia, Pak Sukam Parwadi, menegaskan bahwa kesiapan jajaran pemerintah dari tingkat kabupaten hingga desa menjadi kunci utama mitigasi risiko kekeringan tahun ini. Sukam meminta para bupati dan gubernur selaku komandan wilayah untuk cermat menyikapi situasi.
9: Karena apa? Ini pangan penting loh. Kemarau panjang kayak gini kalau sisi pangan tidak dilaksanakan dengan baik, itu kekurangan pangan ini akibatnya tidak bagus untuk masyarakat. Impor ekspor itu bisa terganggu gitu ya. Nah, untuk itu karena pangan ini fungsinya bukan hanya untuk konsumsi masyarakat di pedesaan, tapi juga untuk perkotaan, berarti sistem produksi dan distribusinya sampai ke pasar harus diurus dengan baik. Jangan sampai nanti musim kemarau produksi bagus, pemasarannya kacau.
8: Pemerintah daerah diminta tidak menutup mata pada potensi anjloknya harga akibat aksi jual massa pada panen raya di musim kemarau. Melalui sinergi anggaran yang tepat sasaran dan tata kelola pasar yang kuat, pemerintah diharapkan mampu mengubah tantangan kemarau ini menjadi peluang peningkatan produksi pangan nasional. Cantia melaporkan.
1: Mendengar informasi selanjutnya, BNN Kabupaten Kediri ingatkan masyarakat waspadai kandungan narkoba pada rokok elektrik atau vape, terutama para generasi muda.
10: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
11: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape itu terdiri dari 3 bagian, pod, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika, apa namanya, ketamin dan etomidate.
10: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
12: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga assessment dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
10: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
1: Mendengar demikian Lintas Kediri Siang edisi hari ini, dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Celia Ulia bersama dengan Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri Siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Wah, sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak sebagai bentuk gotong royong kesehatan masyarakat. Dengan memastikan mayoritas populasi kebal, virus akan kehilangan inang untuk berkembang biak, sehingga secara tidak langsung kita memberikan perlindungan bagi mereka yang secara medis tidak dapat menerima vaksin. Langkah ini jauh lebih aman dan efektif dibandingkan membiarkan infeksi terjadi secara alami yang justru berisiko menimbulkan fatalitas.

sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri-Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutri-Level hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu level D berwarna merah menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi konsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.

0: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan Ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Saya

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Baik, dari kawasan BB Sudirman nomor 104 Mare, Kabupaten Kediri. Selamat siang pendengar. Ya, kita balik lagi dengan program hiburan. Kalau tadi ada keroncong dan campur sari di skoci, selanjutnya ada rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol. Oke, ada Celia Aulia,
1: saya Fuji,
2: dan saya Esa.
0: Ada Esa dan juga Fuji ya siang hari ini. Oke, kita buka yang mau request ya di siang hari ini ya di luar sana. Tadi sempat hujan lumayan ya, sekarang udah terang lagi di Pare. Apakah juga sama di daerah Anda pendengar seputaran Kediri hari ini, apakah mendung atau malah panas mungkin? Kalau di Pare masih mendung-mendung aja ya. Oke, baik, kita sapa pendengar kita siang hari ini yang mau request ya. Halo, selamat siang rendang.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Rendang sedep gurih enak pak.
0: Iya. Apa kabar?
3: Ini temannya ganti balik ya?
0: Ganti dong, kan banyak, harus ganti-ganti.
3: Oh, sekarang siapa ini?
2: Esa sama Fuji.
3: Oh, Eva sama Fuji.
0: Esa.
3: Oh, Esa.
0: Iya, yeah, betul.
3: Esa sama Fuji.
0: Oke, request apa Mas Yoko?
3: Request dua lagu boleh ya Mbak?
0: Satu aja.
3: Tuh. Oh, enggak boleh.
0: Enggak boleh.
3: Wah, gimana ini ya?
0: Apa requestnya?
3: Entah saya itu dua lagu itu loh. Kabar dan dosa.
0: Kabar dan dosa. Oke.
3: Okay. Iya, dua lagu itu aja.
0: Siap.
2: Salamnya untuk siapa, Pak Sudyoko?
3: Iya, salamnya untuk PBNI, Pak Sukarji, Pak Tarji, Pak Purbo, Pak Monoto, Pak Slamet, Pak Sugeng, Putra Tutut, Anwar Mariono, Pak Rahmat, Pak Zainal, lalu ada Bang Ramadan, Mama Wanda, Bu Nini Ariani, Mbak Nawang, Weti, Putri, Bu Sita, terus Mbak Vina, Bu Yuli, dan Bu Farida, dan semuanya lah.
0: Oke, baik.
3: Ada kan lagunya?
0: Ada.
3: Dua lagu itu aja.
0: Iya, oke.

0: Oke, selanjutnya bisa disapa.
1: Halo, selamat siang, rendang.
2: Sedep, guri, enak pol, balia.
0: Iya, Mbak Sugeng.
1: Gimana kabarnya Mbak Sugeng?
2: Iya, selamat siang, adik-adik berdua.
0: Iya. Masih panas kah di Blitar, Mbak Sugeng?
2: Masih terus panas, balia. Tapi Mbak Sugeng nggak panas.
0: Soalnya
2: masalahnya
0: di...
2: ini mah hari-hari terus.
0: Oh gitu. Bisa aja ini ya.
2: Iya, lagunya kan enak-enak Mbak Lia. Jadi mulai siang tak tunggu terus ini.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya minta itu Mbak Lia, Kopi Dangdut versi Ririn D.A.
0: Ririn, oke. Siap.
1: Salamnya untuk siapa Pak?
2: Ya, salamnya untuk Bu Adi, Bu Sita, Bu Lili, Bu Bani, Pak Setioko, Pak Munoto, Pak Agus, Ledu, Pak Uco, Pak Jaina Abidin, dan semua saja. Terima kasih Mbak Lia.
0: Baik, siap.
2: Juga adik-adik berdua.
1: Yeah.

0: Baik, di ujung telepon 0354 310 1108. Bisa disapa ya, Sang?
1: Selamat siang, Rendang.
2: Rendang request dangdut sedep gurih enak pol.
1: Iya.
0: Iya, apa kabar Bunda Sita?
2: Alhamdulillah kabarnya baik, Mbak.
0: Kabarnya baik. Oke. Lancar puasanya?
2: Alhamdulillah lancar, Mbak.
0: Iya, ini puasa tarwiyah ya hari ini ya.
2: Iya.
0: Oke, semoga lancar ya ibadah puasa sakaya Bu Sita. Oke, mau request apa siang hari ini?
2: Dari Manis Manja.
0: Manis Manja, judulnya apa?
2: RT 5.
1: Salamnya untuk siapa, Ibu?
2: Salamnya buat Pak Munoto, Bapak Bani,
1: ya,
2: Pak Hugeng, Lidul, Pak Agus, ada yang Purbo, yang Rahmat, ya, Pak Slamet, Pak Setioko, Pak Sukarji, Pak Tarji, ada lagi siapa itu, Pak Zainal Abidin, Pak Wandi,
1: ya,
2: ada lagi Mama Wanda, Bu Nini Aryani, Bu Rini, Bu Eti, Bu Rahayu, Bu Velia, Bu Utri sekalian.
1: Iya.
2: Dan semuanya saja tanpa terkecuali.
1: Iya.
0: Iya.
2: Buat panjenengan berdua atau bertiga nih?
0: Bertiga ramean ini, Bunda.
2: Oh iya, semoga panjenengan bertiga selalu sehat, sukses, lancar rezekine.
1: Amin.
2: Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RT 5 itu Cici Faramida ya, Bunda Sita. Ya, nanti saya petakan RT 5 Cici Faramida. Soalnya saya cari yang Manis Manja, enggak ada ini yang RT 5. Oke, selanjutnya halo, selamat siang Rendang.
3: Selamat siang Rendang, sedap, gurih, enak epol.
0: Oh, enak epol. Mantap ini kayak Pak Zainal.
3: Dan
0: sehat sepertinya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
3: Cuacanya yang kurang sehat ini.
0: Oh, aduh, kenapa? Mendung ya?
3: Mendung aja sumer, panas enggak, dingin enggak, tapi sumer.
0: Iya, gitu. Sama. Badannya jadi enggak enak ya.
3: Iya, sumer gitu.
0: Sumer, oke. Okay. Enggak hanya badan yang sumer, tapi cuaca juga sumer ya. Oke, iya. Baik. Requestnya apa ini?
3: Requestnya takkan lagi Nur Halimah.
0: Takkan lagi Nur Halimah.
3: Iya. Yeah.
1: Salamnya untuk siapa?
3: Ada?
1: Salamnya untuk siapa?
0: Salamnya
1: Pak
0: ini ditanyain sama adik-adik ini. Salamnya buat siapa?
3: Oh, salam buat Mbak Puji sama Mbak Esa. Ini salamnya yeah, buat Pak Sukarti, Bunda Sita,
1: yeah,
3: Bunda Eti, mm-hmm, Pak Setioko, Pak Mariono, Bapak Bani, Pak Keroto, Pak Muoto, Yang Purbo,
1: yeah,
3: Mas Kuta Tutut, Mbak Hugeng, Pak Slamet, Pak Tardi, dan semuanya aja.
1: Yeah.
3: Sama Pak Uco, lupa.
0: Yeah. Oke. Okay. Siap.
3: Mbak Lia, Mbak Puji, Mbak Esa, terima kasih waktunya.
0: Oke. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Oke, takkan lagi dari Nur Halimah ya. Siap. Kita coba sapa lagi pendengar di ujung telepon, bisa disapa.
1: Halo, selamat siang rendang.
2: Selamat siang rendang. Sedap, enak, gurih, pol.
0: Yeah. Enak, pol. Iya. Heeh. Iya, apa kabar?
2: Kandat, Mbak Lia.
0: Dari Kandat. Iya. Ibu Siti ya.
2: Iya.
0: Gimana ini? Lama sekali tidak mendengar kabarnya, Bu Siti.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Kandat hujan atau enggak hari ini tadi?
2: Panas, pol.
0: Panas. Oke. Okay. Padahal di Pare hujan ini. Hujannya sampai mana ya?
2: Iya. Enak loh. Enak, enak yang di Pare itu.
0: Oh.
2: Semua yang ada di Pare itu enak, sejuk.
0: Oh, gitu. Iya, iya, iya. Alhamdulillah.
2: Bawa berkah itu.
0: Siap.
2: Ini yang adik berdua ini dari mana ya?
0: Dari
1: SMK 1 Bagor.
0: Dari Nganjuk.
2: Oh, dari Nganjuk semua ya?
0: Iya.
2: Mbak Elsa,
1: Mbak Esa sama Mbak Fuji.
0: Esa.
2: Tak kira Elsa.
0: Iya. Elsa nanti jadi yeah. Princess ya.
2: Mbak request dulu.
0: Requestnya apa?
2: Usaiba dari Adila.
0: Apa? Usai?
2: Usaiba.
0: Oh, Usaiba. Yeah. Usaiba. Gimana tuh?
2: Dari Adila, ya.
0: Oh, Saiba, siap-siap, iya. Siap.
1: Salamnya,
2: buat, ya, salamnya buat Bu Rini Wates,
1: iya.
2: Pak Sudian Komander, Bu Freddy, Meroge, Mbak Dinda, Bogor, Kang Ahmad Irwan, Garut, apa lagi ya, Bu Valida, Palu,
1: iya.
2: Garut. Pak Agus Kampung Dalem, Bung Freddy Merauke, dan Pak Sukarji Minggiran, semua saja yang lagi mendengarkan dimanapun Anda berada, salam okay. Yang hormat, sehat dan yeah. Selalu dalam lindungan Allah. Buat Mbak Lia dan Mbak Esa, Mbak Fuji, semua saja. Buat Mbak yang adik yang berdua, dan apa yang dicita-citakan tercapai.
0: Amin.
2: Dan Mbak Lia selalu sehat.
0: Iya.
2: Sukses, bahagia, dan akan selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin.
2: Terima kasih waktunya. Bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih Bu Siti di Kandat ya. Terang benderang katanya. Oke, selanjutnya kita sapa lagi. Bisa disapa pendengar kita.
1: Selamat siang Rendang.
2: Selamat siang Rendang. Rekuri jandut, sedap, gurih, enak pol.
0: Enak ya. Pol, ya.
1: Apa kabar Bawa Bani?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ya.
2: Mudah-mudahan Mbak Aulia, Mbak Eva, Mbak Puji juga ya. Diberi kesehatan yang maha kuasa.
1: Ya, amin. Ya. Hari ini mau request apa ini Bobo Bani?
2: Jangan cemburu.
1: Iya.
2: Dari Elvi suka sih.
0: Ya. Jangan cemburu. Okay.
1: Salamnya untuk siapa?
2: Ya, salam untuk Pak Sugeng, Pak Sioko, Pak Sukarji, Pak Slamet, Mas Bilang, Pak Munoto, Pak Mariono, Lecul,
1: ya.
2: Yang Purpo, Yang Ramat, Pak Agus, Pak Jainal, Pak Sarji, Putra Tutu, Om Predi, Pak Uco, Bu Utri, Mbak Wanda, Bu Eti, yeah. Bu Sita, Bu Rini Aryani, Mbak Nawang, Mbak Fina dan semuanya.
0: Okay.
2: Yang dapat lagu senggol, mohon maaf waktunya juga dibagi-bagi.
0: Terima
2: kasih waktunya.
0: Iya, baik. Terima kasih juga Bopo Bani yang sudah setia mantengin RRI Kediri dari Skoci tadi ya. Terus kita geser ke rendang ya. Baik, tetap bersama kami ya. Nanti di segmen selanjutnya kita masih akan menemani pendengar semua yang belum bergabung. Bisa di line teleponnya nanti di segmen kedua 0354 310 1108, atau SMS WhatsAppnya di 0812 3460 0289, atau 0857 2535 2550. Dan nanti akan ada cek fakta ya, tetap bersama kami. Lagu pertama dari Roma Irama dengan Kabar dan Dosa.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, kita akan dengarkan cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat yang akan disampaikan oleh rekan Iva terkait hoax Amerika marah Presiden Prabowo segel Selat Malaka. Berikut laporan rekan Iva.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim Presiden RI Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Amerika Serikat serta kebangkrutan Singapura dan Malaysia. Namun pendengar, faktanya klaim Presiden Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Amerika Serikat serta kebangkrutan Singapura dan Malaysia adalah hoax. Selansir dari tirto.id, video yang beredar dibuat dengan menyatukan berbagai cuplikan dengan konteks yang berbeda. Presiden Prabowo Subianto sendiri tidak pernah mengatakan menutup Selat Malaka. Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional dan setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan. Hingga kini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, masih di rendang sedap gurih Wenapol. Ya, ada saya Lia,
1: saya Fuji,
2: dan saya Esa.
0: Oke, baik. Masih akan menghadirkan lagu-lagu dangdut teman-temani siang hari Anda. Panas, hujan gerimis ya. Mendung-mendung manja. Pokoknya kalau ditemani lagu-lagu dangdut enak-enak aja kita ya. Yang butuh hiburan segera merapat ya, bisa request lagu-lagu kesayangannya yang mungkin tadi di Skoci lagunya belum sempat kita putarkan, atau kemarin di rendang lagunya belum ini juga terputar karena memang waktunya enggak cukup. Bisa gabung di siang hari ini ya, 0354 310 1108 untuk line teleponnya, atau bisa di nomor SMS WhatsApp 0812 3460 0289, atau di 0857 2535 2550.

0: Baik, Dewasa bisa disapa pendengar kita?
1: Esa? Dari Pak Tarcis, Centong Langgeng Harjo Palemahan, rendang request dandu sedap gurih enak pol. Mbak Lia, Mbak Esa, Mbak Fuji, saya mau request lagu Badai Biru dari Ice Trisnawati. Salamnya buat Pak Mariono, Bu Rini, Bu Eti, Bu Utri, Bu Sita, Pak Bani, Pak Setyoko, Pak Sukarji, buat yang lagi siaran, Mbak Lia, Mbak Esa, Mbak Huji, tetap semangat, semoga kebahagiaan selalu bersama kita semua. Terima kasih.
0: Iya, baik, terima kasih juga Pak Tarji di Pelemahan ya.

0: Oke, selanjutnya masih di WhatsApp, bisa dibaca Fuji.
1: Rendang request dangdut sedap gurih enak pol. Dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu pop dangdut koplo Karisma Cinta versi Divarina Indra.
2: Oke. Okay.
1: Salamnya buat Pak Sukarji, Pak Slamet, Pak Munoto, Bobo Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Lek Dul, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Lia Aulia, bersama dua dara cantik, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin.
2: Amin, oke, terima kasih Pak Mariono di Tulungagung ya.

0: lagu-lagunya sudah kami siapkan, nanti tinggal menunggu giliran ya. Jadi sesuai dengan urutan urutan kita sapa ya. Karena kalau nggak urut nanti takutnya udah nungguin yang dulu-dulu gitu ya. Yang ini masih ada beberapa lagu lagi yang mau request ya, karena masih sampai dengan jam 3 sore. Yang masih beraktivitas berkutat dengan aktivitasnya siang hari ini, selamat beraktivitas, semangat selalu walaupun di luar mungkin panas ya, maupun di luar gerimis atau hujan ya, mungkin karena kita nggak tahu ya, tiba-tiba kemarin hujan lagi, kemarin juga hujan tapi sebentar, habis hujan kemarin panas cuacanya. Jadi masih cuacanya tak menentu. Banyak yang bilang kalau informasinya melesat gitu, katanya April udah panas, tapi ternyata di bulan Mei masih ada hujan paling nggak seminggu sekali atau seminggu dua kali gitu ya. Kalau di Paris sih seperti itu kemarin. Baik, kita putarkan lagi lagu-lagu dangdutnya. Kalau belum ada yang bergabung ya, masih bersama Fuji dan
1: Esa
0: ya, barengan Salia ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal formasi
1: dan inspirasi.

Sampah pangan atau food waste merupakan ancaman serius karena mencerminkan inefisiensi besar dalam sistem pangan nasional. Setiap kali makanan terbuang, seluruh sumber daya yang digunakan dalam proses produksinya, seperti air, lahan, energi, dan kerja keras petani, ikut terbuang secara cuma-cuma. Hal ini menciptakan ketimpangan yang ironis, di mana volume makanan yang terbuang sangat besar. Sementara, masih banyak anggota masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses pangan bergizi atau mengalami stunting. Secara ekonomi, pemborosan ini mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan rumah tangga yang seharusnya bisa dialokasikan untuk memperkuat kedaulatan pangan. Dari sisi lingkungan, tumpukan sampah pangan di tempat pembuangan akhir menghasilkan gas metana yang mempercepat perubahan iklim. Kerusakan lingkungan ini pada akhirnya merusak ekosistem pertanian, menurunkan kesuburan lahan, dan mengganggu siklus panen sehingga mengancam keberlanjutan ketersediaan pangan di masa depan. Oleh karena itu, mengatasi sampah pangan bukan sekedar masalah kebersihan, melainkan upaya strategis untuk menjaga kemandirian bangsa. Diperlukan perubahan perilaku secara kolektif, mulai dari manajemen belanja yang bijak di tingkat rumah tangga hingga perbaikan sistem distribusi logistik. Dengan menekan angka sampah pangan, kita dapat memastikan bahwa hasil bumi yang tersedia benar-benar terserap untuk memenuhi kebutuhan nutrisi seluruh rakyat, sehingga ketahanan pangan nasional menjadi lebih tangguh.

0: Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh, Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah-alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang banget ini, ibu sudah dandan habis-habisan. Jambul sudah setinggi gunung Kelut. Bulu mata sudah mirip ombak pantai selatan. Datang ke mantenan kok cuma makan.
0: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Ibu punya goyangan baru loh. Goyang keong push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Day Biru yang mengantarkan kita dan akhir bersama kita hari ini di Rendang Sedap Gurih Wenapo ya, dan total sudah kita menemani pendengar semua kurang lebih 1,5 jam ya kebersamaan kita dengan lagu-lagu dangdut. Sali Aulia,
1: saya Fuji,
2: dan saya Esa.
0: Ya, pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya, dan nanti pukul 14:52 kami akan mengumandangkan azan asyhar untuk wilayah Kediri dan sekitarnya ya. Selamat sore dan sampai jumpa.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho

Dengan terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Kediri sore bersama saya Aska Ariska menemani Anda semuanya menggantikan Lia Aulia hingga nanti pukul 20 waktu

0: jumpa dengan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri sore ini. Untuk Beranda Asta Cita, mendengar edisi hari ini 25 Mei 2026, kita akan mengulas berkaitan dengan kuliner yang bisa Anda jumpai dimanapun ya, baik kota kabupaten dimana saja, pasti Anda bisa menemui kuliner yang satu ini, bebek goreng. Nah, bebek goreng, lalapan, dan juga jamu tradisional. Tapi bedanya ini dikemas dengan nuansa yang lebih modern. Di ujung telepon pendengar kita sudah bersama dengan narasumber kita sore hari ini, ada Mas Hari Pradana, pegiat UMKM Kabupaten Tulungagung, owner LNB Cafe and Resto, dan juga owner HDM Ice Jamu. Mas Hari, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar Mas Hari?
1: Kabar baik-baik, alhamdulillah. Cuman kabar juga.
0: Kabarnya baik juga. Ini paling lagi cerah banget, cuma tadi sempat hujan. Kalau Tulungagung ini gimana ini Mas, sore ini Mas?
1: Kalau di sini posisinya siang, mulai pagi sampai sore hari ini terang benderang, cenderung panas malah.
0: Oh, ngatain cenderung sumuk biasanya ya kalau panas terus ini.
1: Ya, cenderung sumuk.
0: Oke, okay. Mas Hari, topik kita adalah melestarikan kuliner tradisional bebek goreng, lalapan, dan jamu tradisional dengan nuansa yang lebih modern. Ini kalau kita melihat ya Mas ya, memang masyarakat kalau bicara tentang kuliner yang satu ini pasti sudah gak asing gitu ya. Tapi kalau di tempatnya Mas Hari dikemas dengan nuansa yang lebih modern. Tapi sebelum kita mengulas secara mendalam Mas Hari ya, saya juga ingin tahu, pun juga pendengar pasti ingin mengetahui, sudah berapa lama ini Mas Hari berbisnis kuliner bebek goreng, lalapan, dan juga jamu ini Mas?
1: Iya, terima kasih teman-teman semuanya. Dari 100,2 FM RRI Pro Kediri ya.
0: RRI Kediri,
1: ya. Kebetulan saya sudah mulai tahun 2010 ini untuk kulinernya, termasuk untuk bebek gorengnya. Itu yang masa-masa awal ya, desain awal. Kemudian kalau untuk yang di konsep baru, belum lama ini, baru tahun 2026 ini, di awal tahun 2026 ini gak sedikit dirubah konsepnya gitu ya. Lebih spesifik, karena kalau dulu itu menunya banyak, kalau sekarang kita spesialkan hanya sedikit, agar semuanya lebih efisien gitu ya.
0: Oke, baik. Nah, ini yang disebut modernnya itu di mananya itu Mas Hari?
1: Untuk bebek gorengnya, mungkin kami dari sisi pemasarannya ya, kita menggunakan ala-ala ini, jadi membuat konsep promosi ala-ala anak-anak Gen Z ya. Jadi kita menggunakan gabungan antara desain AI, kemudian menggunakan hampir semua media sosial gitu ya. Terus kemudian juga mulai merambah ke storytelling daripada sekedar untuk memunculkan visual gitu ya. Jadi ada sedikit gambaran cerita, mungkin menjelaskan tentang apa itu kuliner bebek goreng, tentang rasa dan sebagainya, itu agak lebih mengena dibandingkan hanya kita memposting gitu ya. Mungkin unsur modelnya di sana, tapi kan unsur resepnya kita sama. Unsur yang membedakan malah gini, kalau dulu sebelumnya penyajian itu dalam piring biasa, sekarang kita buat malah sebenarnya bukan modern tapi lebih ke tradisional. Oh, kita gitu. Pakai cobek.
0: Jadi
1: modernnya justru di marketingnya.
0: Kalau pakai cobek berarti kita makannya sambil muluk gitu ya Mas Hari ya?
1: Iya betul, jadi tradisionalnya malah ada kalau di cobeknya gitu ya. Dibandingkan kalau yang pakai piring atau sejenisnya.
0: Oke, baik.
1: Maksudnya yang pakai cobek itu tempat anu ya, tempat bebek.
0: Oh, tempat bebeknya. Oh, saya pikir juga sama ya. Sambil makannya juga pakai cobek juga gitu. Enggak ya, ada piringnya ya.
1: Iya.
0: Karena kalau kita bicara lalapan tuh biasanya kan orang-orang makan lebih enak tuh pakai tangan daripada pakai sendok atau garpu gitu, Mas Hari.
1: Betul, betul. Jadi karena itu kebetulan pengalaman pribadi juga, saya kalau makan kuliner bebek goreng, ayam goreng dan sebagainya yang lalapan cenderung suka langsung pakai tangan dan suka lesehan.
0: Nah, itu wes paling mantap itu ya, Mas Hari ya. Oke, ya, tapi bisa. Tapi kalau jamu ini gimana, Mas? Konsep modernnya di mananya nih kalau jamu?
1: Nah, kalau jamu kita dulu mengenal produk kita belas kencur ya. Produk additionalnya ada sari kedelai sama kunir asam. Nah, kalau dulu kesannya jamu itu kan di botol gitu ya, terus di apanya diangkut sama mbok-mbok jamu gendong atau mungkin sama bapak-bapak yang pakai sepeda motor di belakangnya itu. Nah, ini kami mengkonsep pakai food container. Jadi kita bagi ke area-area dalam bentuk outlet-outlet gitu.
0: Oke, oke.
1: Itu tempatnya. Kalau dari segi pengemasan kita pakai cup yang kita kasih ya apa ya namanya merek kita lah. Merek kita ditutup pakai cup sealer gitu ya. Cenderung kekinian lah dibandingkan tidak pakai gelas langsung. Tapi insya Allah lebih higienis, lebih fleksibel gitu kan. Untuk menjangkau pasar yang mungkin bukan hanya orang-orang dulu gitu ya. Tadi anak-anak nanti pun dengan kemasan baru insya Allah dengan rasa kita, mereka juga mulai banyak ya. Anak-anak muda banyak kita.
0: Saya pun juga suka jamu loh, Mas Hari.
1: Beneran?
0: Iya, kalau mau dikirimin ke Kediri boleh ini, Mas.
1: Nah, ini kalau deket sebenarnya mau dikirim,
0: Mas. Berarti kalau jauh mikir-mikir ya, Mas ya. Oke.
1: Kapan-kapan kalau Kediri saya.
0: Oh, siap. Siap, ditunggu. Ditunggu mampirnya ke studio. Wah, siap. Oke, Mas Hari ini kenapa kok milih bebek goreng sama jamu, Mas?
1: Nah, ini ada kesamaan gitu ya. Kesamaan sih. Kebetulan saya sendiri itu suka bebek goreng. Salah satu menu paling favorit saya itu bebek goreng. Jadi kalau saya dulu sebelum buka itu kemana-mana itu nyoba bebek goreng yang enak-enak di mana itu. Jadi ini kan saya punya usaha sendiri. Dengan resep saya sendiri, alangkah senangnya gitu ya, apalagi kalau rame gitu ya. Jadi berangkat dari hobi juga sih. Jadi kita pelajari resepnya ya, sampai ketemu ya, sampai berapa puluh kali percobaan gitu. Kita juga studi banding ke berbagai bebek-bebek goreng lalapan di berbagai area di Indonesia, di Jawa lah maksudnya.
0: Jadi untuk mencari resep yang benar-benar enak nampol bebek goreng itu harus sampai segitunya ya, Mas, ternyata ya.
1: Iya. Dan saya pikir ini bukan hanya bebek goreng sih, untuk mencari resep dan konsep yang paling menurut kita paling bagus, ya ada baiknya kita berkunjung atau belajar dulu kan ke tempat-tempat lain, sehingga kita punya gambaran. Oh, kalau kita sesuaikan dengan daerah kita sendiri, berarti beberapa hal pertama resepnya kita perlu tambahkan ini atau kurangkan ini. Begitu mungkin.
0: Oke, siap. Kalau jamu ini gimana nih pemilihannya, awal mula kok akhirnya saya juga jualan jamu nih gitu?
1: Kalau ini kebetulan saya berkunjung ke rumah saudara gitu ya, awalnya itu pas itu hari ya. Kemudian di siang hari kami disuguhi minuman beras kencur. Ya sebenarnya saya beras kencur awalnya ya suka, tapi nggak begitu banget. Tapi karena disuguhi beras kencur yang ala ini, ala
0: kekinian
1: yang ini, sebenarnya nggak juga, tapi memang resepnya pas banget. Terus saya sampai mungkin habis berapa ya, 5 gelas kali ya.
0: Rasanya pas gitu ya, Mas.
1: Iya, akhirnya kita pelajari resepnya Cilik Nik ini hampir sama persis. Ya sudah, kita launching. Jadi untuk beras kencurnya agak beda dengan yang lain, dan memang rata-rata pelanggan kita ngomong bukan hanya enak tapi enak banget.
0: Bukan hanya enak tapi enak banget. Terus ya, bintang 5 berarti ya Mas Hari ya.
1: Yang bilang pelanggan loh.
0: Oh iya. Saya, saya harus nyicipin juga nih biar saya bisa bilang oh enak banget Mas berarti ya.
1: harus.
0: Oke, okay. Tapi kan tadi disampaikan oleh Mas Hari bahwa jamu ini yang dijual ada sesuatu yang istimewa, ada sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Bedanya tuh apanya, Mas? Kalau rasanya pasti beras kencur, ah rasanya gitu-gitu aja. Biasanya kalau orang seperti itu tuh.
1: Yang membedakan justru karena kombinasi dari ramuan-ramuannya tuh beda pada umumnya. Terus tingkat kekentalannya, tingkat kemanisannya, kemudian komposisi kencurnya. Terus tambahannya ya jeruk dan sebagainya itu harus benar-benar pas.
0: Okay.
1: Itu kalau benar pas rasanya kayak luar biasa banget. Terus pasti nambah gitu kalau nggak kalau kita ini.
0: Jadi harus nyetok ya Mas Hari ya.
1: Iya, kita juga buka nggak pakai sembarangan gula atau pemanis, kita pakai gula tertentu lah.
0: Tapi untuk jadi semua bahan-bahan itu memang gampang ya Mas ya, bahan dasarnya carinya gampang nggak susah gitu ya.
1: Ya lumayan lah, kebetulan di tempat kami ada yang memang menyediakan bahan-bahannya.
0: Ini memang menarik ya Mas ya, kalau kita melihat mungkin juga dalam pandangan Mas Hari ini kenapa kau memilih jamu tradisional untuk dijual, mungkin juga diantaranya adalah berkaitan dengan gaya hidup yang lebih sehat, betul gak sih Mas Hari?
1: Iya betul sekali, jadi kalau kita melihat makanan atau minuman yang dijual di zaman sekarang ini kan banyak sekali yang mengandung dalam tanda petik barang-barang yang cukup apa ya, barang-barang yang mengandung kimia yang cukup
0: beresiko untuk kesehatan
1: jangka panjang gitu ya. Jadi apa salahnya dan mungkin lebih baik kalau kita mencoba menawarkan sesuatu yang lebih alami gitu ya, herbal, menyehatkan gitu ya. Kan ya ada upaya kita lah untuk peduli terhadap sesama juga ya. Kalau kita setiap hari digempur, anak-anak muda kita terutama ya, digempur oleh produk-produk penuh kimia dan pengawet dan sebagainya, bagaimana kedepannya gitu loh. Sementara orang tua kan belum tentu bisa mengontrol ya, sejauh mana anak-anak kita tuh sering mengkonsumsi minuman maupun makanan yang mengandung bahan-bahan lumayan berbahaya kalau dalam porsi banyak dan terus-menerus gitu.
0: Memang tugas kita semua ya Mas ya untuk bisa mengarahkan lah, untuk kita bisa punya pola hidup yang lebih sehat lagi, makan minuman yang sehat untuk kehidupan kita jangka panjang ya Mas Hari.
1: Iya, saya pikir semuanya ya, entah kita sebagai orang tua, entah kita sebagai saudara, super-super sebagai apa namanya pendidik gitu ya, dimana kita bisa menyuarakan hidup sehat, apalagi bagi anak-anak. Siapa lagi kalau bukan kita ya? Saya pikir kalau produser ya, itu mereka kan bukan tugas mereka, karena tugas mereka kan ya apa namanya bisnis ya, komersil ya, dan bukan salah mereka juga. Tapi kalau edukasi itu nggak dilakukan oleh siapapun, di mana informasi terhadap konsumen terutama anak-anak kurang, mereka sendiri mungkin tahu-tahu kan kita dengar kan masih muda tapi sakit ini itu, karena memang karena porsi mereka makan atau minum tertentu, mungkin pola hidup, mungkin pola istirahat dan sebagainya tidak dijaga dengan baik gitu. Jadi wah, ini kalau semakin banyak anak yang seperti ini, nanti barangkali 10 tahun 15 tahun ke depan ya, jadi baru terasa efeknya kan.
0: Akhirnya tercetuslah usaha ini salah satunya ya Mas ya.
1: Iya, ada semacam apa ya ini, kebanggaan juga kita melestarikan dari nenek moyang warisan leluhur lah. Bahwa oh beras kencur, oh jamu ini, itu kan insya Allah.

0: sebagian anak-anak muda mungkin juga belum mengenal ini sebagai sebuah minuman sehat ya. Karena mereka, mereka juga masih proses memperbanyak informasi atau pengalaman baik tempat maupun jenis makanan minuman yang ingin mereka ketahui. Jadi kita dalam hal ini agak perlakuan khusus ya, tidak harus menyamakan dengan produk lain yang bakal. Tapi dari sisi marketing kita berupaya untuk itu. Jadi makanya kita kemas sebaik mungkin, sekeren mungkin. Terus kita edukasi juga, kita masuk ke berbagai media sosial yang di mana isinya juga termasuk anak-anak juga ya, bukan hanya dewasa. Dan dari situlah untungnya kita sudah mulai punya customer dari kalangan anak-anak sekolah. Sampai ada yang jadi pelanggan hampir tiap hari.
1: Tiap hari beli sampai apa lagi isinya yang jualan ya mas ya?
0: Anak SD, seragam SD, SMP kita sudah mulai mungkin.
1: Baik. Tapi kalau bebek gorengnya ini gimana mas? Kan ini juga menjamur kuliner-kuliner yang apa ya, fast food, instan, semuanya anak-anak biasanya lebih suka yang bukan yang harus ada sambelnya, nggak ada lalapannya. Yang fast food yang kita bisa beli makan dalam artian apa ya, dimanapun juga kita bisa dapat dengan mudah begitu. Nah itu gimana mas? Itu kan jadi tantangan juga ya.
0: Jadi untuk bebek memang kita konsep sementara ini yang andalan kita adalah bebek goreng lalapan ya. Jadi meskipun bebek bisa dikemas dalam bentuk masakan lain ya, ya banyak sekali kan bebek dapat digoreng biasa, mungkin dibuat penyetan, mungkin dibuat karica, mungkin dibuat ala bumbu rujak dan sebagainya, bisa juga sih. Tapi kita spesial karena kebetulan rasa paling pas ya menurut saya pribadi, maksudnya ini itu bebek paling enak kalau memang dicampur dengan sambal lalapan.
1: Baik. Karena memang sudah suka dari dulu ya mas ya, bebek bebek goreng itu paling favoritnya mas Hari ya.
0: Iya. Dan sebenarnya kalau masyarakat tahu bebek itu kan macam-macam. Iya. Ya kayak ayam itu kan macam-macam. Jadi mulai ayam kampung dan lain-lain itu kan memiliki cita rasa yang berbeda. Jadi kita tuh punya bebek yang insya Allah yang paling enak.
1: Aduh, yang paling enak tuh yang gimana jadi, mas? Yang dagingnya juicy lucy atau gimana tuh?
0: Kalau diberatkan ayam, ayam kampung.
1: Oh ngeten.
0: Kita menamakannya bebek spesial gitu. Tapi kalau di kalangan peternak dan pemilik warung ada istilah bebek upgear, itu termasuk bebek paling mahal, paling bagus, paling enak.
1: Oke. Itu kalau apa dimasak seperti biasa atau ada bumbu-bumbu rahasia yang memang diberikan biar rasanya tuh mantap gitu mas?
0: Ya kalau resep mungkin setiap apa ya, setiap penjual memiliki resep masing-masing ya. Tidak ada yang spesial sih. Yang spesial adalah rasanya. Jadi kalau perpaduan antara bumbu A, B, C, D itu dirasa pas, kemudian dikombinasi dengan sambal yang rasanya juga pas, itu akan menimbulkan apalagi tadi jenis bebek yang kita sajikan kan ada dua jenis ya. Yang spesial sama yang bebek kata itu. Nah yang paling enak itu yang bebek spesial, yang upgrade tadi dipadu dengan bumbu yang pas dan sambal yang pas, apalagi dengan suasana yang pas juga.
1: Waduh, ini yang lapar lagi dengerin pasti langsung pengen beli bebek habis ini mas. Oke, siap. Oke, Mas Hari, kita jeda sejenak Mas Hari ya. Mohon izin untuk tidak ditutup teleponnya. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi kedua. Dan juga untuk Anda, pendengar, silakan juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami sore hari ini dalam segmen Beranda Asta Cita bersama dengan Mas Hari Pradana. Anda bisa bergabung di WA Plus 1-08-12-34-60-0289 atau 0857-2535-2550 atau bisa juga di line telepon kami ya 0354310 1108.

0: si paling mahir dari Raisa menemani kita di menit ke-35 lepas pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan Anda masih mendengarkan Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Kediri. Kita masih bersama dengan Mas Hari Pradana, Pegiat UMKM Kabupaten Tulungagung, Owner L&B Cafe and Resto, dan juga Owner HDM Ice Jamu. Melestarikan kuliner tradisional bebek goreng lalapan dan jamu tradisional dengan nuansa modern. Mas Hari, masih standby Mas Hari ya? Halo Mas Hari.
1: Oke. Okay.
0: Halo. Siap. Mas Hari, seberapa penting konsep modernisasi untuk memasarkan suatu produk, terlebih ini kan kuliner bebek ya dan juga jamu.
1: Karena mungkin saat ini kita nggak lepas dari apa ya, dari dunia media sosial. Karena konsumen kita juga kan beragam, dan hampir semua kompetitor kita juga menggunakan media yang sama. Jadi kita mau nggak mau menggunakan cara yang sama biar nggak kalah dengan yang lain. Yang kedua, kita mencoba memasuki customer yang mungkin berbeda dengan ketika produk ini diciptakan zaman dahulu ya. Jadi bisa dibilang jamu kan produk-produk leluhur kita. Kalau bebek goreng itu sebenarnya bukan lalu ya, kita umum lah, jadi lebih ke umum, bukan produk lama gitu kan. Tapi kalau kita bisa mengemas mungkin tempat atau mungkin penyajian ataupun pemasaran dengan konsep yang lebih kekinian, potensi untuk mendapatkan pelanggan itu juga akan lebih besar dibandingkan kita apa namanya, dengan teknik yang lama atau yang biasa-biasa saja. Gitu Mbak Eska.
0: Oke, tapi ini juga menggunakan sistem daring nggak sih Mas, pembeliannya bisa nggak?
1: Bisa, kita pakai menggandengkan juga sih ya.
0: Ada mitra
1: online,
0: ya.
1: Nanti kita melayani apa, pesanan online juga. Jadi ya, pokoknya kita melayani dengan baik supaya pelanggan yang memang menyukai produk kita bisa sedikit ada kemudahan lah.
0: Oke, baik.
1: Tapi untuk yang ini agak terbatas di area tidak jauh dari tempat kita ya, kalau yang ini loh.
0: Oke, siap.
1: Karena produk makanan cepat saji ya, jadi bukan produk yang bisa dikemas, dikirim. Kita gorengnya sekarang dikirim ke Jakarta besok, tapi sudah tidak.
0: Kejauhan itu Mas Hari, Mas.
1: Walaupun kalau ini dikirim bisa sih, tapi bukan dalam bentuk gorengan, nanti masih dalam bentuk
0: dibekukan gitu ya.
1: Dibekukan, di frozen gitu bisa.
0: Oke, baik. Tapi itu sudah ada kepikirankah juga untuk mencoba seperti itu, Mas?
1: Pernah, kita kemarin komunikasi teman-teman di Bandung sama di Jember. Karena kebetulan bisa harganya agak lumayan gitu, tapi kebetulan apa namanya, teman kita yang di luar daerah itu yang enggak siap. Kalau kita malah kemarin mempersiapkannya, bagaimana proses pengepakannya, lamanya pengiriman, biaya dan sebagainya. Kita sudah siapkan. Yang sana karena mungkin ya samben gitu ya. Dia juga kerja di beberapa tempat, jadi akhirnya enggak bisa konsentrasi untuk ini. Tapi kalau mungkin suatu saat kita bisa ketemu partner, kita akan mencoba itu. Bedanya jauh Mbak, kalau di sini sama di Jakarta itu untuk bebek goreng matang itu udah jauh banget.
0: Jadi, dari segi harga ya.
1: Dari segi harga.
0: Baik.
1: Ya walaupun sudah banyak pemain juga sih, tapi kalau seperti itu kan tergantung koneksi kita kan ya. Ya.
0: Kalau di area lokal saja kayaknya lebih cepat, lebih enak itu yang daring biasa ya, area lokal ya Mas ya. Jadi pesan online bisa langsung kirim, jadi masaknya bisa masak langsung, bisa langsung dipesan gitu kan. Jadi ya, fresh.
1: Cepat, enak.
0: Betul.
1: Kalau langsung datang ke tempat, karena kita juga bukan hanya produk online tapi punya tempat juga ya. Jadi kalau mereka datang ke sini dengan suasana yang ini mungkin lebih senang lagi ya. Kita konsepnya memang membuat itu lebih nyaman gitu ya. Okay. Ada tempat itu ada lesen, ada juga ada musik juga bagi yang suka nyanyi gitu ya.
0: Oke, okay, jadi dibuat senyaman mungkin untuk pengunjung ya Mas Hari.
1: Iya, itu ya. Walaupun bukan yang utama kan, beberapa hal yang penting bagi pecinta kuliner yang pertama ya rasa gitu ya, taste atau rasa. Kemudian pelayanan, servis, yang ketiga harga, pricing ya. Terus ke yang keempat lokasi, mudah tidak terjangkau. Yang yang berikutnya adalah additional ya, tadi keindahan tempat, kenyamanan tempat, terus ada fasilitas musik atau yang lain-lain itu semakin menambah orang suka tamat.
0: Oke, baik. Gitu. Tapi Mas Hari, apakah ada tantangan tersendiri untuk bisa melestarikan ataupun juga konsisten dengan menu-menu Nusantara seperti ini, Mas?
1: Ada apa tadi?
0: Tantangan.
1: Oh, tantangan. Iya, tentu saja. Apapun ada tantangannya ya. Kayak misalnya kita udah kirim jamu terutama, itu kan produk yang di kalangan anak muda belum terlalu populer, walaupun di kalangan orang dewasa mungkin sudah apa ya, produk lama yang sudah menjadi minuman sehari-hari ya bagi orang-orang. Nah, tantangannya yang pertama kita mengenalkan ke generasi berikutnya, anak-anak Gen Z, Gen Alpha, sebagainya. Yang kedua, kita memang harus bersaing dengan minuman lain. Jadi di tempat kita itu kan banyak outlet ya, dengan beragam rap. Saya sempat menghitung itu mungkin lebih hampir 1000 outlet di sepanjang jalan hampir 4 km itu semuanya kanan kiri jualan gitu ya. Kayak Malioboro gitu. Jadi untuk kuliner itu hampir 800 sampai 1000 outlet. Macam-macam gitu. Dan karena kebetulan tempat, beberapa tempat outlet saya itu memang di tempat yang strategis ya. Enggak masalah. Kadang-kadang orang kan suka datang ke tempat ini karena ramai gitu ya, karena suasana ramai.
0: Jadi penentuan lokasi itu juga bisa menjadi tolak ukur ya Mas ya. Ini nanti pengunjungnya atau pelanggannya banyak enggak? Kemudian mudah terjangkau tidak? Begitu ya Mas?
1: Ada yang seperti itu. Jadi suasana malam untuk, kebetulan untuk tempat-tempat yang memang agak premium gitu ya, yang menjadi tempat tujuan orang jalan-jalan itu penting. Tapi bukan berarti kita menjual produk dengan alasan itu. Alasan lain karena memang tadi yang pertama rasa. Jadi entah siang, entah malam, entah apapun, rasa itu nomor satu. Jadi kalaupun suasananya mungkin tidak harus yang tidak harus malam, tidak harus indah, tapi kalau memang rasanya apa mengena, menggigit gitu ya, orang akan suka.
0: Oke, siap.
1: Kemudian lain tadi pengemasan itu bagian dari yang juga kan, dari cara untuk menarik pelanggan. Jadi kalau kita menjualnya tetap kayak dulu pakai gelas dan sebagainya, terus dicuci dengan air yang tidak mau mengalir dan sebagainya kan
0: mungkin kalau mau bawa pulang harus bawa botol sendiri, itu juga jadi malas ya Mas ya.
1: Iya, bawa botol sendiri atau pakai apa jerigen.
0: Kalau sekarang modelnya kap-kapan lebih gampang ya Mas ya.
1: Iya, kapan lebih gampang dan praktis. Jadi orang mau bungkus satu atau membungkus 15 cukup dengan cup itu aja kan. Coba kalau pengen bawa pulang terus pakai apa kalau dulu ya, mungkin pakai jerigen atau
0: dituangin satu-satu ke gelas-gelas gitu ya Mas ya. Oke, Mas, tapi kalau bicara soal rasa ya, tadi kan disampaikan rasa itu paling utama. Nah, gimana biar rasanya ini tetap sama, tetap konsisten, gak berubah dari waktu ke waktu, itu gimana?
1: Pakai resep. Jadi kita tuh punya resep yang memang mencatat gram, ya demi gram dari setiap bahan.
0: Oke, ada takarannya ya?
1: Ada takarannya. Bahkan untuk tambahan bumbu yang memerlukan membeli dari toko, kita pun harus hafal untuk mereknya. Jadi misalkan merek A, campurannya sekian ratus gram. Kalau untuk merek B ini berbeda, sekian ratus gram itu harus dicatat. Kan kadang-kadang misalkan gula ya, gula merek A atau garam merek A dan merek B itu tingkat keasinannya kan berbeda.
0: Oh, jadi kalau saya pikir sama aja itu ya. Beda ya ternyata ya. Oke.
1: Beda. Gula beda, terus garam juga beda. Jadi kita harus hafal.
0: Jadi memang orang yang berbisnis kuliner tuh pasti ini apa ya, risetnya, penelitiannya tuh panjang sekali ya, termasuk Mas Hari ini ya.
1: Iya, kita kan ya namanya produk kan kita siap senantiasa untuk menerima kritik ya, dan kita juga berkembang. Wah, cara-cara yang lebih enak ini kita belajar, ini bumbunya apa, kadang gitu ya. Kita pernah beberapa kali merevisi juga ya, kalau misalkan dalam sekian waktu kok produk ini kurang disuka, apa sih? Nah, kita mencoba merubah komposisi, bahkan sempat

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri bersama dengan saya Aska Ariskan, juga Mas Hari Pradana, Pegiat UMKM Kabupaten Tulungagung, owner LNB Cafe and Resto dan juga owner HDM Ais Jamu, melestarikan kuliner tradisional bebek goreng lalapan dan jamu tradisional dengan nuansa modern. Mas Hari. Halo Mas Hari. Iya, ngapunten tadi ada sedikit gangguan teknis tadi ya. Oke, siap Mas Hari, kita lanjutkan Mas Hari. Nji, siap. Ngapunten Mas Hari ya, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di Beranda Astacita sore hari ini. Kalau tadi memang disampaikan bahwa kualitas rasa itu harus terus dijaga dengan caranya, dengan resep ya, harus ada takarannya, harus sesuai dengan cara pembuatannya biar rasanya tetap sama dari waktu ke waktu, enggak berbeda gitu ya Mas ya.
2: Iya, betul Mbak Aska.
1: Oke, Mas, ini terakhir Mas, karena sudah di ujung segmen kita sore hari ini. Bagaimana harapan untuk perkembangan kuliner Nusantara, termasuk salah satunya adalah bebek dan juga jamu tadi, Mas? Silakan.
2: Iya, terima kasih Mbak Aska. Ya, kami, saya selaku owner ya, sekaligus pelaku UMKM, khususnya dua produk tadi ya, jamu dan juga bebek goreng, tentunya kita berharap bahwa produk kita senantiasa disukai oleh para pelanggan kita ya. Karena kalau tidak salah, kuliner itu juga salah satu penyumbang PDRB ya, menghidupkan perekonomian. Bahkan ketika bangsa kita mengalami krisis beberapa kali itu, UMKM menjadi penyelamat ya. Salah satunya kemarin tahun 98 dan bahkan 2020 akibat dari COVID-19 itu, banyak orang yang ketika sudah tidak kerja lagi resign atau karena memang perusahaan sudah tidak mampu, mereka akhirnya larinya banyak ke UMKM kuliner
1: untuk menyelamatkan perekonomian gitu ya Mas ya.
2: Iya, setidaknya

sebenarnya itu yang paling mudah untuk dilakukan oleh siapapun ya, walaupun mungkin dengan kualitas rasa yang berbeda-beda. Namun demikian, kita tetap berisiko ya Mbak, yang namanya istilah Red Ocean Economic. Jadi kalau sebuah pasar itu dimasuki oleh pelaku yang terlalu banyak, sementara yang kalah adalah harganya, ataupun mungkin omsetnya dari

0: pembuat kebijakan harus memperhitungkan hal-hal itu, Mbak. Jadi jangan sampai sebuah konsep kuliner dilakukan tapi justru tidak menghasilkan nilai tambah atau nilai omset bagi sebuah lokasi atau daerah gitu ya.
1: Oke.
0: Jadi ya ini sekarang ini ya kemarin ya, terutama setelah COVID kan, dunia kuliner dimasuki oleh hampir ribuan orang, sementara customernya mungkin tidak mengalami perkembangan, sehingga kita akan bersaing sendiri dengan usaha sejenis itu juga, walaupun pada akhirnya tetap tersaring ya, siapa yang paling enak, siapa yang
1: mampu bertahan sampai akhir gitu ya Mas ya.
0: Nah gitu, jadi mudah-mudahan nanti dunia kuliner tetap maju didukung oleh sektor-sektor lain, Mbak.
1: Oke,
0: siap. Itu mungkin pariwisata atau mungkin dunia pendidikan, dunia industri, semuanya akan saling mendukung. Jadi kalau semua orang bisa mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang berbeda-beda, maka otomatis ekonomi akan semakin berkembang. Tapi
1: betul,
0: kalau orang memasuki dunia yang sama, yang terjadi tadi adalah Red Ocean Economy. Jadi justru akan mengalami titik jenuh pasar yang mana justru tidak saling menguntungkan. Demikian mungkin.
1: Oke, siap. Mas Hari, terima kasih sudah berbincang dengan RRI Kediri sore ini, Mas Hari ya. Sukses selalu untuk bisnisnya dan pastinya semoga harapan-harapan tadi bisa terwujudkan dengan baik. Terima kasih Mas Hari ya. Selamat sore. Salam sehat Mas Hari.
0: Selamat sore, salam sehat selalu.
1: Hari Pradana Pegiat UMKM Kabupaten Tulungagung, owner L&B Cafe and Resto dan juga owner HDM Ice Jamu, melestarikan kuliner tradisional bebek goreng lalapan dan jamu tradisional dengan nuansa modern. Dengan demikian, Belanda Asta Cita untuk edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Surabaya untuk mengikuti info prima.
2: Perizinan masyarakat. Bagus menegaskan bahwa proses perizinan di Kota Madiun kini harus berjalan dengan cepat dan mudah. Ia juga meminta petugas bersikap transparan mengenai waktu tunggu dan aktif membantu masyarakat yang kekurangan syarat. Langkah integrasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkot Madiun dalam merespon konsep Smart City. Bagus juga memastikan seluruh proses perizinan bebas dari praktik calo.

0: asik sama semuanya naik ya, kita menyadari pilihan dengan menaikkan harga. Namun untuk harganya itu pertama ya untuk para pelanggan itu ya mengeluh, tapi lama kelamaan karena berita di semua berita itu semuanya naik ya, lama-lama kelamaan menyadari.
1: Pak Said melanjutkan, harga kedelai mengalami kenaikan dari sebelumnya sekitar Rp9.000 per kilogram mencapai Rp10.600 per kilogram. Harga minyak goreng curah naik mencapai Rp21.500 per liter dari sebelumnya sekitar Rp18.000. Sedangkan harga plastik naik mencapai Rp74.000 per gulung dari sebelumnya sekitar Rp45.000. Kak Said berharap harga-harga bahan baku dapat normal kembali sehingga dapat memproduksi tempe setiap hari. Sekarang ini, ia hanya mampu memproduksi 3 hingga 4 kali dalam seminggu. Untuk menyiasati kenaikan harga bahan baku, ia menurunkan volume produksi. Di sisi lain, Kak Said terpaksa menaikkan harga jual kepada konsumen. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Arga Saputra. Arga, silakan.
3: Terima kasih, Madaristu. Pendengar, pemerintah Kota Probolinggo menerima bantuan 200 drum aspal dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Laporan Hairul Umam Masduki.
4: Pemkot Probolinggo mendapatkan bantuan 200 drum aspal dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal itu untuk mendukung perbaikan jalan di sejumlah titik ruas di jalan kota Probolinggo. Bantuan tersebut menjadi angin segar bagi Pemkot Probolinggo setelah anggaran perawatan jalan tahun 2026 ini yang dikelola Dinas PUPR Perkim telah habis digunakan sejak akhir Maret lalu. Seperti yang diketahui, Dinas PUPR Perkim Kota Probolinggo tahun ini hanya mengalokasikan anggaran sekitar 300 juta untuk pemeliharaan jalan di seluruh wilayah Kota Probolinggo. Namun anggaran tersebut terserap dalam beberapa bulan pertama untuk penanganan jalan berlubang. Drum aspal tersebut cukup membantu pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan jalan di beberapa titik prioritas sambil menunggu tambahan anggaran melalui perubahan APBD 2026. Rini juga mengapresiasi perhatian Pemprov Jawa Timur terhadap kondisi infrastruktur jalan di Kota Probolinggo.
5: Yang 200 drum dari Pemprov itu memang kemarin kita sudah pertemuan-pertemuan ya, cuma nanti sekitar bulan akhir Mei ini atau Juni mungkin itu baru diserah terimakan. Ya alhamdulillah tetap itu bisalah untuk bertahan sampai dengan nanti pembahasan PAPBD.
4: Ia berharap bantuan tersebut dapat mempercepat penanganan jalan rusak yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat. Selain itu, Rini mengajak masyarakat untuk berperan menjaga fasilitas umum, khususnya jalan dan saluran drainase. Salah satu langkah sederhana yang dinilai penting ialah tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, sampah yang merusak saluran air dapat menyebabkan genangan meluber ke badan jalan. Kondisi tersebut mempercepat kerusakan jalan karena terus tergerus air.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan ke RRI Jember. Sudah ada Aprilia Purbosari. Silakan, Aprilia.
6: Baik, terima kasih Arga. Kabupaten Jember menjadi wilayah terluas dalam program optimasi lahan pertanian di Jawa Timur. Berikut laporan Gia Deborah.
7: Andi Wijanarko selaku Direktur Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa program optimasi lahan pertanian di Jawa Timur saat ini mencakup sekitar 19.000 hektar yang dikerjakan oleh 3 penyedia yakni Universitas Jember, Universitas Brawijaya, dan Institut Teknologi 10 November. Menurut Andi, lebih dari 50% kegiatan optimasi lahan di Jawa Timur berada di wilayah Jember. Hal itu disebabkan luas baku sawah di Kabupaten Jember menjadi salah satu yang terbesar di Jawa Timur.
8: Di Jawa Timur ini ada sekitar 19.000 hektar yang dikerjakan oleh 3 penelitian, yaitu Universitas Jember, kemudian Universitas Brawijaya, dan ITS. Dari 19.000 tersebut, nanti sudah disampaikan oleh Prof. Ini bahwa si Jember itu 10.600 sekian hektar, ya, 670 hektar, artinya 50% ada di

0: di Jawa Timur Tim Sulama dan Universitas Surabaya. Karena memang salah satu wilayah yang luas usahanya di Jawa Timur yang luas itu adalah di Jember dan optimalisasi lahan di Prof intinya akan peningkatan IP dari IP 1 ke IP 2 dari IP 2 harapannya bisa ke 3 atau memang ke 2 setelah atau 2 dari 5 seperti itu ya Prof. Jadi sebenarnya terkait itu terkait memang permasalahannya dari awal adalah Aluino.
1: Ia menjelaskan lebih lanjut program optimasi lahan tersebut diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman atau IP. Namun demikian, Andi mengakui bahwa hingga saat ini pemetaan indeks pertanaman masih menjadi tantangan. Karena itu pihaknya membuka peluang kerjasama dalam penguatan pemetaan IP berbasis spasial agar proses perencanaan dan pelaksanaan optimasi lahan dapat berjalan lebih efektif. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
2: Baik, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani.
3: Baik, terima kasih rekan Aprilia. Pendengar dan pemirsa, Gubernur Kofifa Indar Parawansa memastikan hewan kurban di Jawa Timur aman, sehat, dan mencukupi untuk seluruh masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
4: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memastikan ketersediaan hewan kurban di Jawa Timur dalam kondisi aman, sehat, dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan ke Koperasi Ternak Gunung Rejo Makmur di Dusun Banyu Urip, Desa Gunung Rejo, Kecamatan Kedongpreng, Lamongan kemarin. Dalam kunjungannya, Kofifa mengatakan Pemprov Jatim turut menyalurkan bantuan hewan ke masjid-masjid agung di berbagai daerah. Menurutnya saat ini banyak titik peternakan yang dapat dikunjungi masyarakat untuk mengecek langsung kondisi sapi kurban, termasuk di wilayah Gunung Rejo, Lamongan. Kofifa juga mengapresiasi semangat para peternak yang dinilai tetap optimis di tengah dinamika ekonomi masyarakat. Bahkan berdasarkan laporan yang diterima, tingkat penjualan sapi kurban tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
5: Nah, saya menyampaikan terima kasih bahwa para peternak memiliki semangat yang luar biasa, dan apalagi kalau terkonfirmasi bahwa tingkat penjualan tahun ini lebih tinggi daripada tahun lalu. Nah, dari berbagai dinamika ekonomi yang sekarang ini kita lihat di tengah-tengah masyarakat, bahwa ternyata semangat untuk menjalankan ibadah itu tinggi sekali.
4: Ketua Koperasi Ternak Gunung Rejo Makmur, Suparto, menyampaikan untuk kebutuhan Idul Adha tahun ini pihak koperasi menyiapkan sekitar 320 sapi kurban. Dari jumlah tersebut, sekitar 80% atau 268 ekor telah terjual ke sejumlah daerah seperti Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo.
6: Kami sangat terbantu dengan program dari Dinas Peternakan lewat program vaksin gratis PMK, kemudian IB gratis juga, sehingga penyediaan bibit untuk pengemukan di kandang kami selalu bisa kita penuhi. Jadi secara reguler kita bisa penuhi, kemudian pemasaran kami kalau reguler bisa sampai ke Palangkaraya, Kalimantan gitu.
4: Kofifa turut menyampaikan apresiasi kepada PMK Lamongan karena dinilai menjadi salah satu daerah dengan ketersediaan sapi terbesar di Jawa Timur. Arin Reki melaporkan.
3: Pendengar, populasi di Hungaria yang semakin menurun membuat potensi warga negara Indonesia yang bekerja di negara Eropa masih terbuka lebar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
7: Populasi di Hungaria semakin menurun. Hal ini disampaikan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya UWKS Profesor Raden Roro Nugrahini Susantina Wisnujati usai mengisi sambutan dalam seminar Jalan Pintas Menuju Pasar Tenaga Kerja Eropa. Profesor Raden Roro Nugrahini Susantina Wisnujati berharap menurunnya populasi di Hungaria dapat membuka potensi warga negara Indonesia yang bekerja di negara Eropa itu terbuka lebar, termasuk bagi lulusan UWKS.
8: Ternyata tadi ditunjukkan populasi masyarakat Hungaria semakin menurun, sehingga harapannya lulusan Universitas Wijaya Kusuma bisa bekerja di sana.
7: Di samping itu, Rektor UKS Profesor Raden Roro Nugrahini Susantina Wisnujati melakukan kerjasama dengan Prometheus Academy agar lulusan UKS bisa bekerja di Eropa. Pendiri Prometheus Academy, Neji David, mengatakan memberikan dan membuka lebih banyak peluang kerja seperti masyarakat di Eropa.
9: Committed Prometheus Academy to give the opportunity equal and make the opportunities equal all over the world. So, Indonesian students and Indonesian fresh graduates get the same opportunity as the people in Europe. We open remote job opportunities and internships to European best companies. And with that, we are not just saying we are connected to you, we are guaranteed for that. And that's our main unique value that we always sell, that we always say that don't judge our company based on our performance. Judge us based on our failure, because there is a less failure.
7: Melalui seminar Jalan Pintas Menuju Pasar Tenaga Kerja Eropa, mahasiswa-mahasiswi UKS mendapatkan wawasan dan peluang karir internasional secara langsung dari para praktisi dan industri profesional. Farida Usnia melaporkan.
3: Pendengar, RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh Bangkalan resmi mengoperasionalisasikan ruang hemodialisa terbaru sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Bangkalan dan sekitarnya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
10: RSUD Syarifah Ambani Ratu Ebu Bangkalan resmi mengoperasikan ruang hemodialisa atau HD terbaru sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Bangkalan dan sekitarnya, khususnya bagi pasien dengan penyakit ginjal yang membutuhkan terapi cuci darah secara rutin. Seusai meresmikan, Bupati Bangkalan Lukman Hakim berharap fasilitas dengan peralatan kesehatan yang modern ini sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
11: Ini dalam upaya kita dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan. Bahwa di kita ternyata banyak warga atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan untuk cuci darah. Yang kemudian sehingga kemudian kita dalam hal ini penambahan ibu ya, penambahan dari unit yang nantinya untuk supaya pelayanan ini lebih maksimal.
10: Dokter penanggung jawab unit dialisis Rashida Fajaria menuturkan, dengan penambahan alkes mesin cuci darah ini akan memotong daftar tunggu pasien. Meskipun penambahan ini masih jauh dari kata ideal dibandingkan dengan jumlah pasien yang perlu mendapatkan perawatan.
12: Sudah mencoba ngitung tentang jumlah pasien dan jumlah pasien selama-selama-selama-selama. Perbandingan kira-kira jumlah pasien yang butuh cuci darah berapa? 170-an mesin yang ideal. Cuma kita di sini baru ada 20 mesin. Jadi sebenarnya 20 mesin kita masih terbatas sebenarnya. Cuma ini kan tidak bisa langsung nambah seperti itu. Jadi banyak proses yang harus dilalui.
10: Mengusung tema mengalirkan harapan menjaga kehidupan, kehadiran ruang hemodialisa ini diharapkan dapat memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih optimal, nyaman dan berkualitas bagi masyarakat Madura, khususnya pasien gagal ginjal yang memerlukan terapi hemodialisa secara berkelanjutan. Ani Hasanah melaporkan.
3: Mendengar waspada demam berdarah dengue atau DBD di musim pancaroba, PMI Kediri pastikan stok darah aman. Seperti dilaporkan Ana Kusuma berikut ini.
13: Memasuki musim pancaroba dengan curah hujan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur pada pertengahan tahun 2026 ini, Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Kediri, memastikan ketersediaan stok darah dan trombosit dalam kondisi aman. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Triatmono Wahyu Supriyadi, menjelaskan bahwa pihaknya telah memperkuat langkah antisipasi dengan melakukan pemetaan kebutuhan darah berdasarkan tren permintaan rumah sakit maupun fasilitas layanan kesehatan di wilayah Kabupaten Kediri. Ia menyebutkan, stok darah dan trombosit hingga saat ini masih mencukupi untuk mendukung pelayanan kesehatan, termasuk penanganan pasien DBD yang membutuhkan transfusi secara berkala akibat penurunan trombosit.
14: Jadi untuk PMI Kabupaten Kediri, untuk persediaan darah sampai saat ini aman. Jadi karena di musim kita kan musim kemarau sama penghujan. Nah, tapi kan apa, kan ini bukan kejadian yang luar biasa, sehingga sudah bisa diprediksi kebutuhan darah itu untuk trombosit kalau terkait DB misalnya, yeah, itu sudah diantisipasi, sehingga alhamdulillah persediaannya cukup selama ini. yang dibutuhkan rumah sakit-rumah sakit yang barangkali memerlukan untuk transfusi pasien DP itu.
13: Sementara itu, staf Markas PMI Kabupaten Kediri, Eko David, menyampaikan bahwa selain mengoptimalkan layanan donor darah keliling, saat ini PMI juga mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran DBD di musim pancaroba dengan tetap rutin membersihkan lingkungan dan juga genangan air yang berpotensi menjadi sarang nyamuk.
15: Dan setiap hari kan mesti model juga kegiatan donor di luar juga banyak. Hari ini ada di Kecamatan Gandangan dan mana itu di MTS Kras dan besok ada di Balai Desa Dangsewu.
13: PMI Kabupaten Kediri berharap partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah juga terus meningkat di tengah kondisi cuaca yang masih tidak menentu. Anu Kusuma melaporkan.
3: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, kompetisi sepak bola putri berjenjang dan rutin dinilai menjadi wadah penting untuk mencetak pemain muda berbakat serta membangun ekosistem sepak bola putri yang semakin kompetitif dan berkembang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
16: Kehadiran sepak bola putri yang berlangsung rutin dan berjenjang diharapkan mengeluarkan perkembangan sepak bola putri di Jawa Timur. Kompetisi seperti Hydro Plus Soccer League Regional Surabaya yang berlangsung untuk dua kategori usia yakni U15 dan U18 dan dilaksanakan mulai 11 Oktober sampai 23 Mei terbukti menghadirkan persaingan ketat antar tim serta pemain potensial terbaik di Jawa Timur. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur M. Hadi Wawan Guntoro turut mengapresiasi terlaksananya kompetisi tersebut. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mampu ikut menggelorakan perkembangan sepak bola putri di Jawa Timur.
17: Ya, nanti bisa menjadi aplikasi yang tes kemudian kewajiban Pak siap bahwa Jawa Timur siap untuk selalu menjadi venue dan
16: di sisi lain, Wakil Ketua Umum Satu KONI Surabaya, Rinto Ari Rahmanto, menegaskan pentingnya dukungan pihak swasta dalam pengembangan olahraga, khususnya sepak bola putri. Ia mengaku sangat berterima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya kompetisi tersebut.
17: Kalau kami dari KONI, tentunya sangat berterima kasih dengan sponsor. Tentunya tanpa campur tangan dari pihak swasta, kesempatan ini akan susah untuk bisa dilihat. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Kadis, kami sudah sangat terbuka untuk menjadi donor. Sama-sama untuk kepentingan internasional.
16: Sementara itu pada kategori U15 gelar juara berhasil diraih Arema FC Women. Di kategori U18 gelar juara diraih Tiger Football Academy. Juara dan runner up di setiap kota akan mengikuti putaran nasional All Star Hydro Plus Soccer League pada 5 sampai 12 Juli mendatang di Super Soccer Arena Kudus. Program ini bertujuan untuk membangun ekosistem positif untuk sepak bola putri di Indonesia. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah hadirkan Gita Ayu. Gita, silakan.
18: Baik, terima kasih Dini. Penyelenggaraan Senam Anak Indonesia Hebat di Pamekasan sebagai puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 berhasil mencetak rekor muri karena jumlah peserta terbanyak di Indonesia. Purnama Iswantoro melaporkan.
19: Pemerintah Kabupaten Pamekasan menggelar Senam Anak Indonesia Hebat di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan sebagai puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional Minggu 24 Mei 2026. Senam tersebut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti serta diikuti 24.114 siswa PAUD, SD dan SMP. Kegiatan itu berhasil mencetak rekor Museum Rekor Indonesia MURI sebagai penghargaan atas Senam Anak Indonesia Hebat oleh pelajar terbanyak. Mendikdasman Abdul Mukti mengatakan, penyelenggaraan senam ini mendapat penghargaan rekor MURI karena jumlah peserta yang sangat banyak.
20: Penyelenggaraan Senam Anak Indonesia Hebat ini mendapatkan penghargaan

0: PSM Makassar mengantarkan tim berjuluk Laskar Sepikara bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air serta meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Taguan Novan Trian melaporkan.
1: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan, Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandau memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
2: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai, juga ganti, dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
1: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
3: Tentunya pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
1: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sepikara, Persis Solo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan, meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.
0: Baik, selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Mada Ristu. Silakan Mada.
4: Ya, terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Ristu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
5: Telah kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Berita kehilangan pendengar telah dilaporkan atas nama Bapak Sudono, warga Ponorogo yang beralamatkan di Perumda Blok M43 RT 6 RW 1 Kelurahan Keniten Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, di mana yang bersangkutan melaporkan kehilangan barang ataupun juga surat-surat penting berupa satu buah STNK roda 2 dengan nopol AE4711WW atas nama Sudono, pendengar. Kemudian satu buah EKTP dengan NIK 35021 7160660002 atas nama Sudono. Kemudian satu buah ATM Bank BNI, satu buah ATM Bank BRI, dan satu buah kartu KIS atau Kartu Indonesia Sehat atas nama Sudono, yang diperkirakan hilang atau terjatuh di seputaran Pasar Pamenang Pare, Kabupaten Kediri, dan sudah dilakukan pencarian namun belum ditemukan. Untuk Anda yang menemukan surat-surat berharga tersebut atas nama Sudono, bisa menghubungi RRI Kediri atau bisa datang langsung ke kantor RRI Kediri di Jalan PB Sudirman 104 Pare, Kediri.

0: herd immunity atau kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak sebagai bentuk gotong royong kesehatan masyarakat. Dengan memastikan mayoritas populasi kebal, virus akan kehilangan inang untuk berkembang biak, sehingga secara tidak langsung kita memberikan perlindungan bagi mereka yang secara medis tidak dapat menerima vaksin. Langkah ini jauh lebih aman dan efektif dibandingkan membiarkan infeksi terjadi secara alami yang justru berisiko menimbulkan fatalitas jangka panjang.
1: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
2: Iya Dok, bener. Wah, kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
1: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepet ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
2: Bener Dok, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
1: Wah, bagus tuh Bu.
2: Iya Dok, kalau ada keluhan misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Pendengar, ratusan ribu jemaah Indonesia mulai bergerak menuju Padang Arafah secara bertahap. Per hari ini, jemaah Indonesia akan melaksanakan prosesi inti dari ibadah haji, yakni wukuf di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Kloter-kloter awal yang tiba di Arafah adalah Kloter SOC, Kloter 75, KJT, Kloter 34, kemudian BDJ, Kloter 18, di mana mereka sudah tiba sejak pagi tadi waktu Arab Saudi sekitar pukul 8 waktu Arab Saudi. Bahkan juga dalam prosesi pemberangkatan menuju ke Padang Arafah, para jemaah ini juga mendapatkan es krim mendengar ya, dan juga air minum sebelum masuk ke dalam tenda-tenda mereka. Dan pendengar, dari Kementerian Haji dan Umroh memang terus memantau ya berkaitan dengan pelaksanaan ataupun juga prosesi haji bagi jemaah haji Indonesia yang saat ini sudah berada di Tanah Suci. Disampaikan juga pendengar oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzal Simanjuntak, ia pun juga menginginkan adanya kesetaraan pelayanan untuk tenda-tenda jemaah Indonesia di Arafah ya, dalam rangka puncak ibadah haji. Hal itu disampaikannya ketika kemarin telah meninjau tenda-tenda jemaah. Dhanil menegaskan pihaknya telah mencopot berbagai identitas KBIHU atau kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh dan spanduk yang dianggap tidak resmi di area tenda Arafah. Dhanil juga mengingatkan akan adanya sanksi tegas pendengar bagi KBIHU yang terbukti melakukan penguasaan tenda-tenda jemaah demi kepentingan kelompok tertentu. Seluruh pengaturan tenda, pembagian kloter hingga pergerakan jemaah sepenuhnya berada di bawah kendali PPIH atau petugas penyelenggara ibadah haji. Oleh karena itu, menurutnya KBIHU diminta tidak lagi melakukan pengaturan secara mandiri di lapangan. Untuk Anda pendengar di sore hari ini ya, Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi informasi-informasi penting di sekitar Anda melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550, atau bisa juga di line telepon kami pendengar 0354 310 11 08.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Galeri Budaya Nusantara, sore hari ini saya ajak Anda untuk mengenal tradisi tumpek landep. Di tengah hiruk pikuk kehidupan modern, masyarakat Hindu Bali memiliki satu tradisi yang mengajarkan sesuatu yang sangat relevan hingga hari ini, bahwa alat secanggih apapun tidak ada berguna jika pikiran yang mengendalikannya tidak tajam dan juga jernih. Itulah inti dari tradisi tumpek landep, salah satu hari raya Hindu Bali yang penuh makna filosofis. Kalau secara definitif, tumpek landep berasal dari dua kata, yaitu tumpek yang berarti dekat atau tumpak, tampek ya, dan landep yang berarti tajam. Secara keseluruhan, tumpek landep merupakan ungkapan rasa terima kasih umat Hindu kepada Sang Hyang Widiwasa yang telah berikan ketajaman pikiran kepada manusia. Hari raya ini jatuh setiap Sanis Caro atau Sabtu Kliwon Wuku Landep yang datang setiap 6 bulan atau 210 hari sekali dalam kalender Bali. Pada hari tersebut umat Hindu melakukan puji syukur atas berkah yang telah diberikan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Ida Batara Sang Hyang Pasupati. Benih-benih tradisi tumpek landep telah ada sejak masa agraris, pendengar, ketika teknologi yang digunakan manusia berupa benda-benda tajam untuk bertani dan berburu. Seiring waktu, tradisi ini terus berkembang.

Anda kembali mendengarkan Galeri Budaya Nusantara tentang tradisi Tumpek Landep. Pendengar, tujuan pelaksanaan Tumpek Landep ini adalah untuk memohonkan ketajaman pikiran dan juga kekuatan lahir batin manusia dalam menghadapi suka dan dukanya hidup di dunia yang semuanya disimbolkan dengan mengupacarai segala senjata-senjata. Dengan pikiran suci, umat diharapkan juga mampu memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk, serta mampu mengerangi kebodohan, kegelapan, dan kesengsaraan. Di era modern, pendengar, semangat ini terasa semakin relevan ya, bahkan ketika yang diupacarai bukan lagi keris atau tombak, melainkan laptop, kendaraan, dan juga perangkat teknologi lainnya. Tata cara pelaksanaan upacara Tumpek Landep berpusat pada pemujaan Batara Siwa dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Pasupati. Di Sanggar Pamujan atau Sanggah atau Merajan diaturkan tumpeng putih selengkapnya dengan lauk ayam, ikan asin dan terasi merah, sedah dan juga buah-buahan sebagai persembahan kepada Batara Siwa. Sementara pada sarana yang akan diupacarai, baik senjata, alat-alat dari besi, mobil, motor ataupun juga perangkat yang lainnya, diaturkan sesayut jayeng perang, sesayut kusumayuda, suci, daksina, peras, dan canang wangi. Semua persembahan ini kemudian diayapkan kepada sarana tersebut dengan puja astawa yang dipersembahkan kepada Sang Hyang Pasupati. Dan juga perlu dicatat pendengar bahwa tata cara pelaksanaannya bisa berbeda-beda di setiap daerah yang ada di Bali, menyesuaikan tradisi atau drasta masing-masing, dan perbedaan itu justru menjadi kekayaan budaya tersendiri yang ada bagi masyarakat Bali.

Ya, terdengar dari tradisi tumpek landep tadi, kita makin tahu bahwa ternyata di Bali itu punya tradisi yang sangat unik ya, dan tentu harus dilestarikan sampai nanti dari generasi ke generasi. Kalau di tahun 2026 ini, pendengar, perayaan tumpek landep itu jatuh di bulan April kemarin ya, bulan April tanggal 18 April. Jadi pada hari tersebut umat Hindu mengadakan upacara selamatan terhadap semua jenis alat yang tajam atau senjata, serta memohon kehadapan Batara Siwa dan Sang Hyang Pasopati agar semua alat atau senjata tetap bertuah. Tumpek landep adalah pengingat pendengar bahwa di balik kemajuan teknologi yang terus berkembang, yang paling utama untuk selalu diasah adalah pikiran dan budi pekerti manusia itu sendiri. Baik, pendengar, demikian untuk Gali Budaya Nusantara edisi hari ini ya, Senin 25 Mei 2026. Kita jumpa lagi di GBN edisi selanjutnya.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sampah pangan atau food waste merupakan ancaman serius karena mencerminkan inefisiensi besar dalam sistem pangan nasional. Setiap kali makanan terbuang, seluruh sumber daya yang digunakan dalam proses produksinya, seperti air, lahan, energi, dan kerja keras petani, ikut terbuang secara cuma-cuma. Hal ini menciptakan ketimpangan yang ironis, di mana volume makanan yang terbuang sangat besar. Sementara, masih banyak anggota masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses pangan bergizi atau mengalami stunting. Secara ekonomi, pemborosan ini mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan rumah tangga yang seharusnya bisa dialokasikan untuk memperkuat kedaulatan pangan. Dari sisi lingkungan, tumpukan sampah pangan di tempat pembuangan akhir menghasilkan gas metana yang mempercepat perubahan iklim. Kerusakan lingkungan ini pada akhirnya merusak ekosistem pertanian, menurunkan kesuburan lahan, dan mengganggu siklus panen sehingga mengancam keberlanjutan ketersediaan pangan di masa depan. Oleh karena itu, mengatasi sampah pangan bukan sekedar masalah kebersihan, melainkan upaya strategis untuk menjaga kemandirian bangsa. Diperlukan perubahan perilaku secara kolektif, mulai dari manajemen belanja yang bijak di tingkat rumah tangga hingga perbaikan sistem distribusi logistik. Dengan menekan angka sampah pangan, kita dapat memastikan bahwa hasil bumi yang tersedia benar-benar terserap untuk memenuhi kebutuhan nutrisi seluruh rakyat, sehingga ketahanan pangan nasional menjadi lebih tangguh.
2: Pendengar, selanjutnya kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

Fenomena sinkhole atau lubang runtuhan memang seringkali terlihat dramatis, seolah-olah bumi tiba-tiba menganga dan menelan apapun di atasnya. Namun, secara geologis, ini adalah proses alami yang bisa dijelaskan dengan logika sains. Secara sederhana, sinkhole adalah depresi atau lubang di permukaan tanah yang terjadi karena hilangnya lapisan pendukung di bawah permukaan. Bayangkan sebuah atap rumah yang tiang penyangganya keropos. Lama-kelamaan atap tersebut pasti akan runtuh. Begitu pula tanah. Sebagian besar sinkhole terjadi di daerah dengan struktur geologi yang disebut karst. Karst adalah wilayah yang didominasi oleh batuan yang mudah larut oleh air seperti batu kapur, gipsum, atau garam. Sinkhole terjadi karena tanah kehilangan penyangga di bawahnya. Secara alami, ini biasanya menimpa wilayah berbatu kapur yang perlahan larut oleh air hujan hingga membentuk rongga rahasia di bawah tanah. Begitu rongga itu terlalu besar atau air tanah di dalamnya surut drastis, permukaan tanah di atasnya pun ambles karena gravitasi. Selain faktor alam, aktivitas manusia juga sering menjadi pemicu cepatnya. Misalnya, kebocoran pipa air bawah tanah yang terus-menerus mengikis tanah di bawah aspal, atau penyedotan air tanah secara besar-besaran yang membuat tekanan di bawah permukaan hilang. Intinya, tanah runtuh karena pondasi bawahnya sudah keropos atau hanyut. Baik

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri adalah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Seleksi timnas untuk mencari bibit-bibit pemain yang akan dibawa ke Jakarta. Karena kalau hari ini ada yang lolos, besok tanggal 26 langsung seleksi timnas di Jakarta.
3: Jadi untuk PMI Kabupaten Kediri, untuk persediaan darah sampai saat ini aman. Jadi karena di musim kita kan musim kemarau sama penghujan. Nah, tapi kan
4: kita kayak media sosial itu biasanya para remaja itu bisa terhubung sekitar kurang lebih 24 jam. Namun koneksi ini itu seringkali mencengkam.

0: Sari berita, puluhan peserta memeriahkan tahapan seleksi Timnas Football 7 Indonesia. Waspada DBD di musim pancaroba, PMI Kediri pastikan stok darah aman. Membangun lingkungan aman untuk kesehatan mental remaja di era digital. Inilah Warta Kediri selengkapnya, Senin 25 Mei 2026, bersama saya Aska Ariska.
1: Dan juga Iva.
2: Dan juga Dila.
1: Puluhan peserta memeriahkan tahapan seleksi Timnas Football 7 Indonesia. Rekan Ayu Citra melaporkan.
3: Puluhan peserta tampak memadati agenda tahapan seleksi Timnas Football 7 Indonesia di lapangan Insyamini Soccer Kediri. Hal itu setelah lapangan Insyamini Soccer Kediri terpilih menjadi venue untuk tahapan seleksi Timnas Football 7 Indonesia. Saat menghadiri seleksi Timnas Football 7 Indonesia pada hari ini, perwakilan manajemen Insyamini Soccer Kediri, Syafur Rahman Nur Hasan mengatakan bahwa seleksi ini berhasil menarik perhatian dari khalayak publik setelah mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dikabarkan kembali ke Indonesia untuk memimpin tim nasional Indonesia mini soccer di bawah naungan Indonesia Football 7 Federation. Tim ini diproyeksikan akan tampil pada ajang Intercontinental Cup Italia 2026 dengan format permainan 7 lawan 7.
4: Seleksi timnas untuk mencari bibit-bibit pemain yang akan dibawa ke Jakarta. Karena kalau hari ini ada yang lolos, besok tanggal 26 langsung seleksi timnas di Jakarta. Pokoknya kalau ada hari ini yang terpilih langsung disuruh berangkat ke Jakarta untuk melanjutkan seleksi di Jakarta, seleksi akhir untuk berangkat ke Italia pertandingan internasional mini soccer.
3: Diketahui dalam ajang seleksi pemain tersebut tampak diikuti 65 orang peserta. Salah satunya Sinka Angga Pramudia, seorang mahasiswa di Kediri. Sinka mengaku ia sangat antusias untuk mengikuti seleksi Timnas Football 7 Indonesia dikarenakan memang hal ini pihaknya telah memiliki modal yang lama untuk berlatih di sekolah sepak bola SSB dan juga ingin berkiprah menjadi pemain sepak bola profesional Indonesia seperti halnya pemain kebanggaannya Marcelino.
5: Kalau boleh jujur ya, karena pengen aja capai mimpi yang belum pernah kesampaian.
6: Apa itu mimpinya?
5: Pengen jadi pemain profesional.
6: Terus apa kesiapannya untuk ikut seleksi hari ini?
5: Kalau kesiapan sih basic ya, soalnya kan saya juga pemain sepak bola sama futsal. Jadi lebih ke mental sih. Soalnya kan ini juga yang tes langsung nasional, nggak dari kota.
3: Diketahui dibukanya panggilan seleksi pemain Timnas Football 7 Indonesia di sebuah kota, antara lain Yogyakarta, Surabaya, dan Kediri. Untuk wilayah Kediri ini, maka seleksi akan dijadwalkan di lapangan Insyamini Soccer Kediri pada tanggal 25 Mei 2026 sejak pukul 7 pagi hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Ayu Citra melaporkan.
1: Waspada DBD di musim pancaroba, PMI Kediri pastikan stok darah aman. Ane Kusuma melaporkan.
7: Memasuki musim pancaroba dengan curah hujan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur pada pertengahan tahun 2026 ini, Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Kediri, memastikan ketersediaan stok darah dan trombosit dalam kondisi aman. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Triatmono Wahyu Supriyadi, menjelaskan bahwa pihaknya telah memperkuat langkah antisipasi dengan melakukan pemetaan kebutuhan darah berdasarkan tren permintaan rumah sakit maupun fasilitas layanan kesehatan di wilayah Kabupaten Kediri. Ia menyebutkan, stok darah dan trombosit hingga saat ini masih mencukupi untuk mendukung pelayanan kesehatan, termasuk penanganan pasien DBD yang membutuhkan transfusi secara berkala akibat penurunan trombosit.
8: Jadi untuk PMI Kabupaten Kediri, untuk persediaan darah sampai saat ini aman. Jadi karena di musim kita kan musim kemarau sama penghujan. Nah, tapi kan kan ini bukan kejadian yang luar biasa, sehingga sudah bisa diprediksi kebutuhan darah itu untuk trombosit kalau terkait DB misalnya, itu sudah diantisipasi, sehingga alhamdulillah persiapannya cukup selama ini yang dibutuhkan rumah sakit yang barangkali memerlukan untuk transfusi pasien DB.
7: Sementara itu, staf Markas PMI Kabupaten Kediri, Eko David, menyampaikan bahwa selain mengoptimalkan layanan donor darah keliling, saat ini PMI juga mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran DBD di musim pancaroba dengan tetap rutin membersihkan lingkungan dan juga genangan air yang berpotensi menjadi sarang nyamuk.
9: Dan setiap
2: hari kan mesti model juga, kegiatan donor di luar juga banyak. Nah, hari ini ada di Kecamatan Kandangan dan mana itu di MTS Keras dan besok ada di Balai Desa Dangsewu.
7: PMI Kabupaten Kediri berharap partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah juga terus meningkat di tengah kondisi cuaca yang masih tidak menentu. Anu Kusuma melaporkan.
1: Membangun lingkungan aman untuk kesehatan mental remaja di era digital, rekan Cantia melaporkan.
9: Kesehatan mental remaja kini menjadi perhatian serius di tengah masifnya perkembangan era digital dan media sosial. Dosen manajemen Universitas Bahauddin Mudari Madura, Faiza Fitria Amali, menyoroti bahwa tekanan akademik, pergaulan sosial hingga media sosial dapat memicu tantangan emosional yang berat bagi remaja. Menurut Faiza, media sosial seringkali menciptakan perbandingan sosial yang tidak sehat dan tekanan untuk menampilkan sisi kehidupan yang ideal. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menurunkan prestasi akademik, mengganggu konsentrasi hingga memicu perilaku menyakiti diri sendiri. Oleh karena itu, penting bagi orang tua, guru, dan lingkungan sekitar untuk menjadi support system yang aman.
10: Kalau di era digital, kita kayak media sosial, itu biasanya para remaja itu bisa terhubung sekitar kurang lebih 24 jam. Namun, koneksi ini itu seringkali menciptakan kayak perbandingan sosial yang tidak sehat. Kayak banyak remaja merasa tertekan, terus menampilkan sisi yang terbalik dari diri kita masing-masing, seperti itu.
9: Kesehatan mental bukan hal yang tabu untuk dibicarakan, melainkan aspek krusial yang harus dijaga bersama. Masyarakat, khususnya orang tua dan tenaga pendidik, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman agar remaja tidak ragu untuk berbagi keluh kesah. Dengan sinergi antar keluarga, institusi pendidikan, dan dukungan pemerintah dalam menyediakan akses layanan kesehatan mental yang terjangkau, masa depan generasi penerus bangsa diharapkan dapat terjaga dengan lebih baik. Cantia melaporkan.
0: Ada masih di Jalan Warta Kediri edisi Senin 25 Mei 2026. Kita beralih ke kabar lain yang akan disampaikan oleh Dila.
1: Menjelang Idul Adha 2026, Disnek pastikan Kabupaten Jombang bebas dari kasus PMK. Ana Kusuma melaporkan.
7: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia bobot hewan serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
11: Alhamdulillah hari ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang, dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman. Kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
7: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
12: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
7: 50?
12: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
7: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Ana Kusuma melaporkan.
1: Siwo Kota Kediri, PWI Kediri Raya menggelar turnamen olahraga domino tingkat pelajar. Rekan Ayu Citra melaporkan.
3: Untuk mencari bakat baru di bidang olahraga domino, Saat ini Siwo Kotak Diri PW Wiraya menggelar turnamen olahraga domino tingkat pelajar sekotak diri. Hal itu tampak pada agenda turnamen domino yang diadakan di kampus UIN Syekh Wahid Kediri hari ini. Pada agenda itu, Ketua Siwo Kotak Diri PW Kediri Raya, Kurniawan mengatakan bahwa agenda ini diadakan untuk mengenalkan domino sebagai olahraga berprestasi kepada para pelajar dan juga menghapus stigma negatif tentang domino yang identik dengan permainan judi.
13: Untuk animo, kemarin memang dari sekolah-sekolah sempat ada yang minta tambahan tim karena kami memang slotnya masing-masing satu, ya terpaksa kami tahan dulu karena ini masih cabur baru, kita perkenalan kepada sekolah-sekolah khususnya pelajar agar nanti ke depan mereka bisa semakin tahu organisasi ini dan nanti kalau ada kegiatan lagi bisa semakin meriah.
3: Sementara itu, tampak pada kegiatan tersebut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kediri, Adi Paditno, yang mengatakan pula bahwa turut memberikan apresiasi kepada pertandingan tersebut. Hal itu sekaligus sebagai bukti bahwa domino juga mempunyai potensi besar jika diarahkan ke jalur positif.
14: Intinya mohon bantuan agar menginformasikan kepada pelajar untuk mengikuti turnamen domino yang bertempat di UIN Syekh Wahid. Saya berpikir di saat itu, domino masa ada? Saya itu, karena begini Bapak Ibu, saya ini Ketua Gapsi Nganjur.
3: Diketahui pada ajang tersebut diikuti oleh peserta dari 11 sekolah tingkat SMA dan SMK sederajat di Kota Kediri. Kemudian akan terpilih 3 pemenang sebagai juara 1, 2, dan 3. Ayu Citra melaporkan.
1: Jemaah Haji Jombang diberangkatkan menuju Arafah untuk melaksanakan Ar-Musna. Hana Kusuma melaporkan.
7: Sebanyak 1.261 jemaah haji asal Kabupaten Jombang mulai diberangkatkan menuju Arafah untuk menjalani rangkaian puncak ibadah haji tahun 2026. Pemberangkatan dilakukan secara bertahap pada hari ini bertepatan dengan 8 Zulhijjah untuk jemaah haji kloter 60, 61, 62, dan 63. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menjelaskan seluruh petugas kloter pembimbing ibadah hingga tenaga kesehatan telah melakukan pendampingan kepada seluruh jemaah sejak sebelum pelaksanaan Ar-Musna. Dari total 1.261 jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang saat ini berada di Tanah Suci Mekah, seluruhnya disebut telah mendapatkan pembinaan terkait kesiapan kesehatan maupun tata pelaksanaan ibadah haji. Secara umum, kondisi kesehatan jemaah dilaporkan baik meski terdapat satu jemaah dari kloter 63 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit Arab Saudi sehingga pelaksanaan hajinya dibadal hajikan.
15: Untuk kondisi jemaah haji hampir itu semuanya sehat. Kalau yang 63 ada satu yang dibadal hajikan karena masih dirawat di rumah sakit Arab Saudi. Jadi wukufnya itu adalah tanggal 9, akan tetapi jamaah sudah diberangkatkan ke tanggal 8 Dzulhijjah tahun hari ini. Sehingga di tenda Mina bisa istirahat cukup dengan makan sesuai dengan ketentuan dari panitia penyelenggara haji di Arab Saudi. Sekaligus juga menjaga istirahatnya cukup untuk mempersiapkan diri sehingga ketika wukuf besok itu betul-betul maksimal.
7: Sementara itu, pembimbing ibadah Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, menyampaikan bahwa sebanyak 380 jemaah dalam kloter tersebut diberangkatkan menuju Arafah menggunakan armada bus yang telah disiapkan oleh pihak maktab. Petugas juga mengingatkan para jemaah agar mewaspadai cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang diperkirakan mencapai 41 hingga 47 derajat Celcius.
16: Alhamdulillah hari ini sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 Jombang diberangkatkan menuju Arafah. Nantinya seluruh jemaah haji akan menempati maktab 80. Dan untuk kondisi jemaah haji, alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Insya Allah semuanya siap melaksanakan Ar-Musna.
7: Petugas haji meminta seluruh jemaah untuk membatasi aktivitas di luar tenda selama rangkaian Ar-Musna berlangsung guna menghindari risiko heat stroke ataupun dehidrasi. Ar-Husma melaporkan.
0: Dengan demikian Warta Kediri edisi hari ini, dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aska Ariska, Iva dan Dila bersama dengan Divisi Berita RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
17: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: menemani Anda semuanya. Dan kali ini kita masuk di segmen Jelajah Ilmu Pro 1 RRI Kediri.
1: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, tahukah Anda kartun marsupilami? Nah, hewan dengan ekor super panjang yang lincah lompat ke sana ke sini. Nah, ternyata pendengar, di Raja Ampat Papua ada versi aslinya. Namanya adalah Kuskus Waigeo. Satwa ikonik yang hanya bisa ditemukan di Pulau Waigeo, Raja Ampat. Endemik, langka, dan juga punya peran penting untuk hutan. Kuskus Waigeo atau kuskus tutul punya bulu putih kecoklatan dengan bintik-bintik hitam yang khas. Ekornya panjang dan kuat, berfungsi sebagai penyeimbang saat ia bergerak lincah di antara ranting-ranting tinggi. Hidupnya lebih banyak di kanopi hutan, jauh dari tanah pendengar. Dari atas sana, kuskus menjalani perannya sebagai penghuni setia hutan hujan tropis.

Sampah pangan atau food waste merupakan ancaman serius karena mencerminkan inefisiensi besar dalam sistem pangan nasional. Setiap kali makanan terbuang, seluruh sumber daya yang digunakan dalam proses produksinya, seperti air, lahan, energi, dan kerja keras petani, ikut terbuang secara cuma-cuma. Hal ini menciptakan ketimpangan yang ironis, di mana volume makanan yang terbuang sangat besar. Sementara, masih banyak anggota masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses pangan bergizi atau mengalami stunting. Secara ekonomi, pemborosan ini mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan rumah tangga yang seharusnya bisa dialokasikan untuk memperkuat kedaulatan pangan. Dari sisi lingkungan, tumpukan sampah pangan di tempat pembuangan akhir menghasilkan gas metana yang mempercepat perubahan iklim. Kerusakan lingkungan ini pada akhirnya merusak ekosistem pertanian, menurunkan kesuburan lahan, dan mengganggu siklus panen sehingga mengancam keberlanjutan ketersediaan pangan di masa depan. Oleh karena itu, mengatasi sampah pangan bukan sekedar masalah kebersihan, melainkan upaya strategis untuk menjaga kemandirian bangsa. Diperlukan perubahan perilaku secara kolektif, mulai dari manajemen belanja yang bijak di tingkat rumah tangga hingga perbaikan sistem distribusi logistik. Dengan menekan angka sampah pangan, kita dapat memastikan bahwa hasil bumi yang tersedia benar-benar terserap untuk memenuhi kebutuhan nutrisi seluruh rakyat, sehingga ketahanan pangan nasional menjadi lebih tangguh.

Anda kembali mendengarkan Jelajah Ilmu Pro 1 RRI Kediri. Masih tentang marsupilami atau kuskus waigeo yang ada di Raja Ampat, Papua. Jadi pendengar, kuskus ini bukan cuma lucu ya, tapi juga berjasa. Saat memakan buah-buahan, bijinya ikut tersebar ke berbagai sudut hutan. Dari biji-biji inilah tumbuh pohon-pohon baru. Dan tanpa disadari, kuskus waigeo ikut membantu regenerasi hutan dan menjaga keberlanjutan ekosistem tempat ia hidup. Sayangnya pendengar, cerita tentang kuskus waigeo ini tidak selalu manis ya. Pemburuan membuat keberadaannya semakin tertekan. Ruang hidup menyempit, populasi pun ikut menurun. Kalau kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin kuskus waigeo perlahan menghilang dari hutan Raja Ampat. Kuskus waigeo pendengar bukan sekedar satwa unik dengan ekor panjang, ia bagian penting dari hutan Papua dan warisan alam yang tidak tergantikan.

Pendengar, demikian penjelajah ilmu di petang hari ini. Jadi ternyata marsupilami itu ada wujud aslinya ya. Kita makin tahu satwa-satwa unik dan juga endemik yang ada di Indonesia. Kalau di Raja Ampat, Papua itu namanya bukan marsupilami ya, tapi adalah, aduh apa tadi ya, namanya kuskus ya. Unik sekali namanya, menarik ya, kuskus waigeo. Jadi kuskus waigeo ini bukan sekedar satwa unik, tapi juga merupakan warisan alam yang tidak tergantikan. Warisan alam yang tidak tergantikan, yang mana dengan adanya kuskus waigeo ini yang sangat membantu atau berperan penting dalam hutan Papua, pendengar ya. Jangan sampai kuskus waigeo cuma jadi cerita untuk generasi-generasi selanjutnya. Dan pendengar, kami sampaikan ke ruang dengar Anda sesaat lagi, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Jadi tetaplah bersama dengan kami di Kediri malam ini.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
2: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
4: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
5: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, utama di Aceh Tengah, utama di Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
6: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
7: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunu Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi kuat dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
6: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
2: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
8: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kp keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
2: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain, faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
10: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
1: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
10: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
11: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers sentral bank lain juga. Ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
10: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahratin Al-Jannah melaporkan.
12: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
13: Dan setelah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
12: Sementara itu Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
14: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
12: Misbahun menambahkan pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
15: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
16: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
15: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu Saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
16: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
17: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh Kedeputian Penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
18: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di...
17: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
16: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dihukumkan di hotel transfer. Berikut keterangan Supianto.
20: Sebenarnya ini dinamakan untuk Pak Cici mereka kira haji namro salah satu membentuk apa program saya berkolasi adalah membantu para apa jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan yang orang lain.
19: Yang ditambahkan Supianto di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9.3 atau Selasa 26 besok para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan non-tarif umrah jumroh. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari sana sisi Arab Saudi Syarif Ulalam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengembara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
0: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
2: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania, dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla, serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang bekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
21: Coba akan dimaksimalkan kembali Fania Vanessa. Sebuah akurasi Fania. Nadia Kika pertandingan di babak yang pertama Dragon Kuning.
22: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susanto Wali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
23: Oke, untuk pertandingan siang ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan, akan kami selalu perbaiki di setiap match pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
22: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal Dery Prediansyah mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
24: Yang pertama saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
22: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Memanfaatkan corner kick, bumper yang matang ditujukan menuju.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Katolik. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal Inspirasi.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Romo Budi Prasetyo dari Keuskupan Surabaya. Dalam mimbar agama Katolik ini akan menyampaikan renungan dengan tema Kamu adalah cahaya dunia. Baiklah, sebelum memulai renungan, saya akan berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memancarkan cahaya kehidupan sejati. Kami mohon, terangilah hati kami agar semakin mengimani sabda Putra

Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagai permenungan dengan tema Kamu adalah cahaya dunia, saya akan membacakan Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan 16. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, iman harus ditampakkan dalam tindakan. Karena itu, para penasihat rohani selalu mengarahkan anak bimbingannya agar dapat mewujudkan imannya dalam tindakan konkret. Ketekunan doa harus disertai bukti perbuatan. Atau sebaliknya, perbuatan dan perkataan harus didasari oleh imannya. Bacaan Injil hari ini mengarahkan kita untuk melanjutkan perbuatan baik, kesaksian hidup yang berdaya yang telah kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Semua yang baik, jujur, dan luhur mengalir dari Allah. Kita pantas bersyukur atas hal ini, tetapi perbuatan baik itu jangan sampai mengiringi kita ke arah kesombongan diri. Karena kita dipanggil untuk menjadi cahaya bagi sesama. Dalam bacaan Injil, Yesus berkata kepada para muridnya, "Kamu adalah garam dunia." Perkataan Yesus ini berisikan penegasan akan identitas para muridnya. Kamu adalah garam dunia. Itulah identitas para murid. Tidak hanya itu, kepada para muridnya Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Dengan demikian, identitas para muridnya dinyatakan atas dua cara. Kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Pasti ada alasan mengapa Yesus menggunakan dua hal ini.

ini, garam dan terang untuk menggambarkan identitas murid-muridnya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, pada zaman kuno, garam dan matahari atau sinar matahari sangatlah penting bagi manusia, sehingga mereka menilai hal-hal lain kurang penting dibandingkan dengan garam dan sinar matahari ini. Oleh karena itu, Yesus memanfaatkan kedua hal penting ini. Ketika ia berbicara kepada murid-muridnya, kita bisa membayangkan betapa pentingnya murid-murid Yesus bagi dunia dalam pikiran Yesus. Bukan hanya murid-muridnya pada zaman Yesus, tetapi juga para pengikutnya. Semua orang Kristen, mereka semua adalah garam dunia. Dari dalam, yakni dari keterlibatan hidup yang menolong dan membantu sesama, mereka memberi rasa kepada dunia. Dan dari atas, mereka memberi terang kepada dunia, memberi inspirasi, model kesaksian hidup, menunjukkan jalan dan arah kepada orang-orang yang kehilangan arah hidupnya. Itulah sebabnya Yesus berkata, demikian hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Injil Matius bab 5 ayat 16. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita melihat apa yang diharapkan Yesus dari para muridnya bagi dunia, bagi orang lain, dan bagi masyarakat. Itu juga berlaku pada kita orang beriman. Yesus mengharapkan kita menjadi garam dan terang bagi keluarga kita, bagi lingkungan, tetangga, dan masyarakat di sekitar kita. Dan memang kita telah melihat begitu banyak orang beriman yang memang telah menjadi garam dan terang bagi keluarga, bagi anak-anak, dan bagi sesama mereka. Mereka menanamkan dan memelihara benih iman dan doa di tengah keluarga mereka. Mereka harus bersyukur karena telah melihat bagaimana upaya mereka telah berdampak dalam kehidupan anak-anak mereka dan orang lain di sekitar mereka. Kita telah melihat begitu banyak anak yang meniru teladan hidup orang tuanya. Anak-anak juga harus berterima kasih kepada orang tuanya karena warisan rohani yang amat berharga diberikan orang tua kepada mereka. Ingatlah bahwa Yesus tidak berkata, kamu dapat menjadi garam atau kamu dapat menjadi terang, tetapi kamu adalah garam, kamu adalah terang. Mengapa? Karena itulah identitas mereka, melekat pada diri mereka dan bukan hal di luar dirinya. Yesus sendiri telah menjadi garam dan terang bagi manusia. Ia telah menunjukkan bagaimana menjadi garam dan terang bagi manusia. Sekarang Yesus ada di hati para muridnya. Kemanapun Yesus pergi, murid-muridnya akan ada di sana juga. Jadi, Yesus di dalam hati mereka yang menjadikan diri mereka sebagai garam dan terang dunia. Dengan demikian,
kita hanya bisa menjadi garam dan terang dunia kalau kita meneladan hidup Yesus dan membiarkan hidup kita dituntun oleh firman-Nya berkat daya Roh Kudus yang bergiat dalam diri kita. Kita perlu membiarkan Yesus memerintah dalam hidup kita, dan kita memberi Yesus tempat penting di hati kita dan dalam keluarga kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ajaran yang praktis dalam hal menjadi garam dan terang dunia ternyata juga diwartakan oleh Nabi Yesaya. Ia menyampaikan firman Allah, "Aku menghendaki supaya engkau membagi-bagikan makananmu kepada orang yang lapar dan menerima dari rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang yang kekurangan pakaian, haruslah engkau memberi dia pakaian, dan jangan menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jika kamu berbuat demikian, maka cahayamu akan terang benderang laksana fajar, dan luka-lukamu akan pulih dengan segera." Kitab Yesaya bab 58 ayat 7 sampai dengan 8a. Jelaslah bahwa terang akan bercahaya dalam diri kita bukan karena kecerdasan, keterampilan, pengetahuan dan keahlian atau kecemerlangan dunia yang kita miliki. Cahaya bersinar dalam diri kita saat kita peduli dan terlibat dalam membantu dan menolong sesama yang membutuhkan. Kristus adalah sumber terang hidup dalam diri kita. Rasul Paulus menyadari betul bahwa Yesus adalah kekuatan hidup dan kesaksiannya. Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus, "Baik ajaran maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah." Surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama, bab 2 ayat 4 sampai dengan 5. Paulus adalah orang yang sangat terdidik, tak hanya dalam bidang hukum Taurat Yahudi, ia juga terdidik dalam bidang budaya dan filsafat Helenistik. Ia bisa saja berbicara dengan hikmat dunia dari aliran filsafat yang terkenal pada zaman itu, tetapi dia tidak melakukannya. Paulus hanya mengandalkan kekuatan Allah. Dia menempatkan Yesus sebagai pusat hikmat yang memberitakannya. Memberi kesaksian tentang Kristus adalah tanda bahwa kita menjadi garam dan terang dunia. Ini benar-benar adalah panggilan kita. Kita harus bangga menjadi orang Kristen dan menyandang nama Yesus di hati dan perbuatan, sehingga terang kemuliaan Allah bersinar lewat diri kita kepada banyak orang. Pendengar yang dikasihi Tuhan, tahun 2023 ini dicanangkan sebagai tahun keluarga oleh Bapak Uskup Surabaya, Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono. Kita diajak untuk menghidupi Kristus dalam keluarga kita, dalam lingkungan dan paroki kita, serta masyarakat kita, dengan menjadi cahaya bagi sesama.
Biarlah cahaya kasih Kristus yang kita terima memancar kepada sesama kita, berawal dari rumah dan keluarga kita.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi renungan dalam mimbar agama Katolik bersama saya, Romo Budi Prasetyo dari Keuskupan Surabaya, dengan tema Kamu Adalah Cahaya Dunia. Terima kasih perhatian Anda, dan perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau menghendaki kami untuk menjadi cahaya dunia. Semoga kami yang telah dipersatukan dalam Kristus lewat sabda dan santapan dapat dengan sukacita menghasilkan buah bagi keselamatan dunia. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah turun atas kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, senang sekali saya Willy Anugrah dapat hadir kembali ke ruang dengar Anda di perjalanan Kediri malam ini untuk edisi awal pekan hari ini, pendengar, hari Senin 25 Mei 2026. Masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Dan kita awali perjalanan Kediri malam ini dengan hadirnya drama radio yang seperti biasa akan menghadirkan judul-judul terbaik dari produksi lembaga penyiaran publik di seluruh Nusantara yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda mengiringi perjalanan awal kita di Kediri malam ini. Kali ini, pendengar, kita sudah memiliki judul terbaik untuk Anda, yaitu produksi LPP RRI Gorontalo dengan hadirnya Berakhir di Bui. Selamat mendengarkan.
2: Dana bantuan untuk Raskin mestinya kan sudah diberikan kepada yang bersangkutan.
3: Ah, Kang ini tidak perlu buru-buru. Nanti kan bisa diurus. Untuk saat ini, saya masih sibuk soal proyek penggarapan jalan.
2: Tapi dana Raskin ini kan sudah banyak ditanyakan oleh warga, Pak.
3: Nah, kamu sudah dibilangin diurus nanti. Kok masih saja dipanjang-panjangin?
4: Marah, Hartono membentak Roni. Roni pun sudah tidak berani bertanya kepada Hartono lagi. Setelah Hartono bergegas keluar meninggalkan kantor kepala desa, Roni juga turut keluar menuju rumahnya. Baru beranjak dari kantor tersebut, nampaklah Fauzia. Ia bermaksud menemui suaminya yang kiranya masih di kantor.

0: Ibu Fauzia, ada perlu apa ke sini? Mau nyari Pak Hartono ya?
1: Kamu tahu nggak Bapak mau pergi kemana? Kok cepet banget? Padahal biasanya jam segini kan masih di kantor.
0: Aduh, saya kurang tahu, Bu. Tapi sepertinya tadi Bapak mau meninjau proyek.
1: Proyek yang mana ya? Yang di Jalan Madura itu?
0: Iya, Bu. Kalau penting, Bu, silakan nyusul aja ke sana.
1: Ini loh, Pak Roni, saya cuma mau nanya soal dana Raskin. Soalnya Ibu dengar banyak warga tuh yang ngeluh soal itu. Kata mereka, dana tersebut mestinya sudah mereka terima. Kenapa ya? Ada apa nih? Kok kayak ada yang aneh?
0: Begini, Bu. Sebenarnya dana tersebut sudah masuk ke desa sebulan yang kemarin. Tapi entah kenapa Pak Hartono tidak juga memberikannya ke warga.
1: Loh, kok bisa begitu? Ya sudah, nanti saya coba tanya ke Bapak aja.
0: Iya, Bu.
1: Ya sudah, kalau gitu saya mau balik.

3 jam kemudian, Hartono pulang. Sesampainya di rumah, Fauzia langsung menanyakan perihal dana bantuan yang tak kunjung dibagikan kepada warga desa Damai Selalu.

0: kenapa belum juga dikasihkan ke warga, Pak? Padahal dana itu kan sudah cair sejak sebulan lalu. Pak, kok Bapak diem? Dana itu aman kan?
1: Iya Bu, aman. Dananya masih utuh kok. Cuma nunggu momen yang tepat untuk membagikannya.
0: Hah? Momen yang tepat?
1: Saya kan gak bilang uang itu saya gunakan Bu. Dan uang itu masih utuh kok.
0: Lah, terus kenapa juga tidak dibagikan? Kan kasihan, warga itu sudah menunggu. Ingat Pak, jangan menunda untuk memberikan apa yang sudah menjadi hak orang lain.

Tono ke kecamatan dengan tuduhan menggelapkan uang Raskin. Dan setelah melalui proses penyelidikan, Hartono terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan rakyat miskin yang semestinya dialokasikan untuk warga desa Damai Selalu. Akibat perbuatannya, Hartono langsung dibawa untuk diproses secara hukum.

Jadilah pemimpin yang jujur, jangan menunda untuk memberikan hak orang lain. Korupsi adalah sebuah kejahatan yang tidak hanya merugikan orang lain, tapi juga pelaku korupsi itu sendiri. Drama Radio, persembahan RRI.

Berakhir di Bui ya, ini karya dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Gorontalo sudah mengantarkan kita di menit 10 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat mengiringi perjalanan ke diri malam ini. Namun jangan khawatir, saya akan masih akan hadir untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ada program-program menarik yang sudah kita siapkan untuk membersamai Anda. Ada galeri komunitas, kemudian ada ruang rindu, hingga nanti ada kisah inspiratif yang akan menghadirkan perjalanan sosok inspiratif di Kediri malam ini yang akan kita hadirkan menjelang waktu istirahat Anda tentunya. Masih bersama saya Willy Anugrah, kita melanjut terus di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Muna, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Mulai sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Lukisan Mona Lisa karya maestro seni lukis dunia Leonardo da Vinci kembali menjadi kontroversi. Kali ini, lukisan tersebut diduga bukanlah menggambarkan Lisa Gherardini, istri seorang pedagang sutra terkenal yang selama ini dipercaya, melainkan merupakan terilham dari seorang anak laki-laki, Gian Giacomo Caprotti. Kontroversi ini dikatakan oleh Silvano Vincetti, seorang kepala tim penelitian lukisan. Menurut Kepala Komite Nasional Preservasi Benda Bersejarah Italia, ada kesamaan pola gambar di bagian mulut dan hidung dari kedua lukisan yang menggunakan Caprotti sebagai model dengan lukisan Mona Lisa. Namun, analisa ini dibantah oleh pakar lukisan lain yang meyakini justru lukisan Mona Lisa yang kontroversial dan penuh misteri itu adalah potret diri Da Vinci sendiri. Dan banyak juga yang meyakini bahwa Mona Lisa adalah gambar dari ibunda Da Vinci.

0: Baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yuk. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yuk gak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, gak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, gak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
0: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
1: Ayo, diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam.

mengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah Ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh BONS, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

imuniti atau kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak sebagai bentuk gotong royong kesehatan masyarakat. Dengan memastikan mayoritas populasi kebal, virus akan kehilangan inang untuk berkembang biak, sehingga secara tidak langsung kita memberikan perlindungan bagi mereka yang secara medis tidak dapat menerima vaksin. Langkah ini jauh lebih aman dan efektif dibandingkan membiarkan infeksi terjadi secara alami yang justru berisiko menimbulkan fatalitas jangka

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toto? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo Tommy ini? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai ini kita tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan. Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Rain and snow, trying to
1: forget but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu,
0: ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Data satelit altimetri menunjukkan bahwa sejak Juni 2025 hingga Maret 2026, permukaan air Danau Toba terus menurun hingga mencapai sekitar 1,6 meter. Jika musim kemarau terus berlanjut, permukaan air danau berpotensi terus turun hingga 2 meter sehingga mengancam berbagai kegiatan di sekitar Danau Toba. Selain itu, penurunan muka air danau ini tidak hanya berdampak negatif pada sektor perikanan, tetapi juga pada sektor pertanian dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia yang dikelola PT Indonesia Asahan Aluminium atau INALUM. Sementara itu, El Nino dan Indian Ocean Dipole dapat memicu musim kering berkepanjangan di Indonesia, termasuk di kawasan Danau Toba, yang pada akhirnya mempercepat penyusutan volume air danau dan dapat menyebabkan kematian massal ikan.

0: Kita masih melanjutkan kembali perjalanan ke diri malam ini untuk edisi hari ini pendengar. Di edisi awal pekan ya, hari Senin 25 Mei 2026. Kembali lagi dalam segmen hiburan kesayangan Anda, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Kita akan hadirkan kembali Ruang Rindu hari ini di edisi awal pekan, tentunya masih dengan mengusung tema lagu-lagu mancanegara dengan genre pop nostalgia di tahun 70-an sampai dengan tahun 90-an begitu ya. Ada 70, 80, 90. Banyak ya pilihan-pilihan yang bisa Anda request di kesempatan kali ini lewat jalur yang sudah saya buka. Di kesempatan kali ini saya membuka dua jalur. Yang pertama di jalur 0812-3460-0289. Nah, ini karena masih baru ya, saya juga harus bisa, saya harus sambil menghafal ini. Di jalur yang pertama sekali lagi di 0812-3460-0289. Nah, boleh dicatat ya pendengar ya. Ini di nomor line WA yang bisa Anda hubungi. Kemudian juga bisa bergabung di 0857-2535-2550. Oke, sekali lagi Anda bisa bergabung di dua nomor tersebut ya, di 0812-3460 kemudian 0289 atau di line telepon kami 0857-2535-2550 lewat jalur WA yang sama-sama bisa Anda akses baik itu lewat chat maupun lewat telepon. Lagu-lagu kita, lagu-lagu mancanegara yang bisa Anda request ya di kesempatan kali ini. Saya buka kesempatan pertama untuk yang sudah bergabung. Di kesempatan kali ini ada siapakah gerangan? Oke, ada Pak Tarji ya yang sudah bergabung ya. Saya terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Pak Tarji.
1: Selamat malam Mas Billy, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Asik,
1: Mas Billy.
0: Asik, Pak Tarji. Apa kabar malam ini Pak Tarji?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
0: Baik, sehat. Oke, ini posisi sudah di mana ini Pak Tarji?
1: Sudah ini di... saya ada di camp ini.
0: Ada di camp, oke. Masih di camp sampai jam segini ya Pak Tarji ya. Sampai jam berapa ini Pak Tarji di sana?
1: Ya ini mau tidur.
0: Oh gitu, oh.
1: Ya sudah istirahat.
0: Sudah jam istirahat, oke. Baik, iya jadi ini ya, sampai waktu istirahatnya juga masih di camp begitu ya. Tidurnya juga di camp begitu ya Pak Tarji ya. Oke, baik. Oke, sehat-sehat selalu pokoknya Pak Tarji. Mudah-mudahan lancar semuanya.
1: Amin. Doa yang sama, harapan yang sama, keluarga sehat selalu.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ya.
0: Apa requestnya?
1: Lagu dari itu loh.
0: Dari siapa?
1: Bukit Berbunga.
0: Lagu
1: pastinya siapa saja kan?
0: Oh, hari ini kebetulan kita temanya mancanegara ini Pak Tarji.
1: Oh, mancanegara.
0: Iya betul. Apa nih kira-kira
1: one
0: nih?
1: Way ticket saja.
0: Dari?
1: Mancanegara one way ticket.
0: Oh, one way ticket. Oke, siap Pak Tarji. Monggo salam-salamnya Pak Tarji boleh disampaikan ini.
1: Ya, salamnya buat Pak Bani juga,
0: Pak Bani.
1: Putih Putri
0: ya.
1: Pak Sukarji yang terus lama tidak on air ini.
0: Oh iya betul. Oke, siap
1: saja, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan
0: ya.
1: Sukses selalu Pak Bani, demikian selalu bahagia bersama keluarga.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Sami-sami Pak Tarji, nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tarji. Terima kasih sudah bergabung ya mengawali perjumpaan kita di malam hari ini di agenda awal pekan hari Senin 25 Mei 2026 ini Pak Tarji posisi di camp begitu ya. Pokoknya saya doakan yang terbaiklah untuk Pak Tarji, sehat, lancar semuanya aktivitas-aktivitasnya ini, tentunya apapun begitu yang dikerjakan malam hari ini. Terima kasih untuk requestnya tadi, one way ticket ya. Ini nanti akan kita coba hadirkan untuk Pak Tarji yang sudah menyapa kita di awal segmen pada Ruang Rindu di edisi hari ini. Sekali lagi pendengar, Anda bisa mengakses dua nomor ya. Yang pertama bisa di 0812-3460-0289. Yang kedua di nomor yang berikutnya, yaitu di 0857-2535-2550. Oke, sekali lagi 0857-2535-2550. Oke, jadi boleh langsung dicatat ya. Dicatat di buku harian buku harian atau di kalender atau di mana nih biasanya ini Bapak Ibu mencatatnya nih nomor-nomor apa ya pendengar begitu ya. Biasanya sesama pendengar kan saling punya kontak nomor, termasuk menyimpan nomor RRI, biasanya ditulis di mana biar enggak lupa begitu. Oke, saya buka kembali ya di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Silakan, Anda saya berikan kesempatan di segmen pertama kali ini.

0: Oke, baik saudara yang bergabung di jalur 0857-2535-2550 saya terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, halo, selamat malam. Boleh di kencengin suaranya, begitu saya masih belum bisa mendengar suaranya ini. Oke, baik, masih belum ada ya. Oke, baik, kita coba terima terlebih dahulu kembali di jalur yang sama. Halo, selamat malam. Oke, halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Ini sudah saya terima nih. Oke, masih belum tersambung ya. Nanti boleh dicoba lagi untuk bergabung kembali di nomor yang sama di 0857-2535 kemudian 2550. Oke, baik, coba saya terima kembali. Barangkali sudah bisa tersambung malam hari ini. Halo, selamat malam. Oke, halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Oke, masih belum bisa ya. Oke, saya juga menerima kembali di 0812-3460-0289. Oke, Anda bisa bergabung. Saya terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Malam, ruang rindu dengan Mas siapa ini?
0: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Selamat malam, ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu dan memori.
1: Ruang berbagi rindu dan memori.
0: Lewat lagu.
1: Lewat lagu.
0: Iya, selamat malam. Dari siapa ini, di mana Ibu?
1: Selamat malam, Bu Sulis, Posarang.
0: Dari Bu siapa di Posarang?
1: Bu Sulis.
0: Oh, Bu Sulis. Oke, Bu Sulis. Iya. Aduh, oke, baik. Selamat malam. Apa kabar malam ini, Bu Sulis, Posarang?
1: Kabarnya baik-baik, aman.
0: Oke, sehat-sehat ya sekeluarga ya, Bu Sulis ya.
1: Amin. Amin. Alhamdulillah.
0: Oke, cuaca di Posarang seperti apa? Hujan atau panas atau bagaimana ini? Kemarau, Bu Sulis.
1: Panas.
0: Panas ya. Oke, beberapa hari ini sudah
1: belum ada hujan.
0: Belum ada
1: lagi.
0: Hujan. Oke, baik. Oke. Baik, Bu Sulis, ini lagunya malam hari ini pop mancanegara. Ini kira-kira apa yang mau di-request ini, Bu Sulis?
1: Mau Demis Reses.
0: Dari
1: Demis Reses.
0: Oke,
1: okay.
0: Judulnya apa nih?
1: Rain and Tears.
0: Oh, Rain in Tears. Oke, okay, siap. Yeah. Nanti kita carikan.
1: Salamnya.
0: Silakan, salam-salam dulu.
1: Waduh, Sita Tun.
0: Ya, Bu Sita.
1: Bunda Wilu.
0: Oke.
1: Dan semuanya.
0: Dan semuanya.
1: Mas siapa ini?
0: Saya Willy. Mas Willy.
1: Mas Willy.
0: Iya.
1: Ya, itu hari saya udah on air sama Mbak Lia.
0: Oh gitu, sama Lia. Oke. Okay.
1: Ya, baru berapa hari aja.
0: Oh gitu,
1: ini,
0: iya. Oke, okay, baik. Selamat bergabung ya di RRI ya, Bu Sulis.
1: Ya, alhamdulillah saya senang hati bergabung dengan radio ini.
0: Alhamdulillah. Oke, okay, Bu Sulis.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak rezeki, Mas.
0: Iya, amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih atas waktunya, Mas. Inggi. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sulis sudah bergabung di kesempatan malam hari ini di 0857-2535-2550. Anda juga bisa bergabung di nomor simpati kami di 0812-3400289. Oke. Ini karena nomor baru ya, penyiarnya pun juga harus menghafalkan ini. Tidak hanya pendengarnya. Oke, saudara bergabung kembali, mudah-mudahan bisa terdengar suaranya ya. Tadi sempat ada yang hilang begitu. Saya tidak bisa mendengar suaranya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ruang rindu. Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Oke, baik. Masih belum bisa saya ini ya dengar suaranya. Barangkali nanti coba di bisa bergabung kembali di nomor yang sama. Oke, halo selamat malam, Ruang Rindu. Halo selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam. Oke, masih belum bisa ya. Oke, baik, saya nanti akan coba buka di kesempatan yang kedua. Di segmen 2 Anda bisa bergabung kembali di nomor 0812-340-3460 ya, 0289. Ini bisa dicoba dicatat dulu ini ya, atau di 0857-2535-2550 untuk bergabung di kesempatan kali ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Oke, baik. Ini masih bisa, belum bisa saya terima ya suaranya ini. Apakah memang ada gangguan sinyal atau bagaimana ini? Karena cuaca juga sepertinya sangat bersahabat ya malam hari ini. Monggo, kan yang bisa bergabung di jalur chat di 0811-354-1116, di 0812-3460-0289, dan juga di AM3 0857-2535, yang juga bisa turut Anda akses begitu. Oke, sembari menunggu Anda bergabung, saya coba sapa dulu untuk yang sudah bergabung lewat jalur chat WA ya. Di kesempatan kali ini sudah ada yang bergabung. Ada Bu Rahayu Tulungagung. Oke, Bu Rahayu Widiarti ini juga sudah menyapa kita semuanya lewat jalur chat WA. Oke, selamat malam dari Bu Rahayu di Kepatihan Tulungagung. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Requestnya Air Supply dari Lonely Is The Night. Salamnya untuk semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Bu Rahayu Widiarti di Kepatihan Tulungagung. Saya menunggu yang lain ya, yang mau bergabung. Ini biasanya kalau ada Bu Rahayu di Tulungagung, di Tulungagung juga kita punya saudara-saudara yang banyak ya. Ada yang Purba, ada Pak Mariono yang juga setia bergabung lewat jalur WA. Monggo, kita ada nomor yang baru yang bisa diakses sekali lagi di 0812-3460-0289. Atau Anda bisa bergabung kembali di 0857-2535-2550.

Halo, selamat malam. Oke, baik, saya mengundang Anda kembali nanti di kesempatan kedua ya pendengar. Saya akan buka kembali masih di nomor yang sama di 0812-3460, kemudian di 0289 atau di 0857-253.

0: Karena nomornya.
1: Oh ya maaf, itu Mas Billy.
0: Ya.
1: Lupa tuh masker masih saya pakai dari Mas Billy nggak tahu.
0: Ini Pak Setioko ya suaranya ya. Wah ini.
1: Karena setelah masker saya lepas sama kacamata saya lepas.
0: Gitu. Oh iya iya iya iya. Ya. Sekalian pakai helm nggak tadi Pak Setioko? Alhamdulillah. Karena nomornya baru jadi belum ada yang tersimpan di sini, munculnya cuma nomor ini Pak Setioko.
1: Ini iya. Oh, no, nomor ini bukan HP saya.
0: Itu. HP HP yang punya perusahaan ya. HP yang bikin begitu maksudnya. Pak Setioko sehat kabarnya malam ini Pak Setioko?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke oke oke. Waduh ini akhirnya.
1: Sehat, kan?
0: Alhamdulillah sehat Pak Setioko.
1: Sudah makan belum berarti?
0: Saya belum. Untuk yang belum. Kelima belum. Iya. Kalau yang 1, 2, 3, 4 udah ini Pak Setioko.
1: Oh iya iya. Ya sudah kalau kita aku tak salam-salam lain.
0: Monggo monggo salam-salam dulu Pak Setioko, silakan.
1: Ya salamnya untuk Mama Wanda.
0: Mama Wanda. Oke.
1: Bu Eti, Putri.
0: Ya.
1: Bu Sita. Mbak Vina,
0: Mbak Vina,
1: Bu Yuli, Bu Farida, Bu Farida ini kemana ya?
0: Bu Farida ini kalau tidak salah di mana? Palu kah? Malu kalau tidak salah ya?
1: Oh iya iya.
0: Iya. Kenapa Mas Tioko?
1: Iya. Ya. Udah ngerti arti enggak nih ngerti.
0: Cukup kalau saya cukup Bu Farida aja yang di Palu. Saya tidak mau di Palu. Oke.
1: Ya tak lanjut atau
0: iya, monggo.
1: BNI, Pak Sukarti, Pak Tarti,
0: iya.
1: Pak Popo, Pak Monoto.
0: Heeh.
1: Pak Lamet, Pak Sugeng, Putra Tutu,
0: okay.
1: Pak Mariono, Pak Rahmat, Pak Zainal, dan semuanya.
0: Dan semuanya aja, oke. Okay. Ya. Siap, Pak Setioko.
1: Ya. Lagunya saya tunggu ya.
0: Ditunggu di mana maunya? Pak Setioko belum request deh perasaan. Tahu-tahu udah denger lagu aja.
1: Wah
0: ini.
1: Mungkin gak dengar.
0: Dari siapa? Ya, Roma Irama.
1: Itu Bento.
0: Oh Bento. Waduh.
1: Iya.
0: Oke. Malam ini lagunya mancanegara Pak Setioko.
1: Terus-terusan ngetane kancane.
0: Oke, siap deh. Iya, makanya itu saya kalau sama Pak Setioko enggak bisa serius pokoknya.
1: Oke. Siap. Sambung lagi.
0: Lain kali sambung lagi ya Pak Setioko. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Setioko. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Jalur On Air ya di nomor 0857-2535-2550. Saya terima di jalur satunya lagi. Oke, saya harus ngecek dulu nih ya di 0812-3460-0289. Oke, sembari menghafal ini penyiarnya. Oke, baik. Ada siapa yang bergabung? Ada Pak Sukarji ya. Oke, Pak Sukarji saya terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Pak Sukarji.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Nah, ini
2: Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu.
0: Oke, Pak Sukarji, selamat malam. Apa kabar Pak Sukarji?
2: Kabarnya sehat luar biasa nih Mas Billy. Mudah-mudahan Mas Billy juga sehat ya.
0: Alhamdulillah, sehat Pak Sukarji. Berkat doa panjenengan.
2: Ini Pare gak ada hujan Mas Billy ya?
0: Pare ini aman ini, cerah cuaca.
2: Ini beberapa hari ini gak hujan.
0: Gitu ya?
2: Panas
0: ini. Minggiran juga sama ya Pak Sukarji ya?
2: Tapi cobanya ada angin-angin semilir sedikit.
0: Oh gitu.
2: Membantu.
0: Wah ya. Ini di Pare ini kebetulan belum ada anginnya. Masih adem ayem ini di sini. Oke. Okay. Pak Sukarji ini mau dengerin apa ini mancanegara pop lawas nih nostalgia.
2: Iya kalau nanti ada dari Storybook Children aja.
0: Storybook Children ya. Oke. Okay. Siap
2: Mas Pak. Billy,
0: iya?
2: Yang di Malaysia itu putrinya ya.
0: Waduh jadi ketahuan ini. Iya betul Pak Sukarji. Ini
2: hebat ya Mas Billy ya.
0: Terima kasih Pangestuni.

0: dan juara dua ya Mas Billy.
1: Iya alhamdulillah ini akhirnya.
0: Itu tingkatnya nyantau. Tingkat nasional apa tingkat internasional apa tingkat gimana Mas Arif?
1: Internasional itu Pak Sukarji. Iya. Iya tingkat internasional, tingkat dunia dari Jepang, Korea, kemudian dari mana kemarin ya India juga yang bergabung.
0: Itu cuma diambil apa usianya Mas?
1: Iya, jadi ada kategori anak-anak, ada kategori remaja. Kebetulan kalau kemarin kita ikutnya di kategori anak karena kan masih SD Pak Sukarji.
0: Oh iya. MTS iya. Pak SD deh Mas.
1: SD. Kalau yang kakaknya yang MTS. Iya.
0: Hebat sih Mas Billy.
1: Terima kasih mohon doanya Pak Sukarji.
0: Karena dua-duanya juga aktif di bidang seni.
1: Iya, ini ya harus ada yang nurun akhirnya Pak Sukarji ya buat regenerasi. Ya,
0: apa namanya buah itu nggak bisa jatuh dari pohonnya.
1: Amin, amin, amin. Ya Pak Sukarji, inge.
0: Ya salamnya Mas Billy ya.
1: Monggo, monggo Pak Sukarji.
0: Tadi ada ya. Pak Sioko ya.
1: Pastioko betul.
0: Maskernya memang nggak bisa dicopot Mas Billy.
1: Gitu ya. Tuh Pastioko. Jadi ya, permanen gitu ya.
0: Juga pakai helm.
1: Meskipun di rumah itu pakai helm kayaknya.
0: Biar aman Mas Billy.
1: Aduh.
0: Seperti Pinocchio gitu.
1: Iya iya.
0: Ya, salam lebar Pak Sioko tadi ya. Selamat malam juga ya. Pak Tarji tadi ya.
1: Betul.
0: Ada ya,
1: Pak Tarji.
0: Bu Sita, Mbak Niar, Yang Rahmat, Pak Uco. Terus nggak lupa ada Fuko Bani ya. Sebenarnya di Pare ini.
1: Bani di Pare.
0: Terus di Wates ada Bu Rini, Bu Sita Aisyah.
1: Ya.
0: Nggak lupa di kota ada Litul, Pak Agus, Pak Yoyo, Pak Munoto, Pak Sujianto ya di Mentarlor ya. Selamat malam Pak.
1: Oke, baik.
0: Gimana katanya sehat bukan ya?
1: Pak Sujianto.
0: Gak ketinggalan di Tulungagung ada Pak Yang Purba, Pak Selamat Karangbret, Pak Mariano, Pak Karyoto, Bu Pipit. Terus lagi Mas Adiansyah juga Mas Dwi Cahyo di Tulungagung. Selamat malam.
1: Iya.
0: Terus lagi di luar Jawa ada Bu Eti,
1: Bu Farida,
0: Mbak Diona, Mbak Pina. Terus lagi Mas Freddy ya jadi.
1: Oh iya, Bu Freddy Merauke, betul. Iya.
0: Terus di Tokyo
1: ada
0: juga nggak lupa ada Mas Bintang Pratama, Mas Tio juga Pak Irwan di
1: Bogor ya. Iya betul.
0: Nggak kejalan juga ada Teh Dinda di Bogor.
1: Teh Dinda malam, Bogor.
0: Terus di Gura ada
1: Mas Gura Putra, Mas Putra ya. Oke. Okay.
0: Selamat malam. Terus semua Mas Gilang sama Mas
1: Gilang
0: Nganjuk ya.
1: Iya, mudah-mudahan bisa terus bergabung.
0: Semua saja Mas Billy yang saya dimenarkan. Terus Pak Zainal ya tadi.
1: Pak Zainal Abidin Balikpapan. Iya, kalau yang di Tokyo tadi siapa Pak Sukarji? Saya ambil rupa ini Pak Sukarji. Yang di Tokyo Pak siapa? Saya sambil mengingat ini.
0: Pak Widi.
1: Pak Widi, oke betul. Iya iya, terima kasih sudah diingatkan. Oke.
0: Ini setia sekali dengan mendengarkan.
1: Iya betul, sering bergabung ini Pak Widi, betul.
0: Ya, ya untuk semuanya Mas Billy ya.
1: Iya.
0: Saya ingin mendengarkan Ruang Rindu. Saya ucapkan salam sehat.
1: Amin.
0: Yang penting apapun yang terjadi, walaupun dolar bisa naik terus, yang penting kita bahagia Mas Billy.
1: Amin amin Pak Sukarji, terima kasih. Apakah motivasinya.
0: Billy ya.
1: Kenapa Pak Sukarji?
0: Apakah orang desa nggak pakai dolar?
1: Oh, makanya itu Pak Sukarji. Ini jadi trending topik ini masalah dolar ini di mana-mana sekarang.
0: Ya, memang nggak pakai dolar tapi akhirnya apapun yang
1: tetep,
0: beli
1: tetep,
0: harganya naik seperti dolar.
1: Betul, tetap terdampak ya akhirnya ya.
0: Terdampak ya. Sekarang oli saja yang kemarin tuh katanya 135 sekarang 150 masih.
1: Nah, itu naiknya aduh ini signifikan
0: ya,
1: sekali ini.
0: Itu semua mungkin ya. Pemerintah bisa mengendalikan
1: Ya. Inflasi juga lebih terkendali.
0: Seandainya nggak bisa mengendalikan, kita yang harus bisa mengendalikan
1: Mas. Ah, ini motivasi yang luar biasa.
0: Ya, siap-siap kita aja yang mengendalikan. Karena dipercayakan pemerintah juga sulit loh untuk mengendalikan Mas.
1: Iya, betul. Karena di mana-mana negara pun juga mengalami hal yang sama ya Pak Sukarji ya.
0: Iya. Ya kita aja Mas Billy ya.
1: Iya, siap Pak Sukarji.
0: Ya, mudah-mudahan
1: terima kasih.
0: Putrinya juga dapat lagi piala ya.
1: Amin amin.
0: Saya senang sekali ada prestasi yang sangat mengembirakan itu Mas Yudi.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Sukarji.
0: Terima kasih Mas, ya, Mas Willy.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih.
1: Iya, baik. Selamat malam Pak Sukarji, sudah bergabung di 08 12 3460 0289. Oke deh, baik. Nanti akan kita hadirkan kembali ya request-request yang sudah masuk. Sembari nanti juga akan kita buka kembali di kesempatan kedua. Sekali lagi saya mengundang Anda di 0812 3460 0289, atau di 0857 2535 2550. Monggo diakses, mau lewat jalur telepon seperti Pak Sukarji barusan, atau seperti Pak Stioko tadi, atau lewat jalur chat seperti Pak Mariono di Tulungagung, kemudian juga ada siapa tadi? Ada Bu Rahayu ya di Kepatihan Tulungagung. Ini juga bisa lewat jalur chat juga. Oke, di sini sudah ada yang menyapa ya. Salam untuk Pak Setioko dari Mbak Sulis di Posarang. Oke, dapat salam ini Pak Setioko dari Bu Sulis di Posarang. Terima kasih. Saya putarkan lagu dulu ya, karena mungkin sudah terlalu lama ini, daripada nanti waktunya tidak cukup. Saya langsung putarkan list yang sudah masuk. Ini kebetulan yang sudah siap saja yang saya dulukan, sembari nanti saya carikan yang belum ready. Kali ini yang sudah siap kebetulan adalah Lonely is the Night dari Earth Supply, yang tadi sudah di request oleh Bu Rahayu di Kepatihan Tulungagung. Masih melaju dalam perjalanan ke diri malam ini lewat segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu.

0: Bu Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya enggak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Mulai sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

0: Kediri Malam Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

Kita lanjutkan kembali perjalanan Kediri malam ini pendengar, untuk edisi awal pekan ya, di agenda Senin 25 Mei 2026, yang tentunya masih membawakan segmen pop nostalgia dengan genre mancanegara di tahun 60, 70-an hingga 80-an yang bisa Anda request pada kesempatan kali ini ya, yang saya sudah buka kembali di 0812-3460-0289. Anda juga bisa mengakses jalur 0857-2535-2550.

0: Saya menyapa kembali yang sudah bergabung di jalur WA ya, di 0857-2535-2550. Sudah ada Bu Rini di Wates yang sudah menyapa kita semuanya di kesempatan malam hari ini. Ada siapakah gerangan? Oke, saya terima Bu Rini di Wates ya. Selamat malam, ruang rindu dari Bu Rini di Wates. Salamnya untuk semua saja. Yang direquest oleh Bu Rini adalah lagu Since You've Been Gone dari Eddie Peregrina. Mas Willy, terima kasih, semoga sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Rini sudah menyapa kita semuanya, mendoakan yang terbaik. Saya pun juga berdoa yang terbaik untuk Bu Rini, sehat selalu, lancar semua urusan-urusannya, dan tetap bahagia. Jangan lupa bahagia, kalau kata Pak Sukarji. Tadi sudah saya hadirkan ya Bu Rini, mudah-mudahan masih memonitor dan juga berkesempatan untuk mendengarkan. Tadi sudah saya putarkan sesuai yang di request tadi, Since You've Been Gone dari Eddie Peregrina. Ini tadi sudah saya klik karena kebetulan sudah siap begitu ya Bu Rini. Kemudian saya menyapa untuk yang sudah bergabung, Pak Mariono di Tulungagung ya. Oke, tadi Pak Mariono sudah menyapa kita semuanya, ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu mancanegara The Love That Stayed Too Long dari Whitney Houston dan Lionel Richie. Tapi tadi sudah saya minta untuk merevisi ya Pak Mariono, dan ini sepertinya juga sudah diganti. Terima kasih ini Pak Mariono, respon cepatnya ini. Salamnya untuk Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bopo Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Agus yang Purba, Lidul, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Willy Anugrah. Selamat bertugas, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Pak Mariono ya di Tulungagung. Doa terbaik juga untuk Pak Mariono bersama keluarga di Tulungagung sana. Sehat-sehat semuanya Pak Mariono. Oke, okay, requestnya sudah direvisi oleh Pak Mariono ya. Kali ini yang diminta adalah All I Wanna Do Is Make Love To You, dinyanyikan Heart yang diminta. Oke, okay, siap, nanti kita coba carikan dulu. Kalau sudah ada, pasti langsung kita klik ya Pak Mariono di Tulungagung. Mohon ditunggu tentunya. Oke, baik, saya sapa kembali yang sudah bergabung di 0354 310 1108. Ada siapakah ini? Selamat malam, halo, ruang rindu.
1: Halo, selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu dari Bu Siti Aisyah di Kandat.
1: Iya, betul.
0: Waduh, dapat nilai berapa ini saya berarti?
1: 100.
0: Dapat nilai 100 malam-malam. 100. Alhamdulillah. Apa kabar gimana ini Bu Siti?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, Kandat ya. Kandat cerah atau gerimis, hujan?
1: Panas pol.
0: Panas pol, oke. Okay. Oh. Waduh.
1: Pokoknya enggak panas hatinya.
0: Oh gitu, nah itu jangan sampai. Cukup sampai. Udara yang panas ya. Hatinya yeah. Jangan ikut-ikutan panas ini Bu Siti Aisyah.
1: Mas, ya.
0: Apa nih requestnya? Apa?
1: Titanic.
0: Oh, My Heart Will Go On. Oke. Okay. Okay. Siap. Ada salam-salam ini Bu Siti Aisyah.
1: Pak Sukarji,
0: Minggiran.
1: Pokoknya selalu bahagia.
0: Selalu bahagia.
1: Pak Agus, Kamanggalem, Pak Sugianto.
0: Oke.
1: Okay. Bandar, Pak Selamat, Kalambret.
0: Oke.
1: Okay. Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
1: Mas Arif, Mas Gilang ya di mana-mana.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Salam kalau misalkan pas ini mendengarkan iya,
1: banyak.
0: Oh gitu. Fansnya terus, juga banyak nih.
1: Iya, Bu Farida.
0: Bu Farida. Oke. Okay.
1: Pak Widi
0: Tokyo.
1: Mbak Diona Kupang.
0: Mbak Diona. Iya.
1: Heeh. Terus Bu Rini Wates.
0: Bu Rini di Wates.
1: Lagi Mas ya.
0: Siapa lagi?
1: Cuma saja yang lagi mendengarkan
0: berada. Siap.
1: Oh iya, ada Pak Munoto.
0: Oh, Pak Munoto di Kota Kediri.
1: Bapak-bapak
0: di Pare.
1: Iya, cuma saja salamnya sehat.
0: Oke. Okay.
1: Selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Mas Bibi dan Pak RT selalu sehat, tambah sukses, bahagia dunia.
0: Amin, amin.
1: Selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Assalamualaikum. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Kandat ya, ada Bu Siti Aisyah yang sudah menyapa kita semuanya, menyapa pendengar juga. Lengkap ini dari A sampai Z tadi yang disapa. Oke, okay. Saya bergeser menuju ke jalur sebelah ya, jalur sebelah. Apa ini menyebutnya? Jalur WA ya, di 0857-2535-2550. Ini yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Ada siapa ini ya yang sudah masuk ini? Saya coba cek dulu di 0857-2535-2550 untuk yang sudah merapat ini. Tadi ada Pak Widi ya di Tokyo, barangkali bisa bergabung kembali, bisa dicoba kembali mengakses di 0857-2535-2550 atau juga di, boleh juga di jalur yang kedua di 0812-3460-0289 untuk Pak Widi di Tokyo yang sudah bergabung. Oke, ini sudah saya langsung terima saja ya. Halo, selamat malam Pak Widi.
2: Halo.
0: Ya, halo, selamat malam Pak Widi, Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, selamat malam Ruang ya. Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu. Rindu
2: memberi lewat lagu.
0: Oke, Pak Widi, apa kabar malam ini Pak Widi di Tokyo? Sehat semuanya di sana?
2: Suan.
0: Oke, baik. Oke. Pak Widi bisa menerima suara saya ini?
2: Kabarnya baik, baik-baik, sehat, sehat, sehat.
0: Oke, okay, baik.
2: Gimana kabarnya Bang Bang siapa ya?
0: Willy, Willy ini Bang Widi. Hampir sama ya nama kita ya.
2: Dari HP nggak kedengeran.
0: Gitu ya? Oke, okay, ya, ya, ya. Oke, okay, mungkin saya agak lebih ini dekat mikrofon sepertinya. Sudah bisa mendengar suara saya ini, Pak Widi? Oke, pelan sekali ya sepertinya ya. Semua output suara kita ya diterima ya. Pak Widi sudah bisa mendengar suara saya?
2: Sama-sama, enggak bisa dengar.
0: Oh gitu.
2: Lewat lagu lewat ya, dari
0: Atau mungkin langsung request saja lanjut nih, Pak Widi.
2: Iya. Iya.
0: Oke. Atau mungkin langsung request saja? Request saja Pak Widi. Requestnya apa
2: iya,
0: ini?
2: Iya, betul itu.
0: Iya.
2: Request lagunya Scorpion aja, I Lose Control.
0: Oke, okay. Scorpion ya, I Lose Control ya. Oke, okay. Siap. Ini sepertinya kurang jaringan lagi kurang maksimal ini ya, Pak Widi tidak bisa mendengar suara saya ini sepertinya.
2: Biasa. Ya. Salam salamnya.
0: Buat siapa ini salam salamnya?
2: Iya. Salam-salamnya yang baru lewat.
0: Oke.
2: Okay. Siapa yang baru lewat?
0: Ada Bu Siti Aisyah.
2: Siapa yang baru lewat? Ada Pak Siti Aisyah.
0: Ya,
2: Ada apa sih Ahmad? Ayu Masohi.
0: Oke.
2: Okay. Maluku Tengah.
0: Ya.
2: Pak Sutarji.
0: Pak Sukarji. Oke.
2: Pak Freddy, Bu Farida, Bu Titit, Mas Gilang.
0: Ya.
2: Bu Eti.
0: Bu Eti.
2: Kemudian ada pasuk Bang Bini jadi Manado.
0: Ya.
2: Ya untuk semua semuanya aja dulu ya.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali Pak Widi. Oke. Okay. Iya. Selamat malam. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya keluarga di Tokyo ya Pak Widi. Mohon maaf ini sepertinya jaringan memang tidak stabil sehingga suara saya tidak bisa didengar Pak Widi secara maksimal. Tapi terima kasih Pak Widi sudah bergabung malam hari ini dan requestnya juga sudah saya catat tadi ya. I Lose Control atau ini judulnya sebenarnya You and I ya kalau saya cek di sini dari Scorpion. You and I, kamu dan aku. Oke, baik Pak Widi, terima kasih sudah bergabung di belakang Pak Widi. Saya masih mengundang Anda untuk bergabung kembali di 0857-2535-2550 atau juga di 0812-3460-0289. Sampai nanti merapat pada pukul 11 ya, kebersamaan kita masih cukup panjang. Boleh dimanfaatkan di dua jalur ini. Mau jalur chat bisa seperti Pak Widi barusan, lewat jalur telepon WA ya, atau lewat jalur chat juga bisa seperti yang tadi di sampaikan oleh Pak Mariono di Tulungagung, Bu Rini di Wates, kemudian juga ada Bu Rahayu juga ya, tadi yang sudah bergabung juga lewat jalur chat WA. Satu penelpon lagi saya putarkan sebelum saya hadirkan request-request yang sudah masuk ya. Ini ada siapa ini? Coba saya terima terlebih dahulu. Oke, masih belum tersambung sepertinya ya. Saya nanti coba di hubungi kembali nomor yang sama. Sama menunggu yang pasti perjalanan kita di 0857 di 2535-2550. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Selamat malam. Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Mas Didi.
0: Selamat malam. Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Ini dari Pak Munoto.
3: Betul.
0: Oke. Alhamdulillah suaranya
3: gimana
0: akhirnya
3: kabarnya?
0: Keluar sehat juga. Baik, kabar sehat ini Pak Munoto, bagaimana kabarnya? Kota Kediri ya, sehat?
3: Sehat keluarga.
0: Keluarga sehat ya.
3: Iya. Sukses Mas Didi ya.
0: Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Pak Munoto, Bang Estunipun, inggih.
3: Nomor niki walaupun gajah pun dangu kok.
0: Oh gitu. Oh.
3: Mas Aril.
0: Sama Mas Aril ya, diinfokan ya. Oh, oke, okay. Waduh, sama Aril mah gercep dia.
3: Ya niki pun dangu niki enggak dereng gampang walaupun gajah niki.
0: Oh, sudah punya nomor. Oke. Okay. Iya. Baik, Pak Munoto, alhamdulillah. Oke, okay deh. Iya. Siap Pak Munoto, ini mau di requestkan lagu apa ini, diputarkan lagu apa ya, ini?
3: Pak Widi aja tadi.
0: Oh gitu, Pak Widi tadi requestnya dari Scorpion ya. Oke, okay. Iya. Siap. Oke.
3: Okay.
0: Salamnya monggo.
3: Ikut Pak Sukarji, ikut Bu Siti Aisyah.
0: Ya.
3: Ikut tadi Pak Widi, tadi sudah komplit semuanya ya.
0: Oke. Okay. Siap Pak Munoto. Iya, halo.
3: Ingin tahu beritanya ya. Mas Gilang sehat kok?
0: Oh, sehat. Oke, okay. Salam saya ya Pak Munoto ya ke Mas
3: iya.
0: Gilang ya.
3: Iya.
0: Kita tunggu gabungannya di RRI.
3: Masih bersambung Mas saya.
0: Oh gitu, oke. Okay. Iya. Baik, mudah-mudahan pokoknya kita doakan yang terbaik untuk Mas
3: iya,
0: Gilang.
3: Kita doakan sehat, mudah-mudahan keluarga selalu diberikan kesehatan Mas Gilang.
0: Amin, amin. Ya, mudah-mudahan bisa segera bergabung kembali di RRI Kediri karena
3: iya,
0: banyak yang banyak yang merindukan.
3: Pantau,
0: oh gitu. Oke. Okay.
3: Iya.
0: Mudah-mudahan lagi mendengarkan juga ya di Kertosono ya.
3: Mendengarkan ini pantau.
0: Oh gitu. Ya. Oke. Okay. Sehat-sehat ini Mas Gilang. Mudah-mudahan.
3: Sehat, Mas Gilang selalu pantau Mas Gilang.
0: Inggih. Waduh, senang sekali saya mendengar kabar Mas Gilang ini malam ini. Mudah-mudahan bisa mengobati kerinduan karena banyak yang sudah kangen nampaknya ya.
3: Selalu pantau.
0: Siap Pak Munoto. Terima kasih.
3: Terima kasih buat Mas Gilang.
0: Sama-sama.
3: Hati-hati, jaga keselamatan.
0: Inggih, siap Pak Munoto.
3: Selalu sukses putrinya ya.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sangat.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munoto sudah bergabung lewat jalur 0857-2535-2550. Oke, tadi sempat bergabung terus ya Pak Munoto ini, tapi ketika saya terima suaranya tidak terdengar begitu. Tapi alhamdulillah ini bisa sudah tersambung, ini lega rasanya ya. Ya, Pak Widi tadi yang kurang maksimal ya sepertinya suara saya ditangkap di sana karena memang jarak jauh yang memisahkan kita, Widi. Oke, okay, saya coba cek dulu di jalur yang berbeda di 0857 di 2535-2550 atau di 0812-3460-0289. Mohon bersabar ya.

Saya menyapa Mas Aryo atau Pak Mario, Pak Aryo ya di Tulungagung. Ini yang sudah menyapa kita semuanya. Selamat malam Mas Willy. Waduh ini WA-nya beda ya. Jadi semangat ini melihat yang warna-warni seperti ini. Ada warna hijau, kuning, merah, biru. Ya terima kasih ya kreatifnya ini Mas Aryo di Tulungagung. Requestnya Back Home Again dari John Denver. Terima kasih dan selamat beraktivitas dari Mas Aryo di Tulungagung. Oke deh Mas Aryo, terima kasih ini sudah dikirim ini ya dengan berbeda nih format chat WA-nya. Nanti kita hadirkan ini Back Home Again ya dari John Denver. Oke baik, oke, saya coba cek dulu yang sudah masuk di jalur yang lain. Ada juga siapa nih? Selamat malam Mas Willy, request One Sweet Day dari Maria Carey. Salam semua pendengar Pro 1 Kediri. Selamat malam Mas Willy, metugas dan juga met aktivitas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali ya. Ini dari siapa ini? Oke, baik. Mungkin boleh disertakan namanya ini Bapak atau Ibu begitu ya. Jadi biar bisa saya ini, saya sapa nih dari sini. Karena kalau bagaimana saya menyapa kalau saya tidak tahu ini. Tapi terima kasih lah, nanti coba kita putarkan ya One Sweet Day yang di request oleh nomor 0858 sekian sekian sekian. Oke deh. Oke. Ya baik. Saya coba request, saya coba hadirkan dulu yang sudah ada ya, sudah ready. Nanti sembari saya siapkan yang lain, mohon ditunggu. Perjalanan kita masih lumayan sampai nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya hadirkan dulu yang tadi sudah di request oleh Bu Siti Aisyah di Kandat. Titanic katanya ya, My Heart Will Go On. Ini akan kita hadirkan mengiringi perjalanan Kediri malam ini. Tentunya masih dalam segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu.

0: baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yo. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yuk nggak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, nggak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, nggak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
2: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
3: Ayo diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
1: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Lulu, maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

Baik, akhirnya sudah sampai di segmen terakhir ya untuk perjumpaan kita di Ruang Rindu edisi awal pekan kali ini 25 Mei 2026, yang tentu saja sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda mulai dari tadi pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga saat ini kita sampai di menit 47, lepas dari pukul 22 merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah masuk ya dan juga bergabung, baik itu lewat jalur 0812-3460-0289 atau juga di 0857-2535-2550. Untuk yang bergabung lewat chat, jalur WA juga kami turut haturkan terima kasih sudah mewarnai agenda Ruang Rindu edisi spesial awal pekan, di awal pekan kali ini ya, yang sudah hadir dengan lagu-lagu mancanegara dengan genre pop begitu yang sudah banyak di request dan juga hampir semuanya sudah saya putarkan ini. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung, ada Pak Tarji di Kampung Inggris begitu ya. Kemudian juga ada Bu Sulis yang ada di Pos Sarang. Kemudian ada Bu Rahayu, saya sapa di Kepatihan Tulungagung. Ada Pak Setioko di Pare, Pak Sukarji di Minggiran. Ada Bu Siti Aisyah yang hadir dari Kandat. Kemudian dari Pak Widi di Tokyo ya, yang juga sudah bergabung tadi menyapa kita semuanya. Ada juga Pak Munoto di Kota Kediri. Ada yang tadi tidak ada namanya ya, request One Sweet Day, ini sudah saya putarkan baru saja. Kemudian yang terakhir ada Pak Aryo ya di Tulungagung yang sudah menyapa kita semuanya untuk menghadirkan request dan juga kirim-kirim salam pada malam hari ini di perjalanan ke diri malam ini. Oke, adakah yang belum saya panggil? Oke, yang pasti tadi diakhiri dengan Mas Aryo atau Pak Aryo ya dari Tulungagung sana. Oke, untuk yang mungkin belum terbaca saya mohon maaf, yang belum request yang terputar juga saya mohon maaf ya, mungkin karena keterbatasan waktu juga untuk memutar semua request-request yang masuk. Dan kali ini mendengar untuk penghujung acara kita akan saya hadirkan satu tembang lawas juga. Ini karya dari John Denver yang tadi sudah direquest oleh Mas Aryo di Tulungagung. Ada Back Home Again yang akan siap kita hadirkan kembali untuk Anda dalam perjalanan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Malam Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kalian lihat nasi goreng bapak ini loh sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP sampai gak sempat menikmati lezatnya nasi goreng buatan bapak toh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah manda cicipin kok nasgornya. Enak banget.
2: Sama ya, Dini kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa warga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, ini habisin nasgornya.
0: Ayo sini-sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar nggak kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas?
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan TikTok media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: TikTok media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Kediri Malam Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
2: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
1: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yuk. Ribet kalau bawa kotak makan.
2: Lolo, yuk nggak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
1: Ribet bu, gak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, gak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
2: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
0: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
2: Ayo, diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya enggak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya enggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Wah, sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
1: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabda Rasulullah Muhammad SAW yang bunyinya, "Mangkana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun, wa mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa mahbunun, wa mangkana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun." Rawahul Hakim. Barang siapa hari ini yang lebih baik daripada hari kemarin, maka dialah orangnya yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia tergolong orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada kemarin, maka dia tergolong orang yang terlaknat atau celaka. Na'udzubillah. Untuk menghindari kecelakaan seperti itu, maka marilah dalam mengawali tahun baru Hijriah seperti ini, kita membaca sebuah doa yang intinya, barang siapa membaca doa di awal tahun Hijriah ini, insya Allah akan terpeliharalah dari gangguan dan godaan syaitan sepanjang tahun tersebut, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antal abadiyul qadim al-awwalu wa ala fadlikal azim wa judikal mu'awwali wa hadha amun jadid qad aqbala alaina nas'alakal ismata fihi minas syaitani wa awliyaihi wa junudihi wal auna ya zal jalali wal ikram ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihi, Allah subhanahu wa ta'ala berselawat ke atas penghulu kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda, dan kesejahteraan ke atas mereka. Wahai Tuhan, Engkaulah yang kekal abadi, yang qadim, yang awal, dan ke atas kelebihan-Mu yang besar dan kemurahan-Mu yang melimpah. Dan ini adalah tahun baru yang telah muncul di hadapan kami. Kami memohon perlindungan dari-Mu ya Rob di sepanjang tahun ini dari syaitan dan pembantu-pembantunya dan tentara-tentaranya, dan juga pertolongan terhadap diri yang diperintahkan melakukan kejahatan dan usaha mendekatkanku kepadamu wahai Allah yang maha agung dan maha mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Susilawati Masyur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Senin 25 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia dengan program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal formasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, ya, di kebersamaan kita pagi hari ini, edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Anda ditemani oleh Salia Uli. Kita akan menemani Anda di Kediri pagi ini, beberapa program dan juga informasi, lalu dialog-dialog nanti kita akan ketengahkan ke ruang dengar Anda. Nanti kita akan awali dengan Mutiara Pagi. Hari ini kita akan bahas tentang Tahadus Binikmah, perspektif akhlak Islami, bersama dengan Dr. Ahmad Farudin FI MTHI, pengasuh pondok pesantren Darul Qawaid Tawar Jombang. Lalu pukul 6 kita akan ikuti Warta Pagi, bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Selanjutnya pukul 7 informasi terkini dari dalam dan juga luar negeri, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Pukul 8 Anda bisa nantikan dialog Kediri Menyapa, ya. Nanti kita akan hadirkan dua topik, ya. Yang pertama mengenai kondisi stok bahan pangan di Kediri jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, dan juga terkait lomba Satkamling dalam rangka HUT Bayangkara ke-80, ya, bersama dengan Barakah Ramsul SH, Kasat Binmas Polres Kediri. Nah, pukul 9 hingga 10 nanti kita akan bergabung untuk mengikuti Jatim hari ini bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Baik, sebelum kita masuk dalam kajian Mutiara Pagi edisi hari ini pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Saudara Allah Al-Azim, saudara Rasul Karim, warahmatullahi wabarakatuh, amin, syahidin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri, kita masuk dalam kajian Mutiara pagi hari ini, membahas tentang Tadus bin Nikmah Perspektif Akhlak Islami bersama dengan Dr. Ahmad Fahrudin FI MTHI, pengasuh pondok pesantren Darul Wa'id Tawar Jombang, yang juga sebagai dosen Prodi KPI Unhasi Jombang ya. Sudah terhubung di saluran telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Ustaz, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke, baik. Nanti bisa disampaikan untuk mukadimah kepada pendengar kita di sesi mutiara pagi hari ini. Nanti akan dilanjutkan di sesi tanya jawab. Pendengar, Anda bisa bergabung di line telepon kami 0385431101108 atau bisa di line SMS WhatsApp-nya di 0812-3460-0289. Monggo, Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Mutiara Pagi RRI Kediri di mana mana berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmatnya, segala anugerahnya yang kita dapatkan pada hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk bisa merasakan nikmatnya yang terbesar, yakni ketika kita bangun tidur kita bisa merasakan udara yang sangat-sangat jernih, lalu kemudian kita juga melaksanakan ibadah harian bersama kita, yakni sholat subuh. Tak lupa sholawat dan salam jangan pernah lelah kita ulurkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan tuntunan beliau yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan sebagai umat-umat yang terpilih, menjadi umat yang wasatan, menjadi umat yang moderat, menjadi umat yang terdidik. Alhamdulillah hari ini kita menjelang pada perayaan Hari Idul Adha, yang bukan hari ini juga berbarengan dengan kegiatan wukuf di Arafah bagi para jamaah haji seluruh dunia. Kita doakan semoga para jamaah haji di Syria, khususnya para jamaah haji dari tanah air, dari Indonesia, semuanya akan menjadi jamaah haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Mutiara Pagi rahimakumullah, pagi ini kita akan berbicara tentang tahaddus bin ni'mah. Tahaddus bin ni'mah, dua kata ini mempunyai makna tahaddus, yakni menceritakan. Bin ni'mah yakni nikmat Allah. Tahaddus bin ni'mah maknanya menceritakan atau memperlihatkan kelimatul Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat seseorang memperlihatkan nikmat yang ia miliki. Ada yang menunjukkan keberhasilan di dalam usahanya, ada seorang yang menunjukkan pendidikannya, ada orang yang menunjukkan pekerjaannya, rumah, kendaraan, bahkan ibadah yang dilakukannya. Di satu sisi, hal itu bisa menjadi bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi yang lain, bisa juga perlu menjadi sebuah kesombongan dan pamer. Oleh sebab itu, Islam mengenalkan sebuah proses akhlak yang sangat indah, yakni tahadduts bil ni'mah. Tahadduts maknanya menceritakan bil ni'mah, yakni apa? Ni'mat Allah Subhanahu wa taala. Tahadduts bil ni'mah berarti menceritakan atau menampakkan ni'mat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ungkapan imbaman rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahih hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zuha ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya nikmat Allah tidak harus selalu disembunyikan. Ada kalanya nikmat itu ditampakkan sebagai ungkapan rasa syukur, selama tetap berada dalam batas adab dan keikhlasan. Pemirsa, syukur dalam Islam bukan hanya diucapkan dengan lisan melalui kalimat Alhamdulillah, tetapi semestinya juga diwujudkan oleh sikap dan perbuatan. Ketika seorang berbicara atau berkata, Alhamdulillah Allah telah memberi saya kesehatan, atau Alhamdulillah Allah telah memudahkan saya dalam menyelesaikan pendidikan ini, maka itu bisa menjadi bagian dari hadis bin nikmat. Apabila hatinya benar-benar menyadarkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam rasa syukur itu mengandung pujian kepada Allah. Alhamdulillah artinya segala puji ilahi hanya milik Allah. Segala puji hanya kepada Allah. Nah, apabila tidak ada pujian yang sangat-sangat bernilai kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu ayyara athara ni'matihi 'ala 'abdi." Sesungguhnya Allah senang melihat asar atau bekas nikmatnya yang tampak pada hamba-Nya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika kita menampakkan nikmat itu yang kemudian berpotensi berubah menjadi riya atau juga pamer. Secara lahir ya mungkin terlihat sama, namun secara batin, secara makna sangat berbeda. Hadis dan nikmat bertujuan untuk bersyukur dan mengingat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerahnya. Sedangkan jika pamer bertujuan mencari pujian manusia. Ketika pamer mencari pujian manusia, maksudnya apa? Akhirnya kita menampakkan, oh, agar kita mendapatkan endorsing. Kita kemudian ketika menampakkan satu, kita berharap semoga saya diundang. Nah, itu kan berarti kan pamer, bertujuan mencari pujian manusia. Sedangkan harus dinikmat, melahirkan kerendahan hati. Sementara pamer melahirkan kesombongan. Tahadus binikmah itu adalah sebuah bentuk kesyukuran atas anugerah Allah Subhanahu wa taala yang kita sampaikan kepada orang lain. Bisa jadi orang lain akan terinspirasi mengikuti jalan yang kita tempuh. Karena seseorang yang berbuat kebaikan ketika tampak, maka bisa menjadi sebuah pelajaran bagi orang. Tentunya dengan catatan dalam hatinya, dalam niatnya tidak boleh untuk mencari apa, mencari popularitas semata. Tapi saya posting ini semoga bisa memberikan inspirasi bagi orang lain. Tapi memang sangat-sangat harus kita filter bagaimana bahayanya ketika niat yang itu, niat yang tulus itu kemudian nanti berpotensi menjadi sebuah kesombongan. Orang yang bersyukur akan berkata, ini semua saya raih karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang pamer cenderung berkata, saya berhasil ini karena saya usaha sendiri. Ini apa perbedaan mendasar antara syukur dan kesombongan? Pemirsa Mujara Pagi di mana pun Anda berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat mengingatkan umatnya agar berhati-hati terhadap riya. beliau bersabda yang artinya, yang paling aku khawatirkan ada sekali adalah syirik kecil. Dan sahabat bertanya, apa yang dimaksud syirik kecil ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, ar-riya, yaitu riya. Ada penjawab Imam Ahmad. Di zaman media sosial saat ini, penyakit riya semakin menjadi mudah masuk ke dalam hati manusia. Kadang seseorang tidak lagi menampilkan sesuatu karena syukur, tapi demi mendapatkan pujian, pengakuan, dan perhatian dari orang lain. Padahal amal yang tercampur riya bisa menghilangkan nilai di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita berbicara tentang riya, maka sangat erat kaitannya dengan ibadah. Ketika kita ibadah lalu kemudian diniatkan agar dilihat orang kita menjadi lebih baik atau apa, maka itu jelas riya. Jika kemudian di rumah kita kemudian sholat menggunakan pakaian sewajarnya, namun ketika kita sholat di masjid kita ternyata menggunakan pakaian yang tidak seperti yang di rumah, atau bisa jadi pakaian yang mungkin apa ya, menunjukkan ekstensi kita, padahal di rumah tidak seperti itu. Itu juga menimbulkan potensi ya. Oleh karena itu ada beberapa adab yang perlu dijaga dalam tahajud di rumah. Di antaranya yang pertama, bahwasanya ungkapan rasa syukur atau posting-posting yang kita lakukan, maka kita sandarkan atas rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya, bukan kepada kehebatan diri sendiri. Yang kedua, tidak berlebihan dalam menambahkan nikmat. Jangan kemudian kita menambahkan nikmat itu secara berlebihan, karena selain nantinya akan berpotensi menjadikan kita menjadi sombong, menjadi riya. Yang kedua juga apa? Akan memunculkan potensi niat buruk, iri, hati, dengki, dan bahaya kepada kita sendiri. Kenapa? Karena tidak semua orang kemudian bisa bahagia dengan kebahagiaan atau kenikmatan yang kita terima. Ada juga orang yang kemudian bahagia bisa mengapresiasi ketika kita mendapatkan kebahagiaan atau sukses, namun tidak sedikit yang kemudian mereka kemudian terus terganggu dengan anugerah yang kita dapatkan. Akhirnya berpotensi lah terjadinya perselisihan yang dimulai dari yang namanya sakit hati, iri hati, yang semuanya merupakan penyakit hati. Yang ketiga, tidak merendahkan orang lain yang belum mendapatkan nikmat serupa. Nah, ini juga menjadi penting bagi kita. Jangan sampai kemudian kita ketika bercerita tentang kesuksesan, bercerita tentang apa-apa yang kita dapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian merendahkan orang yang belum mendapatkan nikmat serupa atau belum mendapatkan anugerah. Contoh nih, dalam kehidupan sehari-hari, mama kita bertamu kepada orang yang sudah orang yang setelah melahirkan. Punya anak itu adalah anugerah, punya anak adalah amanah. Maka tidak ada orang yang bisa mengatur Tuhan kapan kemudian kita diberikan amanah itu. Kita baik-baik kemudian kita bertamu mengucapkan selamat atau apa, kalau kemudian tuan rumah yang mendapatkan kebahagiaan itu tiba-tiba nyeletuk, nah, kamu nikah 10 tahun kok belum punya anak. Saya yang menikah baru 1 tahun aja sudah punya anak. Nah, itu kan sangat-sangat yang kurang baik. Kenapa? Karena itu bisa jadi boleh merendahkan orang lain sehingga menjadikan orang lain itu menjadi bersedih, atau menjadikan orang lain itu menjadi kecewa, dan apa, ditakutkan akan menjadi sebuah bibit-bibit permusuhan di masa yang akan datang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikat ya sejatinya memberikan nikmat kepada manusia itu bukan untuk menjadikan manusia itu menyombongkan dirinya merasa lebih dibandingkan yang lain, namun sebagai bentuk agar manusia itu mensyukuri, agar manusia itu memantapkan ibadahnya bahwasanya sang memberi nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk disombong-sombongkan, bukan untuk diaku-akukan, tapi harus yang namanya disyukuri dengan tidak ada niatan untuk memamerkan kepada orang lain. Dan yang terakhir, ketika kita berbicara tentang tahajud di rumah, kita niatkan semuanya untuk memberikan motivasi dan kebaikan, bukan untuk mencari pujian. Lalu bagaimana kalau kemudian ketika kita bercerita mendapat pujian, maka ketika kita mendapat pujian, kita jangan sampai lupa diri. Pujian apresiasi itu lebih baik dibandingkan kemudian kata-kata hinaan, kata-kata cacian. Maka kita terima dengan terima kasih.

0: bukan oleh diri, dan selalu menyandarkan segala kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana ucapan Nabi Sulaiman dalam Al-Quran, yang ketika mendapatkan nikmat, beliau bilang, "Hadza min fadli Rabbi." Semua anugerah ini, semua apa yang kumiliki ini, semua kemampuan yang kumiliki adalah termasuk daripada karunia Tuhanku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur, dijauhkan dari sifat riya, dan diberikan akhlak yang mulia dengan tahadus di nikmat, bukan untuk mencari pujian, tapi kemudian bisa memberikan inspirasi dan motivasi kepada orang lain. Itu mungkin untuk mukadimahnya.
1: Baik, terima kasih Ustaz Ahmad Fahrudin atas mukadimahnya di tema kita hari ini, Tahadus Binikmah Perspektif Akhlak Islami. Nanti kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab bersama dengan Ustaz Ahmad ya. Pendengar, tetap bersama kami di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kediri.

0: Baik, pendengar, Anda kembali bersama saya Lia Aulia di Mutiara Pagi. Hari ini membahas tentang Tadus Binikmah ya, dalam perspektif akhlak Islami. Masih bersama dengan Ustaz Ahmad Fahrudin. Baik, Ustaz, masih di sana, Ustaz? Baik, Ustaz, apakah tahadus binikmah ini hanya berlaku untuk nikmat yang mungkin sifatnya materi, Ustaz, atau justru ada nikmat non materi yang jauh lebih utama untuk kita tunjukkan ini, Ustaz?
1: Jadi tahadus binikmah itu kan sangat erat kaitannya ketika kita bercerita, ketika kemudian kita, karena kalau hari ini kan kita posting kan ya, kita posting, kita dapat apa, kita mencapai apa. Nah, kita boleh seperti itu, tapi kemudian dalam hati kita memang kita lihatkan bukan untuk mencari apa, mencari pujian, mencari pengakuan atau mencari validasi, tapi lebih kepada, oh, saya pasti ini semata-mata karena saya mensyukuri atas hasil kerja keras saya. Itu boleh gitu. Jadi harus minimal itu kita bercerita kita apa, menampakkan kepada orang lain untuk, oh, inilah kita sebuah apa, sebuah untuk menghargai kegiatan kita itu. Jadi tidak hanya bicara tentang materi, tapi segala hal. Makanya saya sampaikan, kadang-kadang ada orang itu kemudian merasa dirinya itu lebih dibandingkan daripada orang lain. Orang lain masih belum pada tahap yang dia miliki, kemudian malah memberikan pelutukan yang bisa jadi menjadikan orang-orang jadi kecewa.
0: Lalu bagaimana Ustaz dengan orang-orang yang tahu takut akan adanya ain begitu ya. Kadang ada beberapa postingan begitu. Nah, ini ada yang gara-gara hal tersebut mungkin kita tidak bisa menunjukkan nikmat yang Allah berikan begitu.
1: Ya, makanya itu ada kaitannya antara orang yang hadis nikmat dengan potensi yang namanya satu riya, yang kedua adalah penyakit ain. Penyakit ain itu adalah ketika kita merasa gelisah, kita merasa tidak nyaman ketika kita kurang mendapatkan sorotan. Nah, itu kan awalnya kan dari awalnya kita memetakan segala hal, kemudian kita terbiasa mendapatkan apa namanya panggung atau apa. Ketika kita tidak mendapatkan tersebut lagi, kita merasa gelisah. Maka caranya tadi kembali kepada niat purifikasi terhadap niat kita, bahwa kita ini menceritakan itu karena semata kita yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita. Memang susah karena kaitannya dengan hati. Tapi manusia kan tidak bisa menghukumi niatnya orang lain. Tapi kita lihat yang seperti apa, maka atau jangan sampai kemudian pada attitude atau perilaku kita menunjukkan pada kesombongan.
0: Bagaimana kalau orang yang lebih memilih untuk tidak mungkin memposting atau memperlihatkannya kepada orang lain, apakah boleh-boleh saja atau lebih baik? Ya, itu tadi kita menunjukkan nikmat Allah begitu.
1: Iya, jadi boleh-boleh saja, itu kan sebuah pilihan yang tergantung kepada karakter. Yang pasti di dalam hadis itu jadi seperti ini. Kalau kita punya rencana terhadap kehidupan apa, wujud apa, jangan pernah ditambahkan dulu. Kenapa? Karena kalau kita tambahkan, maka bisa jadi akan menjadi menjadi sarana orang lain untuk menghancurkan mimpi itu agar tidak terwujud. Nah, jadi pemahaman dari hari itu boleh kalian tambahkan kalau sudah berhasil, kalau sudah nyata. Kalau masih dalam perencanaan, jangan disampaikan. Takutnya ada orang-orang yang ingin berhati, fungsi, dan lain-lain. Jadi sebetulnya berjalan surat Abdullah tadi, wa amma binikmat ya Rabbika bahadis, tunjukkanlah kenikmatannya. Itu pada hasilnya, bukan prosesnya. Pada prosesnya simpan, pada hasilnya dan baru bisa kemudian kita menunjukkan dengan apa ya bentuk rasa syukur kita.
0: Oke, lalu Ustaz, sekarang kan banyak orang yang itu tadi berpura-pura di media sosial bahwa hidupnya tuh hanya yang diperlihatkan tuh di mungkin hanya indah-indahnya saja begitu. Jadi prosesnya untuk sampai ke titik atas itu tidak diperlihatkan begitu ya. Apakah menutupi kesedihan hanya untuk memperlihatkan kebahagiaan di media sosial ini bisa dibenarkan atas nama tahdus bilik master?
1: Jadi kalau apa namanya, lebih baik jangan tampakkan kesedihan di hadapan orang lain, tapi tampakkan kebahagiaan. Betul seperti itu. Nah, jadi tampakkan kebahagiaan memberikan juga kita kan termasuk ibadah juga, Mas. Jadi apa namanya, menampakkan kebahagiaan kepada orang lain, memberikan senyuman, memberikan kebahagiaan itu merupakan apa? Merupakan sedekah. Jadi kalau kesedihan, kadang-kadang gitu. Justru konon-konon kesedihan itu malah yang paling laku. Yang paling laku itu malah konon-konon kesedihan. Jadi menampakkan kebahagiaan itu menurut saya itu lebih baik dibandingkan ketika kita menampakkan kesedihan.
0: Jadi nggak apa-apa ya Ustaz ya. Jadi sedih-sedihnya di skip, kita memperlihatkan yang apa, yang indah-indah saja begitu.
1: Boleh-boleh saja.
0: Baik, lalu Ustaz, bagaimana kalau sebagai mungkin yang orang yang mungkin di bawah begitu, jadi ada kalanya seorang merasa insecure gitu ya saat melihat orang lain melakukan tahadus bini umpah ini. Bagaimana yang berada di posisi melihat nikmat orang lain agar hati kita tetap tenang dan ikut berbahagia, ikut mensyukuri atas nikmat orang lain?
1: Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita mengapresiasi dulu. Kalau susah melihat atau kita melakukan apresiasi pengakuan terhadap orang lain, terhadap prestasi ya, kita dalam hati kita, masya Allah, apa namanya si A ini diberikan anugerah itu. Nah, lalu kemudian jangan salah menjadi iri hati. Tuhan memberikan jalan, padahal kan ada prosesnya. Yang harus kita lakukan apa? Kalau kita apa namanya bisa mengapresiasi adalah kita kemudian memotivasi kepada diri kita. Aku insya Allah bisa belajar dari kesalahan orang tersebut. Tentunya dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, izinkan aku untuk belajar dari kesalahan orang lain tersebut. Semoga Engkau meridhoi, semoga Engkau menghidupkan. Jadi antara doa kita kepada Allah, lalu kemudian nantinya kemudian apa namanya Allah mengijabah sesuai dengan apa yang kita harapkan dan tidak, itu kita harus pasrah. Karena doa kan bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sandar kita memaksa doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus seperti itu. Tidak, makanya kan ada istilah doa, usaha, ikhtiar dan tawakal, ya kan? Doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Jadi doa dulu. Jadi sebelum kita memulai pekerjaan, kita harus berdoa. Minimal bismillah, lihat, dan usaha. Nah, yang kita lakukan ikhtiar, kita ikhtiarkan dan batin yang terakhir tawakal. Gitu.
0: Oke. Baik, jadi memang gak sulit ya Ustaz ya.
1: Iya, perkara.
0: Oke, kita harus menahan diri bagaimana ini tidak menjadi suatu yang iri begitu atau dengki kepada pencapaian orang lain. Lalu bagaimana sebagai orang tua nih Ustaz mengajarkan konsep tahadus binikmah ini kepada anak-anak sejak dini agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang pandai bersyukur dan tidak suka pamer kepada teman-temannya?
1: Jadi bagaimana peran kita sebagai orang tua atau guru untuk ketika apa namanya memberikan pesan kepada anak-anak kita, yang pasti harus kita berikan teladan dulu dari kita. Bagaimana kita mengapresiasi dulu terhadap apa namanya terhadap prestasi orang lain. Jadi umpamanya ada adik kakak, kemudian ketika kakaknya dapat ring satu, maka adiknya diberikan motivasi. Jangan disaing-saingkan, Mbak. Jadi kalau disaing-saingkan kadang-kadang namanya karakter ya. Yang disaing-saingkan kadang kemudian dia malah terpuruk atau malah termotivasi sehingga menjadikan persaingan yang kurang bagus. Jadi pertama apresiasi dulu. Lalu kemudian bagaimana kita ketika menampilkan, jangan untuk merendahkan orang lain. Jadi ketika kita berbicara atau harus menampilkan memposting sesuatu bukan untuk merendahkan orang lain, tapi sejatinya karena kita memang ingin menginspirasi kepada orang. Jadi orang tua menjadi penting nanti. Jadi kalau mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, jangan berlebih-lebihan ketika merayakan. Merayakan itu boleh. Itu bagian daripada tahadus nikmah. Pensyukuran, kesyukuran, tasyakuran itu juga merupakan tahadus nikmah. Gitu.
0: Oke. Baik, Ustaz. Lalu apakah ada doa atau zikir khusus yang diajarkan Rasulullah agar nikmat yang kita ceritain ini tetap berkah dan terjaga dari pandangan buruk orang lain?
1: Jadi kalau kita bicara tentang doa, maka kita dalam setiap dalam setiap perbuatan kita, maka yang paling bagus baik-baiknya adalah istighfar. Jadi barangkali apa yang kita lakukan kemudian ternyata tidak mendapatkan ridha-Nya Allah, maka kita istighfar. Jadi sayyidul istighfar. Jadi kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita lakukan. Mungkin menurut kita baik, tapi di mata Allah tidak baik. Maka sering-seringlah kita beristighfar, lalu kemudian mengucap alhamdulillah. Kita dapatkan musibah yang buruk, kita bilang alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih dalam musibah ini Panjenengan memberikan saya teguran, Panjenengan memberikan saya pengingat. Karena orang kadang-kadang ditegur itu ada dua, Mbak. Ditegur dengan nikmat, yang kedua ditegur dengan musibah yang tidak enak. Kalau ditegur dengan nikmat cenderung abai, karena kita enggak sadar, karena kita lagi euforia, artinya lagi senang. Tapi ujian yang sangat efektif adalah ujian ketika kita mendapatkan musibah keburukan. Maka kita ambil hikmahnya, baik dari hal yang baik maupun dari hal yang menimpa kita adalah hal yang buruk. Maka hasilnya kita beristighfar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, sebagai penutup Ustaz, apa ini yang bisa disampaikan pada pendengar kita tentang keutamaan bahwa tahadus binikmah yang kita lakukan sudah bernilai ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Pemirsa Mujara Bakti RRI di mana mana berada, boleh kita melaporkan kesuksesan kita, pencapaian kita. Tapi ingat, lihatkan pada kita mensyukuri rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk mengunggul-unggulkan diri kepada orang lain. Lalu kemudian bagaimana kita tahadus binikmah itu, kemudian kita menjadi rasa syukur, maka setidaknya kita melakukan kesyukuran kecil-kecilan. Nah, agar apa? Agar nikmat yang kita dapatkan itu juga bisa dirasakan oleh orang lain. Mari kita niatkan untuk menjadi motivasi dan inspirasi ke orang lain, bukan untuk malah kemudian mendominasi kepada orang lain. Ingat, hidup kita itu membutuhkan support dari orang lain karena kita makhluk sosial. Malah kita wasawasau bersakti, wasawasau disabri, mengingatkan yang kebaikan dan kemudian mengingatkan yang benar. Wa'am mabili matilur bisa habis dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tampakkanlah, ceritakanlah dengan baik, itu menjadi akhlak Islami. Demikian yang bisa mengatakan, mohon maaf, wa'allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad Farudin atas kajiannya dalam Mutiara Pagi edisi hari ini ya. Baik, jadi kita bisa tahu ya tata cara yang benar tahadus binikmah perspektif akhlak Islami. Jadi tidak ke arah riya dan tidak kita juga bisa benar-benar menampakkan nikmat Allah, karena Allah suka ketika manusia, ketika hambanya menampakkan nikmat yang sudah Allah berikan. Baik pendengar, tadi Mutiara Pagi edisi hari ini, kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, mendengar Pos Satu RRI Kediri pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti Warta Pagi bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sari berita, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang memastikan jamaah haji telah mendapatkan pembinaan terkait kesiapan kesehatan maupun tata pelaksanaan ibadah haji. Petugas haji diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap jamaah lanjut usia dan resiko tinggi. Pendengarinlah Warta Pagi selengkapnya edisi Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: rri.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Jamaah haji asal Kabupaten Jombang siap menjalani rangkaian puncak ibadah haji 2026. Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang memastikan jamaah haji telah mendapatkan pembinaan terkait kesiapan, kesehatan maupun tata pelaksanaan ibadah haji. Ana Kusuma melaporkan.
2: Sebanyak 1.261 jemaah haji asal Kabupaten Jombang menuju Arafah untuk menjalani rangkaian puncak ibadah haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menjelaskan seluruh petugas kloter, pembimbing ibadah, hingga tenaga kesehatan telah melakukan pendampingan kepada seluruh jemaah sejak sebelum pelaksanaan Armusnah. Dari total 1.261 jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang saat ini berada di Tanah Suci Mekah, seluruhnya disebut telah mendapatkan pembinaan terkait kesiapan kesehatan maupun tata pelaksanaan ibadah haji. Secara umum, kondisi kesehatan jemaah dilaporkan baik meski terdapat satu jemaah dari kloter 63 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit Arab Saudi sehingga pelaksanaan hajinya dibadal hajikan.
3: Untuk kondisi jemaah haji hampir itu semuanya sehat. Kalau yang 63 ada satu yang dibadal hajikan karena masih dirawat di rumah sakit Arab Saudi. Jadi wukufnya itu adalah tanggal 9, akan tetapi jamaah sudah diberangkatkan ke tanggal 8 Dzulhijjah sehingga di tenda Mina bisa istirahat cukup dengan makan sesuai dengan ketentuan dari panitia penyelenggara haji di Arab Saudi.
2: Sementara itu, pembimbing ibadah kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, menyampaikan bahwa sebanyak 380 jemaah dalam kloter tersebut diberangkatkan menuju Arafah menggunakan armada bus yang telah disiapkan oleh pihak maktab. Petugas juga mengingatkan para jemaah agar mewaspadai cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang diperkirakan mencapai 41 hingga 47 derajat Celcius.
4: Alhamdulillah, sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 Jombang diberangkatkan menuju Arafah.
2: Petugas haji meminta seluruh jemaah untuk membatasi aktivitas di luar tenda selama rangkaian Armusnah berlangsung guna menghindari risiko heat stroke ataupun dehidrasi. Ana Kusuma melaporkan.
0: Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lamongan mengimbau seluruh petugas haji untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap jamaah lanjut usia dan resiko tinggi guna mengantisipasi potensi demensia serta gangguan kesehatan saat puncak pelaksanaan ibadah haji di Armusnah. Berikut laporan Farin Regi.
5: Puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, potensi demensia mengintai jemaah haji Risti asal Lamongan. Berdasarkan suhu sekarang di Arab Saudi, di angka 43 hingga 44 derajat Celcius menjadi perhatian serius bagi petugas kesehatan haji Lamongan. Kepala Kemenhaj Lamongan, Abdul Ghafur, mengingatkan seluruh petugas kesehatan dan pendamping jemaah untuk meningkatkan pengawasan terhadap jemaah lansia dan kelompok berisiko tinggi. Menurutnya, kondisi cuaca berpotensi memicu gangguan kesehatan, termasuk penurunan kesadaran dan gangguan daya ingat atau demensia pada jemaah yang memiliki penyakit bawaan maupun kondisi fisik rentan.
6: Kemudian saat ini kondisi cuaca Arab Saudi ini dilaporkan memang cukup panas ya. Suhu saat ini sekitar 43 sampai 44 derajat Celcius. Ini kami menghimbau kepada tim kesehatan dan seluruh petugas haji untuk mengantisipasi jamaah-jamaah Risti maupun jamaah-jamaah lansia ya agar terhindar dari demensia ya.
5: Sementara itu Indra, salah satu petugas kloter 32 telah melakukan survei di lokasi tenda di Mina dan Arafah tempat para jemaah akan bermalam. Seluruh fasilitas telah dipersiapkan dan berharap pelaksanaan ibadah dapat berjalan lancar.
7: Nah, ini sudah ready, tinggal masuk ya. Ini ada bantal-bantalnya. Ya, pokoknya tidur gitu aja. Kan cuma semalam ada di sini. Nah, di sini ada toilet, udah ready juga. Kita ada dua. Ini nanti campur ya. Antara Masyaril Haram sama Al-Azhar sama beberapa petugas dan juga kesehatan mungkin di sini. Kalau di sini juga memungkinkan juga di sini nanti boleh. Nanti yang tiga-tiga di belakangnya sini satu sama di sebelah situ satu.
5: Abdul Ghafur meminta seluruh jamaah disiplin mengikuti arahan petugas kesehatan haji di Tanah Suci, termasuk menjaga pola istirahat, mencukupi kebutuhan cairan tubuh, serta membatasi aktivitas fisik yang berlebihan menjelang Armusnah. Farin Traki melaporkan.
0: Pendengar, jamaah haji asal Kabupaten Tuban telah menuju ke Arafah. Seluruh jamaah dipastikan dalam kondisi sehat. Berikut laporannya disampaikan Witra Adila.
8: Jemaah haji asal Kabupaten Tuban telah berpindah dari hotel penginapan menuju Arafah untuk mempersiapkan pelaksanaan ibadah wukuf. Pergeseran jemaah ini berlangsung pada Senin 25 Mei 2026 atau bertepatan pada 8 Dzulhijjah 1447 Hijriah. PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban, Abdul Ghofur, mengkonfirmasi bahwa seluruh jemaah beserta petugas haji asal Tuban saat ini dalam kondisi sehat. Mereka telah dijadwalkan segera mengikuti puncak ibadah haji di Arafah ditandai dengan pergeseran mereka dari hotel menuju Arafah.
9: Saya sampaikan bahwasannya saat ini seluruh jamaah haji Kabupaten Tuban sudah bergeser dari hotel-hotel atau maktab jamaah Kabupaten Tuban menuju Arafah. Kita berdoa mudah-mudahan proses transisi dan menuju puncak haji ini seluruh jamaah Kabupaten Tuban diberi kemudahan.
8: Sementara itu, pembimbing ibadah haji Kloter 27 Kabupaten Tuban, Wahid Ahmad Ali, menjelaskan bahwa para jemaah telah melakukan berbagai persiapan matang sebelum menuju ke Arafah. Persiapan tersebut meliputi pemantapan manasik haji khusus Armusnah yang diberikan oleh petugas penyelenggara ibadah haji, serta pembekalan rohani sebagai penguat mental jemaah.
10: Persiapan yang sudah dilakukan jamaah untuk menuju Arafah, yang pertama, semua jemaah sudah mengikuti manasik persiapan Armusnah yang diselenggarakan oleh TPIH Kloter 27 Kabupaten Tuban, yang mana jamaah sudah mempersiapkan bekal apa saja yang dibawa, yakni menggunakan tas Armusnah dengan membawa baju ganti untuk kegiatan di tanggal 10, 11 hingga 12 karena jamaah kloter 27 mengikuti nafar awal.
8: Meski demikian, pihak pembimbing tetap menghimbau agar para jemaah bisa membatasi aktivitas di luar rangkaian ibadah wajib demi menjaga stamina. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Gubernur Jawa Timur memastikan ketersediaan serta kesehatan hewan ternak kurban menjelang Hari Raya Idul Adha dalam kondisi aman dan juga mencukupi. Ani Asana melaporkan.
11: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan ketersediaan serta kesehatan hewan ternak kurban di Jawa Timur dalam kondisi aman dan mencukupi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Berdasarkan laporan Dinas Peternakan di Kabupaten Kota se-Jawa Timur, total ketersediaan ternak kurban tahun 2026 mencapai 2.055.978 ekor. Sementara itu, proyeksi kebutuhan ternak kurban di Jawa Timur pada Idul Adha tahun ini diperkirakan mencapai 427.060 ekor.
12: Kita ingin memastikan bahwa ketersediaan stok hewan kurban, terutama sapi di Jawa Timur ini cukup jumlahnya, aman kondisinya, sehat sapinya.
13: Betul.
12: Itu menjadi penting, cukup aman dan sehat. Oleh karena itu, bagi yang membutuhkan hewan kurban, saya rasa banyak titik kandang yang bisa ditengok, bisa dicek bahwa sapinya aman dan sehat.
11: Berdasarkan pemantauan di lapangan, harga sapi kurban mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Harga per ekor sapi hidup naik sekitar 5 juta hingga 10 juta rupiah. Meski demikian, omset penjualan mengalami kenaikan dibanding tahun 2025. Sementara itu, harga kambing dan domba cenderung mulai stabil dibandingkan kondisi pada akhir tahun 2025 hingga awal tahun 2026, berada pada kisaran harga 3 juta hingga 5 juta rupiah per ekor. Ani Hasana melaporkan.
0: Di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik global, penjualan otomotif di bulan Januari hingga April 2026 justru mengalami pertumbuhan 21% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berikut laporan Ermina Jin.
13: Pelemahan nilai tukar rupiah hingga 17.805 per dolar Amerika Serikat pada Senin 25 Mei 2026 ternyata belum menekan pasar otomotif. Di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik global, penjualan otomotif periode Januari-April 2026 tumbuh 21% dibanding periode yang sama tahun lalu. Momentum ini dimanfaatkan penyelenggara Indonesia International Motor Show atau IIMS Surabaya 2026. Project Manager IIMS 2026 Rudy MF menyebut tren konsumsi otomotif tetap kuat meski rupiah melemah dan daya beli masyarakat disebut tertekan. Pada IIMS Jakarta 2026 sebelumnya mencatat transaksi 8,7 triliun rupiah dengan 580 ribu pengunjung, naik dibandingkan tahun 2025 sebesar 8 triliun rupiah. Di Surabaya penyelenggara mentargetkan 32 ribu pengunjung dan transaksi 265 miliar rupiah.
14: Kalau melihat di periode April bahkan sampai Mei, melihat rilisnya dari para brand roda 4, roda 2, rasanya belum terlalu signifikan. Bahkan para brand banyak memberikan promo-promo, tambahan-tambahan benefit untuk perangsang tanda kutip konsumen tetap membeli. Kita tetap berharap nilainya stabil, terjaga untuk ke depan, juga tidak signifikan terhadap perubahan harga. Tapi kalau dilihat trennya di Mei jelang IMS Surabaya ini belum ada dampak signifikan.
13: Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah memberikan dampak berlapis terhadap dunia usaha dan industri nasional, terutama industri manufaktur, farmasi, otomotif, dan tekstil.
15: Ya memang satu karena ada dolar pasti naik, hampir 18 ribu, dua BBM naik. Ini kan memang semua ini berdampak akan menaikkan biaya. Dampaknya seperti itu.
13: Oleh sebab itu, Kadin Jawa Timur mendorong industri untuk mulai mencari dan bermitra dengan pemasok lokal sebagai alternatif pengganti atau substitusi bahan baku impor dalam menghadapi dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ermina melaporkan.
0: Negara-negara di Eropa Timur masih membutuhkan tenaga kerja dari luar negeri, termasuk dari Indonesia, terutama untuk mengisi posisi di sektor manufaktur. Farida Usnia melaporkan.
16: Eropa Timur masih membutuhkan tenaga kerja dari luar negeri, termasuk Indonesia. Saat di UKWMS kemarin, manajer proyek perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, PT Eka Santi Jaya Mulia Muhammad Dani SM Rabdani mengatakan, negara Slovakia, Hungaria, Bulgaria membutuhkan tenaga kerja Indonesia di bidang manufaktur. Selain itu, Muhammad Dani SM Rabdani mengungkapkan, usia tenaga kerja yang dibutuhkan minimal 18 tahun.
17: Seperti pengelasan, perakitan mobil, lalu maintenance mesin dan semacamnya. Tapi untuk pengelasan itu Eropa spesifik, bukan SMAW tapi GMAW. Itu ada lebih teknikal ya, bahasa teknikal pengelasan seperti teman-teman RRI. SMA, SMK bisa banget lewat kami asalkan umur sudah 18 tahun. Karena syarat wajib mendaftar visa itu 18 tahun, tapi kalau paspor kan umur 19 sudah bisa kan. Tapi kalau visa untuk bekerja itu harus 18 tahun dulu. Maksimal rata-rata 35 atau 40. Tergantung pekerjaannya.
16: Sementara itu, pendiri Prometheus Academy, Neji David, mengatakan platform pendidikan daring inovatifnya sudah bekerja sama dengan PT Eka Santi Jaya Mulia.
18: You have to get the certificate because the certificate is the key point, is the key for the European companies as a trust. Because the biggest difficulties in remote working is the trust. So we ensure the trust for you and also for the companies, and we create a willingness and a good working balance for you and the company. After you get the certificate, we connect you directly with the European company, and you don't have to be afraid that your CV and you will not invite you for interview, because we guarantee you that you will get the interview and you will get directly connected with all the companies.
16: Neji David menjelaskan Prometheus Academy menyediakan pendidikan berkualitas tinggi dan terjangkau berstandar Eropa bagi siswa di Indonesia dan negara Asia lainnya. Dia menambahkan fokus utamanya membekali siswa dengan keterampilan praktis sebelum menjembatani ke perusahaan Eropa. Farida Usnia melaporkan.
0: Di tengah masifnya perkembangan era digital dan media sosial, sinergi antara keluarga, institusi pendidikan, dan dukungan pemerintah sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi kesehatan mental remaja. Jantia melaporkan.
19: Kesehatan mental remaja kini menjadi perhatian serius di tengah masifnya perkembangan era digital dan media sosial. Dosen manajemen Universitas Bahauddin Mudari Madura, Faiza Fitria Amali, menyoroti bahwa tekanan akademik, pergaulan sosial hingga media sosial dapat memicu tantangan emosional yang berat bagi remaja. Menurut Faiza, media sosial seringkali menciptakan perbandingan sosial yang tidak sehat dan tekanan untuk menampilkan sisi kehidupan yang ideal. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menurunkan prestasi akademik, mengganggu konsentrasi hingga memicu perilaku menyakiti diri sendiri. Oleh karena itu, penting bagi orang tua, guru, dan lingkungan sekitar untuk menjadi support system yang aman.
20: Kalau di era digital, kita kayak media sosial, itu biasanya para remaja itu bisa terhubung sekitar kurang lebih 24 jam. Namun koneksi ini, itu seringkali menciptakan kayak perbandingan sosial yang tidak sehat. Kayak banyak remaja merasa tertekan, terus menampilkan sisi yang terbalik dari diri kita masing-masing, seperti itu.
19: Kesehatan mental bukan hal yang tabu untuk dibicarakan, melainkan aspek krusial yang harus dijaga bersama. Masyarakat, khususnya orang tua dan tenaga pendidik, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman agar remaja tidak ragu untuk berbagi keluh kesah. Dengan sinergi antar keluarga, institusi pendidikan, dan dukungan pemerintah dalam menyediakan akses layanan kesehatan mental yang terjangkau, masa depan generasi penerus bangsa diharapkan dapat terjaga dengan lebih baik. Cantia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini, pendengar, pelatih Persebaya meminta tim untuk tetap fokus dan rendah hati jelang menghadapi musim depan di mana klub akan berusia 100 tahun. Agusin Irdiani melaporkan.
21: Kendati berhasil membawa Persebaya Surabaya finish di peringkat 4 kompetisi musim ini, pelatih Persebaya Bernardo Tavares memilih tetap merendah menghadapi musim depan yang bertepatan dengan usia klub ke 100 tahun. Ia mengingatkan seluruh elemen tim untuk tidak memberikan tekanan berlebihan kepada pemain karena ekspektasi supporter dipastikan meningkat. Pelatih asal Portugal tersebut menyatakan fokus utama tim adalah bekerja keras dan berkembang secara bertahap, bukan langsung berbicara soal gelar juara.
22: Since 2004 without winning now, okay? So we need to be humble. I know and understand that we're going to make 100 years next season, but we need to be humble. Not put pressure on them.
21: Persebaya sejak tahun 2004 tidak memenangkan gelar apa-apa, jadi kita harus rendah hati. Saya tahu musim depan adalah ulang tahun ke-100 Persebaya, tetapi jangan memberi tekanan berlebih kepada pemain, biarkan kami bekerja dan mencoba memberikan yang terbaik.
22: If you can bring this for next season, in all the matches, I think the players not come bicycle, they come from motorcycle running, because this is extra energy, this is fantastic.
21: Selain itu, Persebaya yang menutup musim dengan catatan impresif setelah mencatat 6 pertandingan beruntun tanpa kebobolan, menurut Tavares merupakan pencapaian yang layak masuk sejarah klub karena menunjukkan solidnya permainan tim secara menyeluruh. Menurutnya, catatan clean sheet bukan hanya keberhasilan lini belakang ataupun penjaga gawang, melainkan hasil kerja kolektif seluruh pemain di lapangan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Siwo Kota Kediri PWI Kediri Raya menggelar turnamen olahraga domino tingkat pelajar sekota Kediri. Selain untuk mencari bakat baru, turnamen ini sekaligus mengenalkan domino sebagai olahraga berprestasi kepada para pelajar. Berikut laporan Ayu Citra.
23: Untuk mencari bakat baru di bidang olahraga domino, saat ini Siwo Kota Kediri PWI Kediri Raya menggelar turnamen olahraga domino tingkat pelajar sekota Kediri. Hal itu tampak pada agenda turnamen domino yang diadakan di kampus UIN Syekh Wahid Kediri. Pada agenda itu, Ketua Siwo Kota Kediri PWI Kediri Raya, Kurniawan, mengatakan bahwa agenda ini diadakan untuk mengenalkan domino sebagai olahraga berprestasi kepada para pelajar dan juga menghapus stigma negatif tentang domino yang identik dengan permainan judi.
24: Untuk animo, kemarin memang dari sekolah-sekolah sempat ada yang minta tambahan tim karena kami memang slotnya masing-masing satu, ya terpaksa kami tahan dulu, karena ini masih cabur baru, kita perkenalan kepada sekolah-sekolah, khususnya pelajar, agar nanti ke depan mereka bisa semakin tahu olahraga domino ini, dan nanti kalau ada kegiatan lagi bisa semakin meriah.
23: Sementara itu, tampak pada kegiatan tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kediri, Adi Panitno, yang mengatakan pula bahwa turut memberikan apresiasi kepada pertandingan tersebut. Hal itu sekaligus sebagai bukti bahwa domino juga mempunyai potensi besar jika diarahkan ke jalur positif.
25: Intinya mohon bantuan agar menginformasikan kepada pelajar untuk mengikuti turnamen domino yang bertempat di UIN Syekh Wahid. Saya berpikir saat itu, domino masa ada? Saya itu, karena begini Bapak, saya ini ketua Gapsi Nganjuk.
23: Diketahui pada ajang tersebut diikuti oleh peserta dari 11 sekolah tingkat SMA dan SMK sederajat di Kota Kediri. Kemudian akan terpilih 3 pemenang sebagai juara 1, 2, dan 3. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usah sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Baik, pendengar Prosat RRI Kediri, Anda kembali bersama saya Lia Aulia di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat mengawali aktivitas Anda di hari Selasa ya. Menemani Anda mengawali pagi dengan beberapa informasi yang sudah kami siapkan ya dari wilayah Tulungagung. Aparat kepolisian dan petugas pemadam kebakaran menyelidiki kebakaran pabrik gula merah milik warga di Desa Sambijajar, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung pada Senin yang mengakibatkan kerugian sekitar 200 juta rupiah. Kepala Seksi Operasional dan Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tulungagung, Bambang Pidekso, mengatakan laporan kebakaran diterima sekitar pukul 15.05 waktu Indonesia Barat. Awalnya saksi melihat kepulan asap dari area penggilingan, setelah dicek diketahui material sisa pengolahan tebu sudah terbakar. Ia menjelaskan saat pengecekan awal ditemukan tumpukan sepah tebu dan sisa hasil penggilingan dalam kondisi terbakar, meski tidak ada aktivitas produksi di lokasi saat kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tulungagung menerjunkan 2 unit mobil pemadam dan 1 truk tangki penyuplai air. Petugas melakukan pemadaman dan pendinginan selama hampir 3 jam karena api sudah membesar dan banyak material mudah terbakar di area pabrik. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas bersama dengan tim Inafis Polres Tulungagung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan sumber kebakaran. Berdasarkan pemeriksaan awal, kebakaran diduga oleh korsleting listrik di area penggilingan tebu, namun penyebab pasti masih dalam penyidikan. Akibat peristiwa tersebut, pendengar, sejumlah aset produksi terbakar mulai dari tumpukan sepah tebu, sisa hasil penggilingan, dinamo, peralatan masak hingga sekitar 2 ton gula. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai 200 juta rupiah dan saat ini penyebab kebakaran juga masih didalami.

80% masyarakat Indonesia tercatat mengkonsumsi antibiotik tanpa adanya resep dokter sepanjang periode 2021-2024. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan tanpa pengawasan medis ini telah menyimpang dari prinsip kefarmasian serta mempercepat terjadinya resistensi antimikroba atau AMR. Ia menegaskan bahwa AMR bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis kesehatan yang sedang berlangsung. Data menunjukkan resistensi terhadap antibiotik turunan penisilin telah mencapai 43% atau hampir 300 ribu kasus di Indonesia. Dampaknya, infeksi yang sebelumnya mudah diobati, kini berpotensi menjadi mematikan. Secara global, AMR bahkan diprediksi menyebabkan hingga 10 juta kematian per tahun pada 2050, sehingga kerap disebut sebagai silent pandemic. Pengendalian AMR membutuhkan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan, tetapi juga sektor pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup yang turut menggunakan antibiotik. Masyarakat pun diimbau menjadi AMR warrior dengan menggunakan antibiotik sesuai dengan resep dokter, menghabiskannya sesuai dengan aturan, dan tidak membeli tanpa adanya resep.

0: Alhamdulillah. Nih kalian lihat nasi goreng bapak ini loh, sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasi goreng buatan bapak toh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, Dini kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa warga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, Dini habisin nasgornya.
0: Ayo sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar gak kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas?
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan TikTok media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: TikTok media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

Baik, pendengar Pro Satu RRI Kediri, informasi dari Sekolah Rakyat untuk keluarga miskin di Kediri. Pemerintah Kota Kediri mempercepat pembangunan SR atau Sekolah Rakyat di Jalan Semeru Gang 2, Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto. Sekolah yang disiapkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu ditargetkan mulai digunakan tahun ini. Wali Kota Kediri, Vinanda Parmawisati, meninjau langsung progres pembangunan sekolah tersebut Senin 25 Mei 2026. Di tengah proses pengerjaan yang masih berlangsung, ia minta pembangunan tidak hanya mengejar target selesai, tapi juga memperhatikan kualitas bangunan. Saat meninjau area sekolah bersama dengan jajaran OPD terkait, Vinanda melihat sejumlah fasilitas yang tengah dibangun, mulai dari ruang kelas, asrama hingga sarana penunjang lainnya. Sekolah rakyat berdiri di atas lahan sekitar 52.000 meter persegi dan diproyeksikan mampu menampung total 1.080 siswa. Dan kategorinya ini ada 18 rombongan belajar jenjang SD untuk 540 siswa, kemudian SMP 270 siswa, dan SMA 270 siswa. Menurutnya percepatan pembangunan dilakukan karena proses penerimaan peserta didik sudah mulai dibuka oleh Kementerian Sosial. Pemerintah Kota Kediri ingin memastikan anak-anak dari keluarga prasejahtera bisa segera mendapatkan akses pendidikan yang layak. Ia juga mengingatkan pihak kontraktor agar tidak asal mengejar penyelesaian proyek, sebab sekolah tersebut nanti akan menjadi tempat tumbuh dan belajar bagi anak-anak yang diharapkan mampu memperbaiki masa depan mereka. Pembangunan sekolah rakyat ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026. Vinanda menegaskan komitmen penyelesaian tepat waktu harus dibarengi kualitas bangunan yang maksimal. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Kediri, jumlah warga kategori desil 1 dan 2 mencapai sekitar 1.100 orang. Jumlah ini dinilai sebanding dengan kapasitas sekolah rakyat yang disiapkan oleh pemerintah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sampah pangan atau food waste merupakan ancaman serius karena mencerminkan inefisiensi besar dalam sistem pangan nasional. Setiap kali makanan terbuang, seluruh sumber daya yang digunakan dalam proses produksinya, seperti air, lahan, energi, dan kerja keras petani, ikut terbuang secara cuma-cuma. Hal ini menciptakan ketimpangan yang ironis, di mana volume makanan yang terbuang sangat besar. Sementara, masih banyak anggota masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses pangan bergizi atau mengalami stunting. Secara ekonomi, pemborosan ini mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan rumah tangga yang seharusnya bisa dialokasikan untuk memperkuat kedaulatan pangan. Dari sisi lingkungan, tumpukan sampah pangan di tempat pembuangan akhir menghasilkan gas metana yang mempercepat perubahan iklim. Kerusakan lingkungan ini pada akhirnya merusak ekosistem pertanian, menurunkan kesuburan lahan, dan mengganggu siklus panen sehingga mengancam keberlanjutan ketersediaan pangan di masa depan. Oleh karena itu, mengatasi sampah pangan bukan sekedar masalah kebersihan, melainkan upaya strategis untuk menjaga kemandirian bangsa. Diperlukan perubahan perilaku secara kolektif, mulai dari manajemen belanja yang bijak di tingkat rumah tangga hingga perbaikan sistem distribusi logistik. Dengan menekan angka sampah pangan, kita dapat memastikan bahwa hasil bumi yang tersedia benar-benar terserap untuk memenuhi kebutuhan nutrisi seluruh rakyat, sehingga ketahanan pangan nasional menjadi lebih tangguh.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPK karena dia bukan orang yang mendaftar.